0: bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia. Sedari perempat, menjaga persatuan di tengah perbedaan, kunci harmoni bangsa. Indonesia adalah negeri yang berdiri di atas keberagaman. Dari Sabang hingga Merauke, ribuan pulau menyimpan ragam bahasa, adat, budaya, dan juga agama. Nah, perbedaan ini juga bukan penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan, asalkan dijaga dengan sikap saling menghargai dan juga menghormati. Saudara perempuan di mana saja berada, menjaga persatuan di tengah perbedaan ini berarti mengutamakan rasa kebersamaan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, setiap warga negara diharapkan juga mampu melihat perbedaan sebagai peluang untuk saling belajar dan melengkapi, bukan alasan untuk terpecah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saudara perempuan, sikap toleransi, empati, dan komunikasi yang baik ini menjadi kunci utama. Menghargai pendapat orang lain, terbuka pada dialog, dan juga menghindari sikap merendahkan adalah langkah sederhana, namun berarti nih untuk membangun harmoni. Sejarah mencatat, perjuangan kemerdekaan Indonesia berhasil karena para pejuang dari berbagai latar belakang bersatu demi cita-cita yang sama. Dan semangat itulah yang seharusnya tetap hidup di tengah tantangan zaman modern sekarang nih, termasuk di era digital yang rawan perpecahan akibat berita palsu ataupun ujaran kebencian. Nah, saudara perempat, persatuan tidaklah berarti kita harus menjadi sama. Persatuan adalah tentang merajut perbedaan menjadi satu kesatuan. Dan pesan ini menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah identitas sekaligus modal terbesar bangsa. Dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan, bangsa ini dapat terus kokoh. Karena apa? Persatuan bukan berarti harus sama dalam segalanya, tapi mampu berdiri bersama meskipun berbeda. Nah, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kita Indonesia. Saudara perempat, hidup berdampingan dengan damai dan juga setara. Pondasi masyarakat yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial adalah sebuah keniscayaan yang tak terpisahkan. Nah, keberagaman ini bukan penghalang, melainkan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan kita jika diringi dengan sikap saling menghargai dan juga menghormati. Hidup berdampingan ini, saudara perempat, dengan damai dan juga setara jadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh toleransi. Karena hidup damai berarti menjauhi segala bentuk kekerasan, prasangka, dan juga diskriminasi. Nah, sementara itu, hidup setara ini mengandung makna memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu tanpa membeda-bedakan status, ras, ataupun keyakinan. Jadi, kedua nilai ini saling berkaitan erat. Tidak ada kedamaian tanpa kesetaraan. Dan kesetaraan akan sulit terwujud tanpa kedamaian. Nah, dalam praktiknya, membangun kehidupan yang damai dan setara itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka, menghindari ujaran kebencian, membantu sesama tanpa pamrih, dan juga menjunjung tinggi hukum serta aturan yang berlaku. Nah, pendidikan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai toleransi dan persamaan hak sejak dini. Masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip hidup berdampingan dengan damai dan setara akan mampu menghadapi tantangan zaman dengan lebih kokoh. Nah, tidak hanya menciptakan rasa aman, tapi juga memupuk rasa persaudaraan yang tulus. Dan inilah landasan kuat bagi terciptanya bangsa yang maju, rukun, dan beradab.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

101,3 MHz Perompar FM, suara budaya Nusantara. Saudara perompat, kita Indonesia semangat hidup dalam kebersamaan di tengah masyarakat yang heterogen. Kehidupan masyarakat Indonesia dikenal dengan keragaman suku, agama, budaya dan bahasa. Nah, keberagaman ini jadi kekayaan bangsa yang tidak ternilai, tapi juga membutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga harmoni. Semangat hidup dalam kebersamaan itu menjadi kunci agar masyarakat yang heterogen dapat terus rukun, saling menghormati dan bekerjasama demi kemajuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai kebersamaan ini tercermin dari saling tolong-menolong, menghargai perbedaan, dan menjaga komunikasi yang sehat antar warga. Nah, di lingkungan yang beragam, setiap individu memiliki peran penting sebagai perekat sosial yang memelihara toleransi dan juga saling pengertian. Nah, keberagaman Indonesia adalah anugerah yang harus kita rawat. Kebersamaan tidak akan tercipta jika kita hanya melihat perbedaan, tapi akan tumbuh jika kita mau membuka hati dan menghargai satu sama lain. Nah, saudara perompat, dengan ribuan etnis, dengan ratusan bahasa daerah yang digunakan sehari-hari, fakta ini juga membuktikan bahwa kehidupan masyarakat kita memang heterogen dan harmoni hanya dapat terjaga jika semangat kebersamaan ini menjadi budaya bersama. Nah, kebersamaan bukan berarti menghilangkan perbedaan gitu ya, tapi juga justru merangkai perbedaan tersebut menjadi kekuatan yang mempersatukan. Melalui gotong royong, partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan sikap terbuka terhadap

0: Masuk kerja, niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit, dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah, okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, Indonesia. Peran generasi muda menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, pemuda diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa sekaligus menyatukan perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa. Melalui sikap saling menghargai, menjunjung toleransi, serta menghormati keberagaman suku, agama dan budaya, generasi muda dapat memperkuat ikatan kebangsaan. Nah, selain itu, pemuda memiliki peran penting dalam memanfaatkan sosial media secara bijak untuk menyebarkan pesan inspirasi positif dan juga menangkal berita hoax dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan hingga pelestarian budaya lokal, ini juga menjadi langkah nyata yang memperkokoh rasa kebangsaan. Nah, dengan semangat gotong royong dan jiwa nasionalisme yang kuat, generasi muda tidak hanya menjaga warisan persatuan yang telah dibangun para pendahulu, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih harmonis, maju dan berdaya saing tinggi. Sebagai penerus cita-cita para pendiri bangsa, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penggerak kemajuan, tetapi juga perekat harmoni di tengah keberagaman.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan kini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah dunia semakin terhubung dan banjir dengan informasi, skeptisisme menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki masyarakat modern. Sikap skeptis ini bukan berarti menolak segala hal atau selalu berprasangka buruk, melainkan kemampuan untuk mempertanyakan, menelaah, dan menguji kebenaran sebelum meyakininya. Sikap inilah yang membantu publik menjaga kejernihan berpikir di tengah derasnya arus opini, fakta, dan hoax yang datang dari berbagai arah. Dalam era digital, setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Media sosial dipenuhi dengan berbagai klaim, opini, hingga disinformasi yang dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Nah, tanpa sikap skeptis, masyarakat mudah terseret arus informasi yang keliru. Nah, para pakar literasi digital menegaskan bahwa skeptisisme adalah rem yang menjaga seseorang agar tidak langsung mempercayai sesuatu tanpa bukti. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perompak FM, suara budaya Nusantara. Sedara perompak, ada fenomena demam olahraga sekarang ini tengah melanda berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, kini semakin aktif bergerak dan juga menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Dari lari pagi di taman kota, bersepeda di akhir pekan hingga mengikuti kelas senam dan yoga, aktivitas fisik menjadi rutinitas yang dinanti. Nah, sedara perompak, kebiasaan ini juga membawa banyak manfaat ya, tidak hanya bagi kesehatan fisik tapi juga mental kita. Nah, olahraga teratur membantu meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kebugaran serta mengurangi risiko berbagai penyakit. Selain itu juga kegiatan olahraga mampu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati berkat pelepasan hormon endorfin. Nah, sejumlah komunitas olahraga bermunculan di berbagai daerah, mulai dari kelompok lari, klub bersepeda hingga tim futsal kampung misalnya ya. Kegiatan bersama ini juga tidak hanya mendorong kedisiplinan berolahraga tapi juga mempererat hubungan sosial antar warga masyarakat. Nah, pentingnya menyambut positif tren ini, namun yang perlu dipahami adalah agar masyarakat tetap memperhatikan keamanan dan memilih jenis olahraga sesuai dengan kemampuan tubuh. Pemanasan, pendinginan, serta hidrasi yang cukup menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Nah, demam olahraga ini diharapkan tidak hanya jadi tren sesaat yang sedar perempat ya, tapi juga berubah jadi kebiasaan baik yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya hidup aktif, masyarakat Indonesia dapat menuju masa depan yang lebih sehat dan produktif dan juga berenergi.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, dalam kehidupan yang penuh keberagaman, perbedaan seringkali jadi hal yang tak terhindarkan, baik perbedaan suku, agama, bahasa, budaya maupun cara pandang kita. Semuanya adalah bagian dari mozaik indah yang membentuk masyarakat Indonesia. Namun yang membedakan masyarakat yang harmonis dengan terpecah adalah cara mereka memandang dan memaknai perbedaan tersebut. Alih-alih menjadi sumber perpecahan, nah, perbedaan justru dapat menjadi pondasi kokoh untuk saling mengenal dan juga menyayangi. Nah, melalui interaksi yang terbuka, kita juga dapat memahami latar belakang, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Nah, pemahaman inilah yang juga menumbuhkan rasa hormat, empati, dan persaudaraan. Nah, nilai kemanusiaan ini juga tertuang jelas dalam Pancasila, tepatnya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi makna dari sila ini juga menegaskan bahwa sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain, mengedepankan sikap adil dan juga menjunjung tinggi martabat manusia tanpa membeda-bedakan. Nah, saudara penumpat, nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan saling menghargai ini jadi kunci untuk menjaga hubungan antar sesama. Nah, saat seseorang mampu memandang perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman, kita juga turut menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Menghargai perbedaan bukan hanya berarti menerima keberagaman, tapi juga aktif membangun jembatan komunikasi dan kebersamaan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Sedara perempat, kuliner itu tidak hanya soal rasa, tapi juga cermin perjalanan sejarah suatu bangsa. Setiap hidangan memiliki cerita yang menyertai tentang asal-usul bahan, pengaruh budaya asing hingga filosofi yang terkandung di dalamnya. Nah, inilah sedara perempat yang membuat petualangan kuliner selalu menarik. Karena setiap suapan itu sesungguhnya mengajak kita menyusuri jejak masa lalu. Di Indonesia, kekayaan kuliner ini terbentuk dari sejarah panjang, perdagangan rempah dan akulturasi budaya. Nah, saudara perempat, menjelajahi kuliner berarti kita juga belajar sejarah. Ya, kota-kota tua seperti Ternate, Banda, Semarang atau Tanjung Pinang ini menyimpan warisan kuliner yang berkaitan erat dengan peranannya di jalur rempah dunia. Nah, setiap makanan tradisional itu membawa narasi tentang bagaimana nenek moyang kita beradaptasi, berinteraksi sekaligus juga mempertahankan identitas di tengah arus globalisasi di zaman itu. Nah, petualangan kuliner dan sejarah kini juga menjadi daya tarik pariwisata. Wisatawan itu tidak hanya diajak mencicipi makanan lokal, tapi juga mendengar kisah yang menyertainya. Nah, dari dapur hingga meja makan, dari pasar tradisional hingga museum kuliner, semuanya menghadirkan pengalaman unik yang memperkaya pengetahuan sekaligus juga menggugah selera. Nah, saudara perempat, dengan memahami sejarah di balik kuliner, kita juga tidak hanya sekedar menikmati makanan, melainkan juga menghargai perjalanan panjang budaya yang melahirkannya. Nah, petualangan ini juga membuktikan bahwa rasa dan sejarah adalah dua hal yang tak terpisahkan, menjadikan kuliner bukan hanya kebutuhan, tapi juga identitas dan kebanggaan bangsa.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat sekarang ini, penyebaran hoax atau berita palsu, berita bohong, ini jadi tantangan besar juga bagi kita semua masyarakat digital saat ini. Hoax itu dapat menyesatkan, memecah belah, bahkan menimbulkan keresahan sosial apabila tidak segera ditangkal dengan bijaksana. Nah, saudara perempat, kemampuan masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi ini jadi kunci utama dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan juga beretika. Hoax ini biasanya disebarkan di media sosial, pesan berantai atau bahkan situs yang tidak jelas sumbernya nih, saudara perempat. Nah, ciri-cirinya mudah dikenali. Nah, seperti judul yang provokatif, informasi tanpa data pendukung ataupun mengandung unsur kebencian dan fitnah. Sebagai pengguna internet yang cerdas nih, saudara perempat, perlu juga berhenti sejenak nih sebelum membagikan sesuatu informasi. Periksa sumber, pastikan kebenaran dia dan juga lihat apakah berita tersebut berasal dari media terpercaya. Pemerintah dan lembaga terkait juga terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk lebih waspada terhadap berita bohong. Nah, program literasi digital yang dijalankan, ini juga serta berbagai komunitas informasi publik yang bertujuan untuk membangun kesadaran agar masyarakat mampu berpikir kritis, memahami fakta dan juga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang menyesatkan. Nah, selain itu juga situs resmi seperti cekfakta.com nih, saudara perempat, atau kominfo.go.id. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memeriksa keaslian informasi. Jadi menangkal hoax ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab setiap individu.

0: Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
3: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, kemampuan menakar peluang menjadi keterampilan penting bagi siapapun yang ingin bertahan dan berkembang. Pergeseran pola hidup, kemajuan teknologi, hingga kebutuhan pasar yang terus berubah menuntut masyarakat untuk semakin jeli membaca situasi dan menggali kesempatan baru. Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari UMKM, pendidikan, hingga dunia kerja profesional. Banyak pelaku usaha kini juga mampu bertahan karena cermat memanfaatkan peluang yang muncul dari tren digitalisasi, seperti memaksimalkan pemasaran daring, membuat inovasi produk, dan juga membangun jejaring yang lebih luas. Di sisi lain, individu yang aktif mengembangkan keterampilan baru juga lebih mudah menemukan ruang untuk berkembang di tengah ketatnya persaingan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi dengan berbagai istilah baru yang lahir dari budaya internet. Salah satunya adalah kata yapping. Istilah ini semakin sering digunakan oleh anak muda di berbagai platform seperti TikTok, Instagram hingga X, dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Nah, secara umum, istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang terlalu banyak berbicara, tetapi pembicaraannya dinilai tidak penting, berlebihan, atau tidak relevan dengan konteks. Kata ini berasal dari bahasa Inggris informal, yang menggambarkan suara anjing kecil yang menggonggong terus-menerus. Nah, dalam percakapan, istilah ini digunakan untuk menyindir seseorang yang dianggap kebanyakan ngomong. Nah, fenomena yapping muncul seiring meningkatnya interaksi di ruang digital. Nah, banyak pengguna media sosial yang mengomentari berbagai hal tanpa filter, bahkan pada topik yang mereka tidak pahami sepenuhnya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Erik kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya. Boleh
1: beda,
2: Bang.
1: Ya?
2: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misalnya untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas itu bagaimana prosedurnya?
2: Oh bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata.
2: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM sekepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
1: Ada.
2: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Oke.
2: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
1: nyumbang ilmu juga jadi situ.
2: Bisa juga. Nyumbang ilmu.
1: Boleh nanti ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, nak situ ya.
2: Betul.
1: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya.
2: Nyumbang duit boleh Bang.
1: Wah, masyaallah.
2: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya enggak?
2: Betul.
1: Okay. Banyak orang anggap membaca itu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Erik nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
2: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
1: Jati diri kita.
2: Jati diri kita, ya? Biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana, jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
2: Betul.
1: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
2: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
2: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
1: Jumlah terbatas.
2: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
2: Betul, Bang.
1: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang ini?
2: Penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan, kita bisa baca menelaan sendiri situ, kan? Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
1: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eriknya?
2: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya. Beda, kalau ya? Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
1: yang hobi membaca,
2: istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
1: Jadi habit di situ bagus.
2: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
1: Kalau saya yang masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
2: Tuanku Tambusai.
1: Yang makamnya di luar negeri, di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
2: masih
1: sampai
2: melekat,
1: akhir tuh masih melekat di kepala, karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu kan. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya.
2: Lebih banyak digital sekarang.
1: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
2: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
1: Kita sama-sama lama.
2: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
1: Baca buku fisik,
2: buku lama. Sedap
1: di situ ya.
2: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
1: Betul.
2: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, buku digital. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini seberapa penting nih edukasi lingkungan untuk generasi muda sekarang nih?
2: Dari
1: Adinda. Silakan.
3: Oke. Untuk
1: dari Adinda. Adinda. Kanda menyerahkan ke Adinda.
3: Oke. Okay. Kanda menjawab nih. Untuk apa?
2: Konservasi.
3: Konservasi itu untuk anak muda tuh kan? Hmm. Yang pertama mungkin anak muda zaman sekarang tuh lebih dikenal kayak bodo amat gitu-gitu. Mm-hmm. Apa yang terjadi ya kita mikirin diri sendiri aja lah. Mm-hmm. Kebanyakan seperti itu. Mm-hmm. Tapi alangkah baiknya kita saling menjagalah untuk pertama di lingkungan kita sendiri aja, yeah. Di lingkungan rumah, mm-hmm. di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus gitu kan, saling menjaga kebersihannya. Untuk apabila di daerah-daerah kita ada yang ya melakukan suatu tambang ilegal misalkan, mm-hmm. ya itu kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Betul.
1: Tapi kebanyakan yang disebut tambang ilegal itu ya rakyat aja kena ya.
2: Iya.
1: Yeah. Tapi itu pihak-pihak yang berkuasa gitu, atau bukan tambang ilegal, diizin ya, gitu ya. Nah, kadang rakyat tangkap sana tuh sampai ada yang meninggal dulu kan. Betul. Nah, kalau udah rakyat yang nambang, ilegal.
3: Iya, ilegal.
1: Kalau oligarki tak ada ilegal gitu ya, padahal itu ya. Caranya sangat ilegal.
2: Semua
1: menghancurkan.
2: Sah-sah aja.
1: Sah-sah aja itu. Pikirlah Pak, kami ini rakyat gitu kan.
3: Butuh makan juga.
1: Butuh makan juga Pak, bukan oligarki nak makan gitu kan. Oke, terus kontribusi sederhana yang mungkin bisa masyarakat tunjukkan nih Diana untuk menjaga lingkungan.
2: Yang bisa masyarakat tunjukkan. Pertama dalam pemilihan sampah lah, karena
1: pemilihan
2: kan
1: sampah, ya.
2: Untuk konservasi lingkungan ya kan. Mm-hmm. Jadi untuk sampah-sampah itu dipilih-pilih lagi yang mana bisa untuk menjadi pupuk, contohnya yang mm-hmm. organik atau yeah. non organik itu dipilih-pilih lagi. Mm-hmm. Dan jangan juga mencemari seperti di limbah, terus kayak limbah-limbah tuh banyak kan, terus
1: betul.
2: Di sungai itu banyak banget sampah-sampah, terus
3: mikroplastik pun udah banyak
1: kan. Waduh.
2: Kemarin ke di Gunung Bintan itu sampah masih banyak di atas.
1: Jadi berarti yang mendaki itu banyak yang FOMO.
2: Iya. Nah, jadi tolong untuk anak-anak muda dari segala umur, seberapapun itu umur kalian, kalau misalnya naik ke atas atau ke alam, jangan meninggalkan sampah. Mm-mm. Itu penting, itu kesadaran kita sendiri gitu. Enggak hanya untuk satu orang aja yang harus membersihkan, tapi diri kita juga sendiri gitu harus membersihkan. Kita harus punya kesadaran untuk itu gitu,
1: Bang. Nanti kalau tak sadar disadarkan orang bahaya itu kan. Nanti kalau tak sadar disadarkan makhluk yang sebelah kan?
2: Kan? Lain. Aduh.
1: Kan? Karena kita berhidup bukan cuma manusia saja kan, makhluk yang lain juga hidup di sekitar kita, beda alam saja, ya kan, rusa, ya kan, hewan di situ juga, ya kan, kita
3: mikroorganisme.
1: Kita punya sampah, ujung-ujungnya kita lempar sampah macam mana? Takut, gitu kan? Tahu pun takut. Terus kalau terkait dengan penanaman pohon nih, Syahid, macam mana pula penanaman pohon yang perlu dilakukan macam revitalisasi hutan lah ini, karena memang bisa dibilang kalau untuk wilayah hutan-hutan di wilayah Kepulauan Riau ini memang banyak ancol.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya yang pemerintah harus lakukan balik dia? Tanam balik lah gitu. Jangan cuma merusak aja tahu gitu kan.
2: Tanam balik, ajak masyarakat.
1: Ajak masyarakat berkontribusi gitu ya kan. Jadi masyarakat pun tidak asing menyalahkan pemerintah kan. Pemerintah juga bergerak ya. Bukan hanya wacana. Ujungnya lagu wacana gitu kan.
2: Tapi
3: harus ada bukti nyatanya.
1: Bukti nyata insyaallah ya.
2: Tapi kalau misalnya kita udah reboisasi juga, kadang ada lahan yang tetap saja di itu Bang, di babat gitu. Karena yang sudah banyak itu kan yang dekat daerah Gunung Kijang.
1: Iya betul.
2: Gunung Kijang itu kayak kita mau melakukan reboisasi lagi juga, nanti pasti bakal dibabat juga. Itu takutnya itu. Cuman peran kami sebagai Mapala pastinya juga akan apa namanya merencanakan lagi untuk itu, dan kami bakal turun ke lapangan juga untuk
1: karena itu nanti kan terkait dengan tata ruang juga.
2: Betul.
1: Ya. Kita nak buka lahan pun atau mungkin nak buat perumahan, ya ingatkan lagi lah. Kan ada peraturan-peraturannya gitu ya. Jangan ibarat peraturan ini untuk dilanggar.
2: Peraturan ya kan? Ada untuk dilanggar.
1: Peraturan untuk dilanggar. Sodor sana, sodor sini kan. Ujung kan makan duit suap kan. Duit haram tu.
2: Betul.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peace be on you to you all. Today we gonna talk about what is Tadris Bahasa Inggris. So in this journey, not just about what is if you wanna be a education, but it will be what the property, what you want to be, and you gonna be tour guide, translator, or entrepreneur, like it.
2: But if you wanna be a YouTuber, you can be.
1: Yes, YouTuber. If you have a extrovert and wanna expert your English, you can be a YouTuber. So you can still try your speak. Your speaking will be gonna improve with YouTuber.
3: Oh, are you a YouTuber?
2: No.
3: I'm YouTuber.
2: YouTuber.
3: Okay, itu contoh singkat lah dia untuk apa namanya memperkenalkan TBI itu kepada masyarakat luas supaya apa ya beranilah untuk belajar berbahasa asing gitu ya, salah satu bahasa Inggris gitu ya. Karena dengan bahasa ini kita bisa apa namanya itu memulai sesuatu kan.
1: Betul Pak, apalagi ada bahasa internasional kan.
3: Bahasa internasional gitu ya kan. Terus tambah lagi dengan penggunaan bahasa Arab ya kan. Ini bahasa Inggris sama bahasa Arab ini imbang nih kalau untuk dunia nih. Sangat imbang untuk bahasa Inggris dengan bahasa Arab ya. Dan bahasa Indonesia juga sudah mendunia gitu ya. Jadi bahasa Indonesia juga sudah banyak dipelajari di luar negeri sana. Mereka

0: Inggris tu ya kita belajar tentang Melayu, kita memperdalam tentang Islam. Nah, lalu jadi ke basic dia kita bahasa Inggris, kita khusus dia lebih ke pendidikan.
1: Ke pendidikan ya.
0: Ya, karena kan kita tadris.
1: Okey,
0: Jadi
1: okey.
0: bagaimana cara kita
1: Jadi
0: menyampaikan
1: tadris itu artinya pendidikan ya.
0: pendidikan?
2: Iya.
1: Nah,
2: Yeah.
1: itu
2: Dalam
1: cuma
2: bahasa Arab itu,
1: dalam
0: Pak.
1: bahasa
0: Cuma
1: Arab.
0: kita ubah dari bahasa Arab je.
1: Tadris bahasa Inggris.
0: Tadris bahasa Inggris.
1: Oke, okay, oke.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
4: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Selamat datang Kepulauan Riau, Perempat Riau, Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Kembali bersama dengan Salwa Aulia di Segentang Lada Tengah Hari. Ya, jumpa lagi kita, saudara, di siang hari ini ya. Ini kali hari Rabu, edisi 12 Agustus 2026. Masya Allah, di tanggal 12 aja nih, saudara perempat. 5 hari lagi kita akan sama-sama memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Gimana hari ini saudara perempat kabarnya? Apakah sudah mulai memasang umbul-umbul bendera dekat depan rumah Anda? Atau masih bingung nih mau beli dekat mana ya sekiranya bendera? Banyak yang jual dekat depan-depan jalan, tepi-tepi jalan tuh saudara, tinggal kita borong saja kan. Dan juga dekat perkampungan Anda sudah pastilah ya ramai perlombaan. Itu kalau saya lewat kampung-kampung tuh, udah ramai orang bangun tenda lah, ramai pula orang-orang bangun umbul-umbul untuk memeriahkan hari perlombaan, bahkan juga persiapan gerak jalan saudara perempat. Aduh. Ini pasti sudah banyak nih ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak ya, bapak-bapak juga yang tengah mempersiapkan kelompoknya untuk ikut lomba gerak jalan ya di Tanjung Pinang saudara perempat. Dan juga pastinya untuk Anda yang tengah dekat rumah santai-santai ataupun juga lagi bekerja dekat mana saja, saya doakan semoga pekerjaannya dipermudah ya saudara. Pun yang baru saja berangkat kemana saja, mulakan aktivitas Anda hati-hati di jalan. Dan pastinya yang dekat rumah bersama dengan keluarga ataupun juga yang lagi kemas-kemas ini, karena pastinya anak-anak lagi sekolah ya saudara ya, ataupun juga suami lagi kerja, jadi ibu-ibu tuh pasti di rumah. Itu pasti nikmati saja dulu ya keriuhan dan juga kesibukan ibu-ibu dekat rumah, tengah nyiapkan makan siang untuk anak-anak ataupun juga bekal diantar untuk anaknya, ataupun tengah nyapu, nyuci baju, nyuci piring. Semualah kena kerjakan dengan ibu-ibu dekat rumah, pokoknya paling best lah ya. Dan juga pastinya selalu mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang yang selalu menemani hari-hari Anda tanpa adanya libur sedari Perempat ya. Macam hari ini bersama dengan saya, nanti kita akan berceloteh, bercakap-cakap ringan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya di awalan acara kita berada pada acara Jelajah Kepulauan Riau. Nanti pun kita juga akan berada pada Sembang UMKM, dilanjutkan pula dengan Suara Budaya Nusantara, nantinya bersama dengan Perempat RRI Jakarta, dan diakhiri dengan acara Belese Kembali. Nah saudara perempat, membahas UMKM nih, udah gak ketinggalan info lagi ya pastinya Anda untuk sama-sama mengunjungi roadshow kuliner viral Indonesia Tanjung Pinang Rasa Bangkok. Bangkok Thailand ya, bukan jamu Bangkok ya, buruan deh karena kegiatannya cuma sampai tanggal 22 Agustus di TCC Mall Tanjung Pinang. Harus coba ya icip-icip ataupun juga rasa deh. Kalau misalnya memang tak cukup saldonya, ajak kawan patungan, bisa itu saudara perempat ya, supaya tak terlalu boncos sangat lah keuangan kita tuh. Dan pastinya kita menghadirkan pilihan lagu untuk Anda di siang hari ini, lagu-lagu yang pastinya menemani Anda di kala kepanasan ataupun juga di kala kesibukan. Macam lagu yang satu ini barangkali cocok untuk Anda dan bisa ngebuat semangat ketika kemas-kemas rumah.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanja punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak, seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songke, limar atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Perompernya FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, kain tenun Sia. Ini kain tradisional yang bukan hanya indah dipandang, saudara, tapi di setiap corak dan juga motifnya tersimpan cerita serta nilai kehidupan masyarakat Melayu. Ternyata tenun Sia ini mulai berkembang sekitar tahun 1800-an lah, pada masa kepemimpinan Sultan Said Syarif Alam. Kalau kita lihat dari sejarahnya ya, saudara, perkembangan tenun ini tak lepas daripada sosok Encik Siti bin Ewan Karim. Beliau ini seorang perempuan asal Trengganu yang memperkenalkan kain tenun menggunakan benang sutra, katun, dan juga emas. Hasil tenunannya pun ternyata menarik perhatian lingkungan istana. Dan dari situlah tradisi tenun-tenunan ini semakin berkembang. Jadi kalau kita melihat kain tenun Sia hari ini, sebenarnya ternyata kita tengah melihat satu perjalanan panjang budaya Melayu. Yang menariknya, saudara, motif pada tenun Sia ini bukanlah dibuat sekadar supaya kain tuh tampak cantik, tampak indah. Masyarakat Melayu pada masa lampau memberikan makna pada setiap corak yang digunakan. Banyak motifnya terinspirasi daripada alam sekitar ya pastinya, macam tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan benda-benda yang ada di langit. Cerita langsung pun, alam menjadi sumber inspirasi yang kemudian diwujudkan pula dalam bentuk corak yang khas dan kadangkala sudah diabstrakkan sehingga tak lagi tampak persis dengan bentuk aslinya, saudara. Ada motif bunga kundur, bunga hutan, bunga cengkeh, tampok manggis, pucuk rabong, awan larat sampai itik pulang petang dan juga semut beriring. Ini juga punya coraknya macam yang sering kita bahas juga ya, saudara perompat. Tentunya masing-masing bentuk yang unik. Dan di balik keindahannya pun juga terdapat pesan tentang macam mana sih manusia tuh semestinya menjalani kehidupan. Ada salah satu perkara yang menarik dalam penggunaan motif tenun Sia. Ialah banyaknya corak flora atau tumbuh-tumbuhan, saudara. Ini ternyata bukan tanpa alasan dia hadir. Dalam budaya Melayu yang kuat dipengaruhi nilai-nilai Islam, penggunaan bentuk tumbuhan pun ternyata dianggap lebih sesuai, saudara, dan menghindari penggambaran yang ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau pemujaan atau berhala. Jadi kita boleh melihat ya, macam mana sebuah budaya, kemudian alam, dan juga ajaran agama ini saling bertemu dan ada korelasinya dalam sebuah karya seni. Jadi kita punya kain yang nampaknya hanya berupa susunan benang dan juga warna, ternyata tersimpan, saudara, sudut pandang masyarakat terhadap kehidupan. Sebab itulah warisan macam tenun Sia ini bukan sekedar benda untuk dipakai saja, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai kepada generasi berikutnya. Nah, saudara, Anda sendiri udah pernah belum menggunakan motif kain tenun Sia? Salah satunya aja. Siapa tahu ada yang udah pernah, dan lihat dulu nih ini sekiranya motifnya motif apa. Apakah bunga cengkeh, kemudian semut beriring, itik pulang petang, atau awan larat?
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompet, semakin kita kenal motif-motif tenun Siak, semakin nampak pula betapa dalam dia punya makna yang terkandung. Misalnya motif bintang-bintang dikaitkan dengan nilai ketakwaan, saudara. Itu jelas sangat ya, karena bintang-bintang kan letaknya dekat langit, dekat dengan Tuhan. Ada pula motif balam dua setengger, akar bepilin dan juga kembang setaman yang punya makna sama, berupa nilai kerukunan, saudara. Kalau kita perhatikan, pesan ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu diajarkan supaya hidup rukun, saling menghormati, dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi, melalui kain, masyarakat zaman dahulu ini sebenarnya telah menitipkan pesan kepada generasi muda supaya jangan hanya melihat keindahan luarnya, tapi mesti paham pula nilai yang ada di sebaliknya. Kemudian ada pula motif bunga-bungaan macam bunga kondor, bunga melati, dan juga kembang setaman yang dikaitkan dengan nilai kasih sayang, saudara. Ternyata kembang setaman ini punya dua makna ya, saudara perompet. Sementara kalau motif kaluk paku dan juga awan laran, dia punya makna nilai kesuburan. Menarik kan, saudara? Satu kain boleh pula membawa begitu banyak pesan. Ada ketakwaan, kerukunan, kasih sayang, dan juga harapan akan kehidupan yang subur serta bahagia.

motif bintang-bintang dan juga awan larat. Pada akhirnya bekerja juga nih otak kita, hanya melihat motif batik atau juga tanam sia saja, saudara perempat. Ya, tentunya di balik motif yang dirancang pun ada pengetahuan dan juga kearifan orang-orang terdahulu. Dan di balik setiap corak ternyata ada pula pesan yang nak terus diwariskan. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, saudara, terutama generasi muda ya. Supaya warisan budaya ini tak berhenti hanya sebagai benda lama yang tersimpan dalam lemari saja. Jadi saudara perempat, kita semakin kenal warisan budaya, semakin kita pula paham siapa diri kita sebenarnya dan dari mana akar budaya kita berasal. Jangan sampai pula generasi akan datang nih hanya mengenal nama pucuk rebung, awan larat, atau semut beriring tanpa tahu nih apa dia punya makna dekat sebaliknya. Sebab warisan budaya ini akan terus hidup bukan hanya karena kainnya masih ada, tapi karena kita punya cinta, makna, dan juga nilai yang terkandung di dalamnya. Dan ini semua juga masih terus kita ceritakan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

duit? Kerja. Ini kerja tak ndak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, ah?

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya, tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perumpat, pulau ini punya keunikan tersendiri, yakni terdapatnya batu-batu besar yang ada di pinggir pantai dan berada di perkampungan penduduk. Di pulau Mampuro, ini ada desa yang namanya Desa Munjan yang terlihat masih sangat asri, bahkan ada rumah penduduk yang berdiri di atas pantai. Ketika sedara berada di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, sedara akan disuguhi panorama pantai yang cantik, disertai bukit nan hijau. Dengan tak ketinggalan ialah spot memancing dan juga keindahan bawah lautnya membuat wisatawan terpukau dengan keindahan terumbu karangnya. Kita beralih ke maklumat lain, Lapas Dabo Singkep menggandeng Puskesmas Dabo menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti pegawai lapas, warga binaan, anggota PIPAS, dan masyarakat sekitar dengan layanan berupa pemeriksaan tekanan darah, gula darah, konsultasi kesehatan, serta pemeriksaan dasar lainnya. Kepala Lapas Dabo Singkep Ius Rifa Arif mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan sekaligus supaya meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini. Ia berharap sinergi dengan Puskesmas Dabo terus diperkuat untuk menghadirkan pelayanan yang humanis dan bermanfaat bagi lingkungan pemasyarakatan ataupun masyarakat sekitar. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

103 MHz, Perompat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompat, modal kecil bisa kita kerjakan dari rumah. Cocok untuk saudara yang tengah bingung nak buat usaha apa ya sekiranya. Dan juga yang mudah untuk kita buat, untuk mungkin barangkali ada yang belum jago masak ya saudara perompat. Kita ada beberapa kategori pilihan kuliner yang barangkali bisa menjadi rekomendasi untuk Anda mulai buka usaha ya. Kuliner rumahan ini paling cepat laku saudara perompat. Orang kan tetap butuh makan ya, dan juga pastinya setiap hari, mulai daripada frozen food dan juga impasi. Nah, bolehlah tuh Anda jual nugget ayam, dimsum, bakso aci, lauk beku, nanti dititipkan pula ke warung-warung ataupun juga toko online. Macam kemarin yang pernah kita undang dekat Perompat Tanjung Pinang, saudara, yang juga sempat menjual frozen food, bahkan bisa untuk makanan pendamping ASI ternyata yang dia jual, sebab dia mengolahnya setiap hari. Itu artinya tidak ada bahan pengawet yang digunakan. Kemudian kue dan juga roti kekinian saudara, macam brownies lumer, bolen, kue kering ya, ini bisa pula kita jual dekat WhatsApp ataupun juga Instagram, bahkan melalui sistem pre-order terlebih dahulu. Dan misalnya juga Anda suka sangat nih dengan makanan-makanan khas Melayu Kepri, macam lendot, kepuron, ataupun juga lakse kan. Nah, yang kalau kita gampang jumpakan bahan bakunya ialah kepuron saudara. Ini kan belum banyak sangat nih yang menjual nih. Anda suka juga makan benda tuh, bisa pula lah jadi bahan referensi untuk kita berjual kepuron ini ataupun juga lendot saudara perompak. Karena cukup gunakan bahan baku tepung kanji kan, pun menggunakan seafood ataupun juga sayur kangkung, sayur-sayur lainnya juga bisa kita gunakan untuk membuat menu satu ini dengan harga juga yang tidak terlalu mahal saudara perompak. Serta minuman ya, ini kalau menu satu ini memang sudah banyak sekali yang menjualnya saudara perompak ya, entah kopi, susu dalam berbentuk botol ataupun juga cup, jamu nih di Indies era nih tak ketinggalan zaman saudara. Masih ada pula yang berjual jamu, bahkan membelinya sebab memang dibutuhkan, entah itu untuk sarapan ataupun juga ketika petang-petang hari. Itu modalnya pun tidak terlalu besar ya kita gunakan. Selain itu, produk-produk rumahan udah biasa kita lihat dan juga sekiranya tak terlalu susah lah kita buat. Bisa pula Anda menjual produk dan juga kerajinan yang punya nilai jual tinggi. Macam tadi yang kita bahas tuh, kain tenun sike saudara. Itu kan kita bisa ngebuat aksesoris, pouch, masker. Kita bisa jual online ke luar kota ataupun juga ke dalam daerah pun juga bisa, atau bahkan nanti untuk oleh-oleh para pelancong yang juga datang ke Tanjung Pinang. Kemudian yang bisa pula kita jadi referensi ialah sabun, lilin aromaterapi, skincare herbal. Nah, kalau ini memang harus ada pendampingan ahli khusus ya saudara perompat ya, karena kita berkaitan langsung dengan tubuh seseorang, jadi tak bisa sembarang-sembarang. Pun kalau nak mudah-mudah lah, dari barang bekas juga boleh, macam kerajinan upcycle, tas dari plastik, pot dari bahan bekas, ataupun juga apalagi ya, pot daripada ban dan lain-lainnya. Ini kan lagi tren juga ya saudara ya, eco-friendly ya. Tergantung macam mana kita punya niat dan juga punya modalnya untuk mulakan usaha.

tiada, pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau, baik di daratan maupun kepulauan, dalam konteks arkeologi dan sejarah. Buku ini menyoroti berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, menunjukkan jejak peradaban dari zaman prasejarah hingga masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bud, aku habis beli tas baru nih.
1: Lah, tak salah pilih nih. Itu kan bahan murahan, Ran. Ah, macam aku lah, mahal dan keren. Dari luar negeri loh.
0: Mau cakap mahal, tapi ngapa koyak?
1: Ngapa koyak? Padahal aku beli mahal loh.
0: Kau nih, Bud, hati-hati dalam memilih barang. Jangan temakan merek, belum tentu yang kupilih itu asli.
1: Ah, yelah. Kau nih pecinta produk dalam negeri ya?
0: Mestilah, mulai sekarang mari kita cinta dan

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedera perompak, tantangan tentang perjalanan UMKM pangan olahan ternyata bukan hanya pasal modal untuk mulakan usaha. Persaingan dengan produk pabrikan yang lebih dulu dikenal masyarakat justru jadi salah satu perkara yang cukup berat, sedera. Seperti yang dirasakan juga oleh pemilik UMKM Abuan Berkah, Mariani. Menurutnya, modal masih boleh dicari dan juga diusahakan, tapi memperkenalkan produk kepada masyarakat ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan juga usaha yang konsisten, saudara. Sebab, sebagian konsumen sudah punya bayangan tersendiri ya tentang macam mana rasa abon yang biasa mereka beli di pasaran, sehingga ketika ada abon buatan UMKM dengan cita rasa yang beda, pelaku usaha ini mesti turun langsung nih, memperkenalkan produknya, memberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk cicip. Kalau punya kita nih, memang tak kalah sedap dengan rasa yang khas, saudara. Sekaligus membangun kepercayaan pula. Nah, inilah yang menunjukkan kalau bagi UMKM kualitas produk ini belum cukup. Produk juga masih dikenal dan juga dipercaya. Jadi saudara, perjuangan pelaku UMKM ini bukan sekedar menghasilkan makanan yang sedap saja, tapi bagaimana makanan itu akan sampai ke hati dan juga selera masyarakat. Dan disitulah ternyata pentingnya konsistensi tadi, keberanian berinovasi dan juga kemauan untuk terus mengenalkan produk tempatan. Supaya apa? Produk UMKM kita nih bukan hanya mampu bertahan di tengah persaingan, tapi juga bolehlah berkembang ke tempat sendiri di hati konsumen kita.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, padi ditanam, ilalang yang tumbuh.
0: Artinya, mengharapkan keuntungan yang besar tapi malah merugi.
2: Kalau kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

0: baru check out bareng luah. Kredit, limited, memang mahal sikit, tapi puas hati aku eh.
1: Barang luar eh, yang lokal tangko layan.
0: Alah, buatan kita tidak sebasa aja, tak berkelas.
1: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam katak di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompat, lokasinya yang berada di pinggir lereng perbukitan ini semakin membuat vihara Gunung Dewas yang tak terlihat kokoh. Vihara yang dibangun pada tahun 1960 ini selain menjadi tempat wisata dan juga peribadahan orang Tionghoa, juga jadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang berada di Kecamatan Siantan. Kita beralih ke maklumat lain. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tanjung Pinang menunjukkan peningkatan dan dinilai memperhatikan baik anak sebagai korban maupun pelaku. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 APM Kota Tanjung Pinang, Zakia, menyebut jumlah kasus kekerasan pada Januari hingga Juli 2026 mencapai 56 kasus, naik dari 54 kasus pada periode yang sama tahun 2025. Sementara itu, kasus anak sebagai pelaku meningkat signifikan dari 5 anak pada 2025 menjadi 15 anak pada 2026 dengan jenis kasus antara lain kekerasan seksual, perundungan, dan pencurian. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan upaya bersama untuk mencegah kekerasan terhadap anak, khususnya keterlibatan anak sebagai pelaku. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu zuhur Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 12.11 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu,

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bintang-Bintang, Variasi Kelopak Empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.
2: Tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan.
3: Setujukah kita jika menulis itu asyik dan menyenangkan? Coba bayangkan menulis itu pekerjaan yang mudah. Bagaimana tidak? Setiap kita mampu melakukannya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sejak kecil sudah diajarkan untuk menulis. Tapi masih banyak yang berpendapat bahwa menulis itu susah dan hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki kepandaian dalam tata bahasa, keindahan diksi, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menghalangi mimpi kita untuk menjadi seorang penulis. Padahal di zaman digital seperti sekarang ini, banyak yang suka menulis, yang biasa kita sebut curhat di media sosialnya. Nah, sudah sadarkah kita bisa menulis?

umum mengapa menulis? Karena tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Tetapi kalau kita memahami gagasan itu lewat video, terutama ini kita bicara gagasan ya, kita cenderung terdistraksi dengan sosok tulisan itu sebaik-baiknya pengawet gagasan gitu sih. Jadi kalau punya gagasan, ada baiknya dituliskan. Menurutku gini sih, banyak orang yang skeptis gitu, terhadap dunia tulis-menulis gitu ya Bang. Padahal kalau kita mau ingat lagi, media sosial itu sebetulnya justru wahana untuk meningkatkan minat kita terhadap aktivitas membaca dan menulis. Yep. Saya orang yang sangat optimistis bahwa generasi muda kita tuh pembaca yang baik. Tetapi jangan dibatasi membaca itu hanya pada buku. Zaman telah berubah gitu. Informasi bisa ada di layar, ada di buku gitu. Dan kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya mencoba mengamati gitu, anak-anak usia SMA atau mahasiswa begitu, mereka itu masih banyak yang media sosialnya, Instagram, TikTok ataupun apanya itu, ketika ada sebuah bait-bait kata atau quote, mereka masih share. Berartinya teks itu tuh masih menarik gitu. Nah pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda itu hanya ingin terpapar teks itu, teks quote-quote patah hati, quote-quote galau gitu aja sepanjang hidupnya, atau dia memperlebar paparan teksnya gitu sih. Tantangannya sih di situ bagi para penulis harusnya gitu. Jadi jangan menyibukkan diri dengan gerundelan-gerundelan bahwa anak muda kita tidak malas membaca, enggak. Kalau disikapi dengan bijak bisa membawa kita pada pembuktian-pembuktian. Okay. Tetapi kalau disikapi dengan cara yang keliru, dia akan berujung pada keputusasaan. Jadi pilihannya ketika kita skeptis, apakah mau optimistis atau pesimistis, itu aja sih gitu. Dan saya memilih cara pandang optimistis terhadap minat baca anak-anak muda, minat tulis juga gitu. Kalau tulis agak berbeda ya, karena menulis artinya memproduksi, artinya mengonsumsi. Jadi dimanapun pasti lebih banyak konsumennya daripada produsen.

Ketika kita optimis, apapun akan menjadi mudah. Demikian juga dengan menulis. Namun skeptis akan membawa dalam kebuntuan berpikir. Biasakan diri menjadi mahir. Duduk berkumpul orang berilmu. Kiaskan budi, taman penyair. Tunduk bersimpul, penerang kalbu. Agar menjadi seorang penulis, seseorang juga harus menulis. Tidak bisa hanya mengkristalkan sesuatu dalam pikiran. Berpikir layaknya seorang penulis dan percaya pada kekuatan kata saja. Seorang penulis juga harus mampu menyampaikan gagasannya melalui tulisan. Gagasan adalah hasil pemikiran. Jadi sebuah tulisan bukanlah hasil angan-angan. Meskipun seorang penulis juga tidak terlepas dari angan, daya khayal, atau imajinasi.

0: sebetulnya menulis itu terjadi yang pertama itu terjadi di dalam kepala, bukan kepala. Di layar, bukan di kertas. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan. Minimal kita tahu dulu kita mau cerita apa. Nah, ya, jadi ketika kita sebenarnya berangkat menghadap ke layar atau ke laptop atau ke kertas gitu, minimal kalau kita sudah tahu kita mau menulis apa. Jangan kita datang di depan layar itu dengan kepala yang kosong. Minimal tahu dulu mau ngomongin apa sih, mau cerita apa sih. Nah, itu baru tahap selanjutnya gitu. Minimal tahu dulu mau.
1: Tahu, pokoknya tahu dulu apa yang ingin kita tulis. Yeah.
0: Seringkali anak-anak muda itu berangkat ke peranti tulisan, menulisnya, baik itu kertas ataupun laptop, mereka tidak membawa apa yang mau diceritakan, apa yang mau dibicarakan dalam tulisannya. Jadi mereka menghadap Microsoft Word putih, terus lebih sibuk milih musik daripada menulis mengetik gitu, karena mereka tidak membawa sesuatu ketik. Banyak sih variabelnya, cuman kalau saya pribadi sih tetap bisa menulis pada akhirnya, cuman akan lebih lambat, akan lebih lama sehingga saya duduk di depan layar. Tapi kalau saya sudah punya hal yang ingin saya sampaikan, jadi ketika membuka laptop ya langsung menulis gitu. Mudah atau susah itu sebetulnya berada di dalam kepala ya, dapurnya. Suatu aktivitas bisa menjadi mudah dan suatu aktivitas bisa menjadi susah, tergantung persepsi di kepala kita gitu. Nah, dalam urusan menulis itu ya, yang pertama itu biasanya untuk suka terhadap aktivitas menulisnya dan hindari kerumitan. Hindari kerumitan berarti sederhana saja gitu. Bercerita tentang apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasakan. Misal saya tidak punya latar belakang nuklir misalnya, tetapi saya menyibukkan diri menulis nuklir, perjuangannya akan lebih payah. Dan saya akan, aduh capek baca artikel-artikel ilmiah tentang nuklir gitu. Jadi saya tidak tahu gitu, tapi misalnya saya cerita tentang yang sederhana-sederhana, misalnya saya cerita tentang masakan ibu saya gitu. Jadi saya akan tahu gitu, dan saya yang tahu, jadi saya senang saja nulis. Ibu saya memasak apa, mengapa dia memasak ini, kapan dia memasaknya gitu. Jadi karena itu sesuatu yang saya tahu. Tapi ketika kita menulis sesuatu yang jauh dari kita, akan butuh usaha lebih, tenaga lebih. Dan pertanyaannya, apakah kita mau?
2: Sebelum seorang penulis menyampaikan gagasannya, terlebih dahulu mereka juga harus menemukan ide atau gagasan yang hendak mereka sampaikan. Suatu hal yang mustahil bagi seorang penulis untuk dapat menyampaikan gagasan tanpa memiliki sesuatu pun untuk dituangkan. Lalu dari manakah gagasan tersebut didapatkan seorang penulis? Membaca dan menulis diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menulis membutuhkan membaca, dan begitu juga sebaliknya. Membaca membutuhkan menulis.
0: Pokoknya ini kita bicara soal tulisan secara umum dulu gitu, karena setiap genre itu nanti akan punya punya kiat dan triknya masing-masing. Tetapi saya akan jawab dulu secara umum dulu gitu ya. Jadi untuk menulis itu tadi saya sudah bilang, yang pertama itu kamu harus tahu dulu mau ngomong apa, itu penting banget. Jadi ide yang membuat kita tulisannya tidak akan kemana-mana gitu. Jadi fokus. Jadi kita harus punya ide dulu, kita harus tahu dulu mau ngomong apa, dan kadang-kadang mau ngomong apa itu harus diuji gitu. Kita coba sharing ke teman-teman, kalau aku nulis tentang ini kira-kira seperti apa ya gitu. Itu menguji ide sebetulnya. Kemudian setelah kita tahu mau ngomong apa, kita harus tahu mediumnya apa. Apakah mediumnya ini macam-macam ya untuk zaman sekarang gitu ya. Misalnya untuk buku atau untuk media massa atau untuk media sosial. Media sosial pun berbeda-beda. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, bahkan ada TikTok gitu. Kita harus tahu dulu tulisan kita ini akan kita masukkan di medium yang mana gitu. Karena masing-masing medium itu punya karakternya. Setelah itu kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Itu penting. Jadi bagaimanapun menulis itu adalah menyampaikan gagasan kita untuk ke pembaca. Jadi kita harus memikirkan audiens kita juga begitu. Jadi misalnya saya tidak menguasai bahasa-bahasa Melayu yang arkhais, yang kuno-kuno gitu ya, yang Bang Sarudin sering pakai gitu. Saya tidak begitu banyak menguasai. Kalau saya memaksakan untuk menggunakan itu, akan kagok tulisan saya, akan tidak lancar karena saya memaksakan diri, bukan dengan kata-kata saya, bukan dengan kata yang saya kuasai walaupun saya tahu artinya gitu. Nah, itu karena saya melihat audiens saya juga bukan orang khusus orang-orang Melayu. Bisa saja pembaca saya dari Jawa. Saya ketemu kata yang terlalu rumit, terlalu sangat Melayu, akan susah juga. Tahu mau ngomong apa, tahu mediumnya kemana, tahu audiensnya siapa. Itu secara umum seperti itu ya, gitu. Termasuk ketika menulis puisi pun gitu juga. Saya ketika menulis puisi, ada yang memang dia akan menjadi puisi teks. Puisi teks itu artinya puisi ini tidak akan pernah kuat ketika dibaca di atas panggung, karena memang disusun untuk menemani pembaca sendiri dalam kamar. Audiens, ketika untuk puisi panggung ya, saya akan mengkonstruksi tulisan saya dengan kebutuhan panggung begitu. Karena saya paham audiensnya, ide saya ini mau dibawa kemana dan audiensnya siapa gitu. Menulis itu tidak kenal kata selesai sih. Jadi sampai sehari ini pun saya tetap belajar untuk menulis lebih baik dari hari kemarin, karena nggak ada kata finish dah soal menulis gitu. Dia terus berkembang dan harus terus belajar. Tidak perlu dalam sekali duduk itu tulisan harus selesai gitu. Jadi misalnya ketika duduk hanya mampu satu paragraf, ya sudah selesai, nanti disambung lagi. Tidak, banyak orang berpikir bahwa duduk harus langsung selesai begitu. Tidak semua orang punya stamina itu, dan tidak punya semua orang punya energi untuk mampu seperti itu gitu. Dan tidak harus ketika kita duduk menghasilkan tulisan langsung tulisan bagus. Itu tidak harus. Tulisan saya banyak yang jelek, tapi saya simpan sebagai latihan juga gitu loh. Ada banyak draft tulisan yang tidak selesai gitu. Ya sudah, saya simpan begitu. Gini, saya punya saran yang saya baca dari mungkin Mukhtar Lubis ya, atau Hemingway, saya agak lupa. Berhentilah ketika kamu masih tahu mau menulis apa. Saya biasanya terapkan ini. Misalnya untuk tulisan 1000 kata misalnya ya, untuk artikel koran itu 1000 sampai 1200 kata gitu. Tetapi baru 200 kata saya sudah mengantuk, udah berat gitu. Saya harus memilih untuk menutup laptop ketika saya tahu paragraf selanjutnya saya mau cerita apa. Berhentilah ketika kita tahu kita mau menulis apa. Jangan berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa. Karena kalau kita berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa, kita datangnya akan malas nanti. Belum dapat ide nih. Tapi kalau kita udah tahu, oh iya, ini babak ini nih. Sekarang waktunya masuk babak ini. Karena kita tahu. Ketika, jadi istirahat dari menulis ketika saya tahu saya sambungan tulisannya ini apa nih. Itu sih. Itu trik yang sangat jitu dan saya terapkan sampai sekarang gitu. Jadi saya tidak akan istirahat ketika blank gitulah. Saya tidak akan istirahat ketika blank. Saya istirahat jadi, ketika tahu.
2: Menuangkan gagasan melalui tulisan memang tidak mudah, karena menulis bukan hanya menuangkan apa yang diucapkan atau membahasa tuliskan bahasa lisan saja. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Artinya, gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola, dan melalui pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis. Bila apa yang dimaksudkan oleh penulis sama dengan yang dimaksudkan oleh pembaca, seseorang dapat dikatakan telah terampil menulis. Tidak mudah tentunya berteriak, mengungkapkan kesedihan, atau menjelaskan cara kerja suatu alat melalui tulisan. Karena itu, menulis menuntut kemampuan berpikir yang memadai. Sebab, tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui tulisanlah, penulis mengomunikasikan pikirannya. Dan melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis.
0: Sebetulnya kabar buruknya tidak ada formula yang pasti. Jadi soal tulisan yang terasa hidup, soal tulisan yang tidak membosankan, itu tidak ada formula yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi semua relatif. Tetapi ada saran mungkin yang bisa bermanfaat buat teman-teman perempat untuk ketika menulis gitu ya. Ada 4. Saya merekasnya dari beberapa sumber dan saya tambahin juga.

0: Kemudian kedua, kick, K-I-C-C, keep it crystal clear. Jadi harus jernih. Artinya jernih itu crystal clear, itu sejernih kristal gitu maksudnya. Buat tulisan yang sejernih kristal itu jelas bahwa kamu mau ngomong tentang menjaga kebersihan. Kamu tidak mau ngomong soal yang lain di dalam tulisan ini. Mungkin di tulisan yang lain kamu akan ngomong hal yang lain.
1: Yang lain lagi.
0: Iya. Tapi di tulisan ini ide kamu harus clear. Jernih itu dalam artian juga tidak amburadul, tidak multitafsir, tidak melahirkan kebingungan-kebingungan. Kemudian yang ketiga, mic, M-I-C ya, make it convincing. Buat tulisan itu meyakinkan. Buat tulisan meyakinkan itu bagi saya itu yang saya selalu perhatikan. Apakah tulisan saya meyakinkan pembaca gitu? Apakah ide saya bisa terserap baik kepada pembaca? Kemudian yang terakhir, pro. Pro ini singkatan dari personal, related, dan organic. Jadi personal itu banyak orang berpikir bahwa apa pentingnya sih saya cerita ini? Orang banyak lupa bahwa yang membuat sesuatu itu menjadi unik itu karena kita berbeda. Dan itu yang membuat menjadi personal tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak ada ide yang namanya remeh. Semakin personal ide kita, semakin unik cerita kita. Itu bahkan dikatakan oleh seorang sutradara Hollywood terkenal, Martin Scorsese. Semakin personal, semakin baik karya kita. Jadi, jangan takut untuk menulis sesuatu yang sangat personal. Termasuk patah hati yang personal, jatuh cinta yang personal, kegagalan yang personal. Semua berhak untuk diceritakan. Itu personal. Kemudian related. Nah, apakah yang personal itu akan berkait dengan orang lain? Akan relate gak sih orang itu? Relate, karena kita manusia. Nah itulah, being personal, menjadi personal itu akan memudahkan kita untuk terrelasi dengan orang lain. Kemudian organik yang ya akhirnya kita akan tumbuh untuk dengan menjadi pribadi yang pencerita yang personal itu. Dan itu gak ada masalah. Dan cerita yang personal itu biasanya ya justru lebih didengar daripada cerita yang umum gitu. Misalnya saya bercerita dengan harapan orang related gitu ya.
1: Kesulitan menyampaikan gagasan melalui tulisan mungkin tidak lagi menjadi masalah utama bagi seorang penulis handal. Meskipun mungkin mereka juga masih mengalami kebuntuan dalam menemukan ide. Namun, bagi penulis pemula, menyampaikan gagasan lewat tulisan bisa jadi merupakan pelajaran sulit yang harus dipecahkan. Termasuk dalam hal memilih kata-kata dan merangkainya dalam kalimat agar gagasannya sampai kepada para pembaca. Demikian fitur budaya Mengapa Menulis. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI. Sampai berjumpa lagi.
2: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
3: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
2: Maksud Bapak?
3: Esok, Bapak takkan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat? Yang dipuji-puji tetangga? Kita cuba jual keliling.
2: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
3: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perompas, selain wisata baharis, Dara juga akan disuguhkan dengan wisata sejarah di Pulau Kuku. Inilah pulau yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menampung para pengungsi dari Vietnam karena terjadinya Perang Saudara pada tahun 80-an. Namun hingga kini masih ada warga negara Vietnam yang masih tinggal di Pulau Kuku. Pulau ini memiliki panorama pantai indah dengan pasir pantainya yang putih bersih dan air laut yang berwarna kebiruan. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini masih masuk dalam wilayah Kecamatan Cumaja. Kita beralih ke maklumat lain. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lingga mengimbau masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga swasta untuk mengibarkan bendera merah putih pada 1 hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kasat Pol PP dan Damkar Lingga Dodi Suhendra mengatakan, imbauan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Bupati Lingga sekaligus bentuk partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam memperingati kemerdekaan. Ia berharap pengibaran merah putih tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Lingga. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompan RRI Tanjung Pinang.
1: Nanti gigit jari.
2: Saudara perompat, kita akan bergabung bersama dengan perompat dari Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh dan juga RRI Jakarta dengan tajuk Promosi Wisata Aceh dengan Kearifan Budaya Lokal.
3: Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana? Benernya, Ayah takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok nggak kebalik apa gitu? Coba Ayah tanya. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo, lah kagak ada suaranya. Lo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini nggak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya, Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba.
2: Sudah?
1: Ah sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana? Coba suaranya.
3: Benar. Gak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya, enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
3: Betul.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
3: Tapi di flyer kami kayaknya udah bener
1: udah
3: ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, oh salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
3: Oh mungkin.
1: Iya. Yeah.
3: Belum ini ya, belum di apa di
1: tukar, di upgrade, di upgrade. Ya? Belum di upgrade lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
3: Betul.
1: Oke. Okay. Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
4: Sakti
1: ya.
4: Yeah.
1: Oh tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
3: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh Kak Nurul, oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
3: Alhamdulillah selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya. Melelahkan gitu ya.
3: Hari-hari
1: melelahkan dan menakutkan gitu ya.
3: Anginnya lumayan kencang nih Mpok, okay, di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
3: Dan alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih Mpok?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya Kak Nurul ya.
3: Amin.
1: Baik dah. Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
3: Iya betul, ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Benar gak sih?
4: Agam Banda Aceh, kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh Inong itu untuk wanitanya, agamnya untuk cowoknya.
4: Kan Abang None ya,
1: Abang None.
4: Abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik berarti Ayah panggilnya Agam Sakti.
4: Iya,
1: oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
3: Baik, terima kasih Mbak Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Perempat Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
4: Lumayan ya.
3: Lumayan ya, dari Sabang ya Bang ya?
4: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
3: Oh di
4: gitu.
3: Prada,
4: iya.
3: Lumayan dekat lah ya dibandingkan dari Sabang ya.
4: Iya benar.
3: Membelah laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
4: Benar.
3: Dan abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
4: Masih aktif ya.
3: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
4: Iya benar.
3: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
4: Iya.
3: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh,
4: boleh
3: kita cerita sedikit nih
4: pengalaman
3: menjadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
4: Siap, siap.
3: Okay. Silakan Bang.
4: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasanya mereka itu juga memahami nih, memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika ke sini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai duta wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita seperti itu.
3: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
4: bukan Bang. Cuma pakai selempang.
3: Itu jawab besar ya
4: benar,
3: di balik itu ya.
4: Iya.
3: Baik. Dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih, Bang?
4: Iya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Yeah. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih, wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, okay, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuannya itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh seperti itu.
3: Masalah iya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
4: Ada di mana saja, benar.
3: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
4: benar,
3: gitu ya. Iya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
4: Iya, benar.
3: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, iya, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
4: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu pemulia jame ya. Pemulia jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh, sangat Sakti jamin sendiri, itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda, yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
3: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
4: Iya, boleh.
3: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
4: Iya.
3: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, pemulia jame, adat getanyo.
4: Iya.
3: Itu adat ataupun hal slogan ya,
4: bisa
3: kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
4: Benar.
3: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan,
4: iya,
3: bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial,
4: benar,
3: begitu ya,
4: benar,
3: oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
4: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Ya banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang nggak ada di daerah lain, cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya? Ya kehidupan masyarakatnya, contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya budaya ngopi, kemudian juga apa namanya pemulia jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang dimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Nah jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
3: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
4: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
3: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
4: Iya benar.
3: Ya.
4: Iya.
3: Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
4: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi, kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi nggak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana di situ tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
3: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di
4: Iya,
3: masyarakat Aceh ya,
4: benar.
3: ya budayanya dan juga kulinernya juga ya.
4: Iya, benar.
3: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung
4: Iya.
3: ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kayak akan
4: Iya.
3: rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu
4: Benar.
3: ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, nggak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
3: Oh boleh.
1: Tapi jangan dibiasain ya.
3: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya, nggak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
3: 0651470554 po dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
3: Boleh boleh boleh kompo.
1: Iya, oke.
3: Boleh menghubungi 0651470555.
1: Okay.
3: Jelas ya po ya.
1: Ya, itu nomor teleponnya. Ya. Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
3: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 0816.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
3: Boleh deh Mpok ya.
1: Oke, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 102,1 Pro 2FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya?
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli,
0: Mpok. Udah langsung ada lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Yang benar nape bang?
10: Mungkin jaringannya ya?
11: Ke ininya?
10: Narasumber kami Bang Sakti.
11: Iya. Liani.
12: Sakti Aprilian.
10: Iya betul.
11: Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum. Ponopa. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang ya. Leman.
11: Ya, saya Leman di Tanggamus Lapung.
0: Iya.
11: Jadi saya mau nanya nih dengan nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan, dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
11: HTM, harga pada masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga?
11: Tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk. Tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya. Biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
13: Siap. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, Bang, masuk ya pun.
13: Buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
13: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
13: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Bang Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang Edo.
13: Ya, nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
13: Wisata ini kadang nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana
0: apa tantangannya?
13: Apa tantangannya? Ya, betul. Okay. Nah, yang kedua itu Biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa bener. Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
0: Iya.
13: Udah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
10: Inongnya okay. lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
10: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Oh, gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5.000-an aja. Gitu, 5.000-an aja kalau nggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu nggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak kita tidak ada apa tadi HTM ya,
0: tidak berbayar
2: HTM,
0: gitu
2: ada HTM-nya,
0: ya
2: gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri khususnya di Kota Banda Aceh banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau.

0: apa ya, memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi gitu ya Pak ya.
1: Kecuali wisata-wisata komersil ya Bang ya.
2: Benar, benar.
1: Oke, udah lanjut Bang.
0: Iya, untuk
1: Oke.
0: pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih Bang, sebagai duta wisata Aceh.
2: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya. Bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu. Padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya? Membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Gemilang Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya yang kami lihat oke, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
0: Iya, betul,
2: Ya.
0: betul, betul.
2: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut, begitu.
0: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang
2: Mayoritasnya.
0: paling banyak begitu
2: Benar.
0: ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah, nih seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
2: Iya.
0: Supaya tidak ada ketakutan ya.
2: Benar. Jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Gitu. Karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung
0: Warung
2: kopi,
0: kopi, betul.
2: gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpang, dan bisa juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya

0: Bang ya.
1: Iya.
2: Baik.
1: Sekali.
2: Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah, terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Ya. Timpan itu makanan seperti apa, Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
1: Lemet, ya? Lemet apa ya?
2: Lemet apa lepet ya? Lemet apa lepet gitu ya? Ya, pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang timidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya.
0: Itu dipan.
1: Benar. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah. Kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau enggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu srikaya gitu. Jadi ibaratkan nagasari itu tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
2: Ya kalau nagasari kan putih ya.
1: Ya putih.
2: Ya dari tepung gitu kan ya.
1: Iya benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
2: lebih padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu
1: ya,
2: kan
1: ya. Iya benar. Iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan nagasari itu kan biasanya pisangnya.
2: Pisang.
1: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
2: Oh baik.
0: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
1: Iya dominan manis.
2: Benar. Oh iya benar kayak lepet gitu ya.
1: Mungkin ya. Kami tahu lepet nih.
0: Seperti apa?
2: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
0: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470555. Tapi belum ada nih, Mpok.
2: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungkan ya.
0: Boleh.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
3: Udah, ponopa.
2: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang masih pindah ya, dulu ke tetangga ya. Sebelah dah?
3: Oke, udah.
2: Oke, ya udah. Kita maklumin aja.
3: Assalamualaikum, ponopa di Jakarta dan Bang.
2: Ya, makasih. Pak Haji
3: ya, sama kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu, Abang?
2: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
3: Agam Sakti sama Nam Nurul. Jenong apa Nong? Kalau Nong itu orang Betawi Nong itu.
2: Jenong gitu ya.
3: Jenong. Udah, bukan itu Nong. Itu orang Betawi yang manggilnya Nong. Kalau Neng itu Nong.
2: Oh gitu.
3: Iya.
0: Ya. Mirip berarti ya.
2: Ya. Silakan ya, Pak Haji.
3: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
2: Wisata religi
3: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
1: Oke.
2: Yes, sampai Malabo ya. Doang nah, Pak
3: Haji. Saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan kalau religi udah pasti itu ya yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
2: Oke.
3: Itu kapal masih ada di atas rumah. Saya udah lihat tuh kenapa.
2: Apa?
3: Kapal.
2: Oh kapal ya.
3: Laut ada di atas rumah itu.
2: Iya. Iya. Oke.
3: Dan museumnya juga sama masjid Baitur Rahman atau Rahim tuh.
2: Iya. Masjid Ar-Rahman ya.
1: Baitur Rahman.
2: Ya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
3: Ya, saya mau tanya. Saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Seberang tuh.
2: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
3: Dari seberang Aceh itu pulau apa itu?
1: Sabang.
3: Nah, yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
2: Oke. Itu doang.
3: Gitu.
2: Oh, simulasi aja. Harusnya tuh, Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji. Gitu aja.
3: Ya, Pak Haji Ansor, maaf,
2: ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik ke intinya saya udah agak
3: ya makanan aja.

0: Bang Apa.
1: Ya.
0: Sama Kampung Ponorogo di Sumatera Barat, cuma hanya masakannya apa rendang-rendang itu enak.
1: Oke, baik Pak
0: Asal
1: Haji.
0: dia enak, Bang Apa.
1: Ya. Oke,
0: Ya.
1: sudah kita tangkap. Ini kita
0: Terima
1: tidak
0: kasih.
1: nyaman di telinga kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
2: Iya benar,
1: Ya,
2: kurang jelas ya.
1: kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
2: Ya, jadi Melabuh ya, Melabuh itu Aceh Barat, Pak Nova. Ya, Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai ya, 5 sampai 6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
1: Widih.
2: Nah, menyeberangi lautan lagi ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri, Pak. Nah, jadi kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada
1: Baik.
2: perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri, itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
1: Oh,
2: Ya.
1: kendaraan kita bisa naik gitu ya.
2: Bisa naik, iya benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuman orang saja, Po.
1: Oh,
2: Iya,
1: baik.
2: gitu.
1: Walaupun dia cepat, tapi nggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
2: Benar, benar.
3: Harus di lewat kapal lambat ya, Bang?
2: Kapal lambat,
1: Iya,
2: iya.
1: jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali silakan.
2: Oke, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di selain di daerah Aceh ya. Karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
1: tsunami.
2: Perihal tsunami. Kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri ke sana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia. Jadi
1: tapi kita
2: teman-teman
1: berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan dah, amin-amin.
2: Jangan ya.
3: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami ya.
2: Jadi yang mau inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya. Tuh, jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu. Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
1: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul.
2: Bener.
1: Ya.
3: Iya,
1: oke
3: betul,
1: deh.
3: Pak.
1: Sukses selalu Agam Sakti, sukses
2: Amin.
1: Selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan
3: Amin.
1: Kak Nurul terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam
3: iya,
1: sehat,
3: sama-sama,
1: salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
3: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Mpok Nopa Kalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perompet, lokasi Pulau Langu ini masih berada di wilayah Kecamatan Palmata, dan untuk menjangkaunya sendiri harus menyewa kapal motor. Yang paling terkenal akan Pulau Langu ialah terumbu karangnya. Sedara tak perlu diving untuk melihat keindahan terumbu karang, cukup snorkeling saja sedara sudah bisa melihat dengan jelas keindahan terumbu karang. Hal ini dikarenakan tempat wisata di Kepulauan Raya ini cukup dangkal. Kita beralih ke maklumat lain. Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Lingga mengevakuasi seekor ular yang masuk ke rumah warga di Gang Azizi, Kelurahan Dai, Kecamatan Lingga. Setelah menerima laporan dari masyarakat, Danton Damkar Lingga Zainuddin mengatakan, petugas langsung menuju lokasi dan berhasil menemukan serta mengevakuasi ular menggunakan stik penjepit dengan proses yang berlangsung cepat dan aman tanpa menimbulkan korban. Ia mengimbau masyarakat segera melapor kepada petugas jika menemukan ular atau hewan berbahaya lainnya di lingkungan pemukiman guna mencegah resiko terhadap keselamatan warga. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perempat, banyak orang memilih tidur lebih larut dan juga bangunnya lebih siang ketika akhir pekan untuk membayar utang tidur selepas menjalani hari kerja yang padat. Namun, perbedaan jadwal tidur yang terlalu jauh ternyata bisa mengganggu ritme alami tubuh dan juga memicu kondisi yang dikenal sebagai social jet lag. Nah, jet lag itu tak hanya di pesawat saja ya saudara, ternyata pun sosial juga ada jet lagnya. Seperti yang dikenalkan juga dalam studi kronobiologi internasional, kelola istilah sosial jet lag sebagai kondisi ketika waktu tidur seseorang pada hari kerja berbeda dengan waktu tidur pada hari libur atau akhir pekan, sehingga terjadi tidak sesuainya antara jam biologis dan juga tuntunan sosial. Ternyata pun, daripada hal ini bisa membuat tubuh kita mengalami gangguan ritme sirkadian yang juga menyerupai efek jet lag. Ya, meskipun tak melakukan perjalanan lintas zona waktu ya, saudara, ritme sirkadian ini pun berfungsi mengatur berbagai proses penting dalam tubuh, macam waktu tidur, suhu tubuh, produksi hormon, hingga metabolisme. Jadi ketika jadwal tidur kita berubah secara drastis setiap akhir pekannya, tubuh pun juga perlu masa untuk menyesuaikan kembali siklus biologisnya. Sehingga seseorang bisa merasa lelah atau juga bahkan sulit berkonsentrasi ketika kembali beraktivitas pada awal pekan, saudara. Nah, kondisi ini seringkali ditandai dengan rasa ngantuk pada pagi hari, kemudian juga susah tidur ketika malam berikutnya, serta penurunan produktivitas ketika bekerja atau belajar. Maka semakin besar perbedaan jam tidur antara hari kerja dan juga akhir pekan, semakin susah pula tubuh kita ini untuk menyesuaikan jam biologisnya.

0: Kau nak bantu aku tak?
1: Bantu apa?
0: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang di media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
1: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
0: Kau nak tak ecek-ecek?
1: Ecek-ecek apa pula?
0: Kau ecek-ecek marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
1: Okey, habis tu nanti kau nak buat apa?
0: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
1: Kau ni, kalau tu tak payah ecek-ecek. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
2: Intermezzo.

Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, penelitian dalam International Journal of Molecular Science menunjukkan kalau sosial jet lag yang berlangsung secara berulang ada kaitannya dengan berbagai risiko kesehatan, termasuk gangguan metabolisme, penurunan kualitas tidur, serta peningkatan risiko penyakit kronis, saudara. Ini tinjauan pun juga menjelaskan kalaulah menjaga jadwal tidur yang lebih konsisten antara hari kerja dan juga akhir pekan bisalah membantu mengurangi ketidaksesuaian ritme biologis pada tubuh kita. Nah, untuk mengurangi resiko sosial jet lag, waktu tidur dan juga bangun seeloknya tak berbeda terlalu jauh ya, saudara, antara hari kerja dan juga hari libur. Bahkan sejumlah pakar pun juga menyarankan supaya perbedaan jadwal tersebut dijaga tak lebih dari sekitar 1 hingga 2 jam, sehingga ritme biologis tubuh tetap selaras dan juga lebih mudah untuk beradaptasi, saudara. Selain itu, kebiasaan tidur yang sehat pun juga mesti didukung dengan membatasi penggunaan handphone sebelum tidur lagi dan lagi secara perempat ya. Kemudian juga mengurangi kafein ya, kopi-kopi sebelum tidur malam-malam hari itu, dan juga menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, macam kasur dia yang bersih, wangi, rapi, dan juga pastinya dilengkapi dengan guling kah atau bahkan boneka sebagai teman tidur kita ya, saudara perempat. Dengan langkah-langkah sederhana seperti ini, bisa loh membantu tubuh mempertahankan siklus tidur yang lebih stabil lagi. Sebab itulah tidur lebih lama ketika akhir pekan belum tentu loh menjadi solusi terbaik untuk mengatasi kelelahan selama hari kerja. Sebab menjaga jam tidur yang konsisten justru menjadi cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas tidur kita, menjaga kesehatan tubuh kita, dan juga mendukung aktivitas sehari-hari.

0: Aku ada tas baru nih.
1: Aku pun, tas aku baru lagi.
0: Ini aku buatan dalam negeri.
1: Aku punya dari luar negeri. Mahal lagi.
0: Tas aku ada sertifikat SNI. Niha.
1: Aku punya pun. Tak ada lah.
0: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.

0: tua.
1: Mana? Loh, kok udah?
0: Ya udah.
1: Sarap lagi, sarap, sarap. Tanggung, Mas.
0: Kayak gini.
1: Lu siap?
0: Siap, standby. Agak jauh dikit.
1: Oh iya,
0: siap. Oke. Okay. Siap. Oke, okay, standby ya. Standby.

Perompa FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, kualitas tidur tak hanya ditentukan oleh lamanya waktu beristirahat, tapi juga dipengaruhi pula oleh kebiasaan yang dilakukan menjelang tidur. Dokter mengimbau masyarakat untuk menerapkan rutinitas sehat supaya tubuh lebih mudah beristirahat dan juga kualitas tidur tetap terjaga. Dokter sekaligus edukator kesehatan, Dr. Cecep Hermawan mengatakan sejumlah aktivitas bisa membantu tubuh lebih siap memasuki waktu istirahat. Ia mengatakan kalau beberapa aktivitas yang direkomendasikan ialah olahraga ringan macam berjalan santai ataupun juga yoga, mandi air hangat 1 hingga 2 jam sebelum tidur, serta menjaga kamar supaya tetap gelap sedadak ketika kita berehat. Karena menurutnya aktivitas fisik ringan yang kita lakukan dengan jeda sekitar 90 menit sebelum tidur bisa pula meningkatkan kualitas tidur. Sementara itu, mandi air hangat pula bisa membantu menurunkan suhu inti tubuh yang menjadi sinyal alami kalau tubuh kita ini siap untuk istirahat. Sebaliknya pula, beberapa kebiasaan yang selalu kita hindari sebelum tidur ya saudara, entah mengkonsumsi kopi tadi ketika malam hari ataupun juga petang-petang hari, makan dalam porsi besar kurang daripada 3 jam sebelum tidur, serta menggunakan kasur sebagai tempat untuk bekerja. Ya pun juga menyarankan ternyata membatasi penggunaan handphone menjelang tidur, terutama jika konten yang dilihatnya membuat otak kita tetap aktif berpikir keras, saudara ya. Ini harus kita hindari semaksimal mungkin. Selain itu pula, tidur dengan lampu yang menyala dan juga menara putih dalam jumlah yang berlebih sebelum tidur pun juga bisa mengganggu kualitas istirahat, sebab memicu tubuh selalu aktif dan juga meningkatkan frekuensi buang air kecil pada malam hari. Jadi kalau kita konsisten ya, saudara, membiasakan pola tidur yang sehat, maka kita bisa membantu tubuh kita untuk memperoleh istirahat yang berkualitas. Dengan macam ini pun, ternyata kondisi fisik ataupun konsentrasi kita ketika beraktivitas itu akan lebih optimal lagi dan juga tetap terjaga.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal.
1: Engkau baik sikit. Aku kan tak ada kaki satu ni.
0: Lupa aku.
1: Aku sepak engkau ni.
0: Macam mana caranya?

0: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi.
1: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dihuni beberapa kakak saja, jadi sudah bisa dipastikan keasrian akan alam di Pulau Lingai masih sangat terjaga. Berbagai jenis pantai ditawarkan di Pulau Lingai, mulai dari pantai mangrove, pantai berbatu granit, dan pantai berpasir putih. Yang tidak tertinggal ialah spot snorkeling di beberapa bagian pantai di Pulau Lingai, memiliki terumbu karang yang sangat indah. Nah, yang cukup mengesankan ialah adanya perbukitan menjadi spot terbaik untuk menikmati keindahan pantai Pulau Lingai. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini hanya membutuhkan 30 menit saja dari Tarempa. Kita beralih ke maklumat lain, Polres Lingga melakukan asistensi dan pengecekan markas komando Mako Polsek Singke Barat untuk memastikan kesiapan personel dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan dipimpin Wakapolres Lingga Kompol Effendi tersebut mencakup pemeriksaan pelayanan masyarakat, administrasi, fasilitas, lingkungan kerja hingga ruang tahanan. Effendi menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, serta pelayanan yang cepat, humanis dan responsif, sekaligus mendorong personel terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan tugas di wilayah berjalan sesuai ketentuan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Rompa RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perompat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompat. Berjumpa lagi petang hari ini bersama saya Adi Yohana yang tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang edisi hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026 ya. Dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dengan rangkaian acara yaitu Dangdut Ria, kemudian Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik saudara perompat, adapun sekarang kita sudah berada dalam acara Dangdut Ria edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Ya, sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang. Ah, belum masuk suara. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Baru ada.
0: Baru ada tuh.
1: Iya, Bang Adi. Lupa tekan tombol ya.
0: Tombolnya terlalu banyak.
1: Iya, terlalu banyak.
0: Terlalu banyak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dangdut Ria asik. Asiknya Dangdut Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang, Bang Adi.
0: Selamat petang, Nyang Ucu. Sehat, Nyang Ucu.
1: Alhamdulillah. Cuaca, subhanallah, Bang Adi.
0: Sedap betul.
1: Terang-terang manja.
0: Terang-terang manja.
1: Lembab-lembab manja, tapi terang-terang manja.
0: Terang-terang manja, betul.
1: Tapi masih ada angin, alhamdulillah, Bang Adi.
0: Masih ada angin, alhamdulillah.
1: Yeah. Bang Adi sehat macam yang semalam?
0: Alhamdulillah sehat macam yang semalam.
1: Iyalah, sehat. Eh, Bang Adi ya?
0: Alhamdulillah.
1: Yang nak minta dangdut lah, Bang Adi.
0: Minta dangdut judul dia, Nyang.
1: Yang nak minta Bang Haji lah.
0: Bang Haji,
1: Yang nak bernostalgia lah. Ini Bang Haji, nostalgia dari Bang Haji.
0: Nostalgia.
1: Nostalgia, Bang Haji ya.
0: Iya, ada.
1: Setiap kita pasti ada nostalgia.
0: Ada
1: dia,
0: pasti, Hadi, ya? Ada pasti.
1: Yang lucu, yang manis, yang masam, yang pahit. Semua ada, Bang Haji ya.
0: Semua ada.
1: Kalau yang lucu, kita ketawa sendiri, Bang Haji ya. Kalau yang pahit-pahit, yang sedih-sedih, pun kita nangis sendiri kan, Bang Adi kan?
0: Iya, betul.
1: Macam itulah. Alah, hidup. Ya, Bang Adi?
0: Begitulah hidupnya.
1: Iyalah. Yang penelpon perdana.
0: Perdana.
1: Di belakang. Ada Pak Amzah Yusof.
0: Iya.
1: Ada Bunda Permata. Ada Kak Dang kita nanti. Gabung Mak Rosi. Ya.
0: Gabung.
1: Nek Anjang. Sihat selalu.
0: Amin, amin.
1: Kata Nek Anjang mungkin air mungkin dah separuh dah mungkin dah apa kan. Nano, tunggu air pergi dia kan Bang Adi kan.
0: Iya.
1: Yalah. Ini buat Pak Kumis ya. Bang Iman kita dah lama tak gabung. Pak Jaiz. Mas Prabu Bangkit kita ya. Buat Mak Belian ya. Pokoknya buat Mak Ngah yang ada di Karas, Mak Ngah yang ada di Cikolik ya. Kak Uyar kita, Mak Itam, Mak Indah semua, Mak Nora di Mansur ya Bang Adi ya. Mungkin di belakang nanti Kak Sarina kita ya. Semalam tak ada kuih sana Bang Adi ya.
0: Tak ada masuk Kak Sarina semalam.
1: Iyalah. Nanti malam dah orang lain lagi Bang Adi.
0: Ada orang lain lagi.
1: Iyalah. Besok Bang Adi masih di dangdut kan?
0: Masih di dangdut.
1: Iyalah insya Allah Bang Adi ya. Iyalah. Pokoknya yang disalam semua nanti yang nak gabung ya Bang Adi.
0: Disalam semuanya. Iya baiknya.
1: Buat Bang Adi sama petugas ya. Baliknya nanti sama sampai di rumah. Sehat keluarga anak-anak
0: amin,
1: semua istri.
0: Amin.
1: Ya Bang Adi ya.
0: Amin.
1: Ya gitu aja Bang Adi.
0: Baiknya.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Salam kemerdekaan dari Nyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Bang Adi.
0: Merdeka Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyang Ucu sudah pun bergabung ya petang hari ini. Menjadi yang pertama masuk. Baik, saudara Propat, di belakangnya Nyang Ucu juga hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang. Ah, belum masuk lagi suaranya.
1: Petang.
0: Selamat petang, Mak Rosi.
1: Ya, iya, jaringan Mak Rosi tak sabar, tak tahu lah.
0: Oh, jaringan
1: kenapa
0: ya.
1: Harinya di.
0: Iya, betul. Putus. Terputus-putus suara Mak Rosi.
1: Mak Rosi langsung minta.
0: Minta lagu dulu aja.
1: Mak Rosi nak minta lagu dari Peti Pera. Repot ada tak ya?
0: Repot. Ada.
1: Ada, lagu itu aja lah ya.
0: Ya, baik.
1: Pertama buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, balik hati-hati, mudah sehat selalu, sekeluarga, pandang umur merah dan kiri.
0: Amin.
1: Adi buat yang cuma kasih yang belian juga, ada nomor 2, nomor 10, masuk Betty. Ada Kak Deli. Ada Pak Rah Yusuf juga, ada Yusuf juga di Batam, ada Sarina. Adanya Bang Udin, ada Pak Bunga. Adanya Sista. Buat semua je lah, di
0: buat semuanya.
1: Putus ni dia.
0: Ya, baik.
1: Sebab tak ya. Cuma je lah ya. Terima kasih. Maaf.
0: Baik, terima kasih Mak Rosi sudah pun bergabung ya, meskipun jaringannya terputus-putus, tapi mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin ya, amin. Baik, terima kasih sekali untuk Mak Rosi ya. Baik, saudara perempat, di belakangnya Mak Rosi ada lagi hendak bergabung ke belum ada, jadi kita ada masuk. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Pak Kumis nih.
0: Pak Kumis dipancur. Apa kabar Pak Kumis?
2: Alhamdulillah, cuaca panas terus di sini, Bang Adi.
0: Alhamdulillah panas terus ya.
2: Barusan Mak Rosi tersangkut-sangkut ya. Jelas tak suara saya nih, Bang Adi?
0: Kalau Pak Kumis jelas nih suara.
2: Iya. Tak maklum lah, hari panas, angin kuat nih kan, selalu jaringan tak jelas, tak bersih kan.
0: Terbawa angin.
2: angin selatan nih di sini
0: angin
2: nih, Bang
0: selatan.
2: Adi.
0: Selatan, iya betul.
2: Kita minta lagu lah dulu, Bang Adi ya.
0: Lagunya apa, Pak Kumis?
2: Iya, lagu apa ya? Kalau saya ni Imam lah, Bang Adi.
0: Imam?
2: Imam S.A.R.I.P.
0: Oh iya.
2: Debu-debu jalanan ya.
0: Debu-debu jalanan.
2: Lanjut salamnya, Bang Adi ya.
0: Lanjut salamnya.
2: Salam pertama buat Bang Adi lah yang lagi bertugas. Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Terima kasih.
2: Terus ada yang Ucu perdana tadi ya. Ada Mak Rosi juga ya. Ada Mak Berlian, Sarina Kiu-Kiu. Sarina ni tak ada nampak gabung ni di Batam pun tak ada.
0: Belum ada, agaknya lagi sibuk ni.
2: Kalau Bang Iman ada gabung di Batam tadi, saya monitor Batam tadi kan.
0: Oh, iya.
2: Yalah, lanjut lagi Bang Adi ya.
0: Baik, lanjut lagi Pak Kumis.
2: Buat Bang Hamzah Yusof, buat Yusof juga ya. Abang Iman, ada juga Bang Gapar. Dah lama juga ni tak dengar Bang Gapar ni.
0: Iya.
2: Mana ke Bang Gapar?
0: Mana tu?
2: Ada Bunda Permata, ada Siska. Ya, Siska hari semalam saya dengar ada gabung Bang Adi dia.
0: Semalam bergabung?
2: Gabung lewat telefon saya dengar. Semalam atau hari kemarin tu ya?
0: Iya.
2: Ada. Dia dah apa, sering masuk. Sering masuk apa nama chat terus tapi ada sekali bergabung kan. Buat Nek Teh ya, Nek Anjang ni Anjang dah belum gabung juga ya.
0: Belum gabung juga Nek Anjang.
2: Nek Anjang, ada Mak Dini dah lama juga tak dengar. Mak Aida di Karas ya. Dang Merdu, ada lagi siapa ya, buat Bang Udin salam mesra ya. Bang Hamzah Yusuf. Terus siapa lagi? Buat semualah Bang Adi ya.
0: Buat semuanya. Baik.
2: Yang selalu gabung di Perempat nih kita singgol lah lewat udara ya.
0: Baik.
2: Itu aja Bang Adi ya.
0: Baik Pak Kumis.
2: Bang Adi terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Hati-hati Bang Adi ya.
0: Insyaallah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kumis ya di Pancur Lingga. Sudah pun bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria. Baik, saudara perempat, berhubung sesaat lagi kita juga akan memasuki waktunya sholat fardu asar ya. Jadi nanti lagu-lagu dangdutnya kita putarkan selepas azan. Maka kita akan memasuki waktunya asar sesaat lagi ya. Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perempat, meskipun menjadi pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Anambas, namun Pulau Mangkai memiliki pesona kelas dunia. Pulau Mangkai memiliki pantai yang sangat indah, bahkan di bagian pantai tertentu memiliki terumbu karang dan ikan beraneka ragam. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya masuk di wilayah Jemaja. Karena sangat minim informasi mengenai Pulau Mangkai, jadi tidak begitu banyak wisatawan yang datang, padahal pesona alamnya mampu memikat para wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Lomba Gerak Jalan kembali digelar di Dayak Lingga setelah terakhir dilaksanakan pada 2013 sebagai bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dilepas Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, Armia, di lapangan Hang Tuah tersebut mendapat antusiasme masyarakat dan diapresiasi karena mampu digelar di tengah keterbatasan anggaran. Lomba terbagi dalam kategori putra dengan jarak 8 km dan putri 5 km, diikuti berbagai unsur masyarakat dengan mengedepankan kekompakan dan sportivitas. Armia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan untuk mempererat kebersamaan, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Ya, sudah ada yang hendak bergabung? Baik, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Assalamualaikum, Adi, jumpa lagi.
0: Waalaikumsalam, jumpa lagi dengan Kak Adang.
1: Iya. Apa kabar petang ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Adang, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, tapi panas. Panas. Hidup. Iya, sekejap aja ninggal kita angin basah baju. Kalau lah dekat tepi kata orang, kat tepi pelabuhan ke laut tu kan ada angin dah, duduk situ kan.
0: Banyak angin ya.
1: Cuma jauh. Iya, duduklah ke rumah. Lagi pun tak sanggup lah panas gini, ada banyak kenasin kering kat laut. Tinggal buat sambal ya, Di.
0: Sedap lah tu.
1: Oh. Lagu ni dapat tak?
0: Lagu dapat. Lagunya apa, Kak?
1: Lagu dia, seandainya waktu bisa berputar kembali, ada tak ya? Dari siapa entah?
0: Seandainya waktu bisa diputar kembali,
1: Siap tu. Udang, Dut.
0: Kejap. Berarti, kan? Judulnya panjang.
1: Ya, cuba aja lah. Tak ada tak apa lagu lain kan.
0: Itu bisa di...
1: Minta lagu lain aja lah ya.
0: Boleh.
1: Minta lagu ni aja lah. Dari siapa tu ya? Lagu ni apa tu? Ada Rumah Tak Bertua. Cinta Tak Bertua. Rumah Tak Bertua. Rumah Hantu.
0: Cinta tak bertuan.
1: Biasa ada.
0: Dari Aulia.
1: Senang aja lah. Cuba aja minta, mana tahu ada kan.
0: Yeah.
1: Salam sikit lah, terutama untuk Adi Ahmad Sugat. Sihat selalu sekeluarga. Pulang hati-hati muka selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Balik pakai apa? Pesawat, helikopter.
0: Pakai odong-odong.
1: Yo, tak.
0: Halo, Kak Dang?
1: Minyak.
0: Iya,
1: tetamu. Salam sikit je lah ya.
0: Salam sikit aja boleh.
1: Baru nak cakap. Yalah, untuk nanti, tadi yang masuk siapa tadi?
0: Tadi yang masuk ada Pak Kumis terakhir.
1: Pak Kumis, yang Ucu, Mak Belian, Bang Udin, Pak siapa tuh? Bang Gapar, Bang Iman, Bang Lukman. Terus ada siapa tuh? Orang Tanah Merah Kak Siti. Mewakili siapa tu? Aida. Mas Prabu Kak Sarina ya. Yusuf, Pak Hamzah Yusuf. Nak menyapa kopi siapa tadi masuk eh? Dah nunggu orang tu. Kak Wir juga ya. Mak Rosi, semua aja lah ya.
0: Semuanya aja baik.
1: Okay, ada keperluan juga. Makasih dia.
0: Sama-sama, Kak.
1: Ya, tak ada salam semualah. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Dang Merdu ya. Tengah buru-buru, tak apa. Yang penting dapat bergabung dulu bersama Dangdut Ria ya. Baik, di belakangnya Kak Dang ada siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak Ahmadi.
2: Kalau saya salah, ini adalah tuan
0: masuk. Apa suaranya agak berdengung, Pak?
2: Agak pitik.
0: Agak banyak tadi.
2: Dengan siapa ni?
0: Dengan saya, Adi.
2: Aldi apa Haji?
0: Adi. Tak pakai R. A-D-I, Adi.
2: Adi ya?
0: Ya, saya.
2: Sangka Haji Masaid tadi kan?
0: Wah, itu artis. Artis lawas tuh.
2: Manalah tahu kan?
0: Tahu, memang tahu. Haji Masaid, Haji Pangestu, tahu tuh.
2: Iyalah. Adi, ini Adi apa nih?
0: Adi Yohana saya.
2: Adi?
0: Adi Yohana.
2: Adi Yohana.
0: Iya, saya.
2: Tadi agak sama-sama waktu dang cakap tu kan. Tengok macam Aji Masaid ke siapa kan ni kan.
0: Pak Mahdi sehat, Pak Mahdi?
2: Ya sehat, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, rabbil alamin ya sehat.
2: Nah, salam-salam sikit jugalah.
0: Salam sikit sila.
2: Sikit-sikit tapi lama-lama jadi bukit juga salam tu. Pertama untuk Mas Adinya lah ya yang tu baru.
0: Terima kasih.
2: Kadang-kadang situ ada Ardian Utara Barat ya.
0: Di sebelah.
2: Ada kadang-kadang itu ada sama-sama lagi. Yang tugas-tugas sering-sering dia perempuannya kadang-kadang. Cik Puan Aisyah pun kadang-kadang ada di sini dia.
0: Ada kadang-kadang di sini.
2: Kadang-kadang ada satu, kadang-kadang di empat dia.
0: Iya.
2: Kadang-kadang di podium dia tu. Iyalah. Salam aja lah bagi dengar. Ada Mak Ucu, Temenin Tanjung. Ada L apa? Oma L? Oma L dia masuk.
0: Siapa tu?
2: Tetangga dia Mak Ros. Oh. Mak Nora.
0: Iya.
2: Mak Otis, Mak Hitam. Iyalah. Atuk-atuk, nenek-nenek yang dengar sajalah. Ya. Gabung di sini.
0: Yeah.
2: Untuk kru-kru yang di Pro 1, Pro 4, semua sajalah.
0: Baik, terima
2: kasih. Ada lagu apa ya?
0: Ada lagu dangdut kita petang hari ini.
2: Oh, dangdut.
0: Dangdut.
2: Dangdut, kalau boleh saya nak pesan ya.
0: Dari siapa tuh?
2: Yang dari seberang siapa tuh?
0: Dari seberang. Seberang mana tuh?
2: Yang pandang-pandang dari seberang tuh? Cinta dari seberang.
0: Cinta dari seberang?
2: Ada?
0: Ada. Oh iya, ada.
2: Ada.
0: Ada.
2: Kalau tak salah ada tu.
0: Ada. Cinta dari seberang, Vira Cantika dan Irwan Kristianto ya.
2: Iya. Siapa aja lah yang penting dari seberang lah tu.
0: Dari seberang lah Pak.
2: Ada Nek Bino, Nek Manda, Nenek.
0: Iya.
2: Ada Cik Guir, Temen Tanjung juga. Ya, ada sana. Pokoknya semua
0: aja
2: lah.
0: Semuanya aja.
2: Baik. Salam sehat untuk semua. Selamat menyongsong hari kemerdekaan yang ke-81 negara kita bebas daripada segala-galanya, tekanan dan lain sebagainya.
0: Amin.
2: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Murah berkah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmadi ya, di Kijang. Sudah pun bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria. Baik, di belakangnya Pak Ahmadi ada siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat petang juga.
0: Selamat petang dengan Mak Berlian.
3: Iya, saya. Selamat petang buat Pak Ahmadi tadi. Salam kenal ya. Lagu masih bisa.
0: Lagu masih bisa, Mak.
3: Lagu apa ya? Pagi dah naik.
0: Pagi dah naik tadi.
3: Pagi dah naik. Jadi, Imam SRPN dah naik.
0: Dah naik juga.
3: Hah?
0: Dah naik juga.
3: Dah naik juga MRRPN-nya.
0: Imam SRPN dah naik.
3: Kalau gitu, Mak, lagu biduan aja lah.
0: Biduan aja.
3: Habis yang bapak-bapak dah naik, Mak pula yang naik. Biduan aja ya.
0: Biduan tu dari siapa, Mak?
3: Ini Sentia.
0: Ini
3: Manis Manja Group.
0: Oh, Manis Manja. Iya.
3: Salam ya.
0: Salamnya.
3: Salamnya tadi ada Kak Dang. Kak Bunda Permata buat... satu lagi ya, Nek Anjang, buat Pak Kumis, buat Pak Busu tadi, alias Pak Ahmadi, Pak Busu.
0: Pak Busu.
3: Manggil dia, Mak sehari-hari manggilnya Pak Busu.
0: Iya.
3: Itulah, adik kenalan lah. Dah kenal kan?
0: Dah kenal.
3: Kalau Kuntum dah kenal betul tu, sama orang tua tu. Dia sama-sama berpantun kan dekat tempat orang pesta kadang.
0: Iya.
3: Buat siapa lagi yang masuk tadi ya, dah lupa kan? Dah lupa, Mak.
0: Dah lupa.
3: Buat Mak Indah, Mak Nora juga. Buat Kak Wir, buat Aida, Mak Dini, Mak Puteri. buat siapa lagi ya, buat Kak Sarina, Kiusu, Mas Prabu, Pak Umar, Pak Dapar, Pak Kumis tadi sudah ya?
0: Sudah masuk.
3: Sudah, buat Kak Deli juga, buat Bang Bayu, buat yang dari Palu siapa? Ibu Farida ya?
0: Dari Palu, Bu Farida kalau tak salah.
3: Ibu Farida juga, buat Siska juga, siapa lagi ya, buat Bu Sinta, dah jumpa Bu Sinta kemarin tu. Sama siapa lagi ya? Buat semua aja lah di yang mendengarkan fotokopi salam Kak Dang Merdu aja tadi ya.
0: Iya baik.
3: Buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kembali untuk Mak Berlian ya, dari Ganet sudah pun bergabung petang hari ini. Baik saudara perempat, masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam acara Dangdut Ria. Request lagu dangdut favorit pilihan Anda. Ada lagi yang tidak bergabung ya? Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Dangdut Ria Asyik.
0: Dangdut Ria Asyik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik. Ramai bernama?
4: Ramai memang anak ke, anak ke. Anak ini Bang Adi, dua je Bang Adi, kembar ni di sini.
0: Oh, kembar.
4: Ya. Bang Adi dapat lagu.
0: Masih dapat, masih dapat Mak.
4: Lagu dia dari Mansur, Irfan Mansur, Hanya Kamu ada tak?
0: Hanya Kamu. Hanya Kamu adanya dari Nela Karisma.
4: Tak maulah. Dari Mansur S sajalah.
0: Dari dari Irfan.
4: Lagu dia Mansur dari dia judulnya apa ya?
0: Makah, Irfan Mansur Cuma Kamu tak?
4: Hah?
0: Cuma Kamu yang dari Irfan Mansur.
4: Hanya Kamu.
0: Hanya Kamu.
4: Hanya Kamu, bukan Cuma Kamu.
0: Beda ya.
4: Hanya Kamu.
0: Jadi ndak yang mana?
4: Dari Pak Mansur, dari Mansur S aja lah, tajamnya karang aja lah.
0: Tajamnya karang.
4: Ya. Nah, salam Bang Adi.
0: Salamnya untuk siapa?
4: Salam buat Bang Adi, selamat siang, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
4: Amin. Buat yang tadi itu, buatnya Mak Belian juga. Buatnya Mak Yang Ucu, Mak Ngah, Kak Dang Merdu, Tanah Merah semua disenggol tu, Kak Siti Manama. Buatnya Bang Udin semua ya, Bang Adi takut tak putar lagu. Buatnya ayah bosu juga tadi tu, Pak Ahmadi ya. Ayah bosu lah pokoknya kami panggil, katanya Mak Belian pun. Senggol tu dengan Mak tu, semoga sehat selalu. Buatnya Bang Adi tu je lah. Ya maaf je, lupa kalau tak disenggol lah. Petang juga ni.
0: Iya baik.
4: Kasih Bang Adi ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Ditunggu lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya nanti kita putarkan ya. Di belakangnya Mak Ngah Aida. Ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
5: Halo, waalaikumsalam. Selamat petang. Dan Mitria di perempat yuk.
0: Yuk lah di perempat yuk. Dengan Nek Anjang.
5: Bukan.
0: Bukan. Dengan Bunda Permata.
5: Ya.
0: Iya, sebut Nek Anjang pula.
5: Salah juga dia. Agaknya lebih kurang agaknya suara.
0: Tapi beda. Kalau Bunda ni suara terdengar jauh sangat.
5: Salam dia.
0: Salam.
5: Lagu dia dia.
0: Lagunya apa Bunda?
5: Masih bisa kan?
0: Masih bisa, masih dapat.
5: Lagu ini aja, apa namanya? Kabut biru aja lah.
0: Kabut biru. Iya, baik. Ada.
5: Salamnya untuk adik nak tugas ya selalu.
0: Amin. Terima kasih.
5: Untuk apa namanya tu, Mak? Berlian, apa namanya, yang muncul, siapa lagi tu Dang Merdu yang nama Karina Kuku, Aisyah tadi, Mak Dini sama Mak Cik Endon, siapa lagi tu untuk Bang Gapar, untuk Mas Prabu, Bang Gumit, untuk ini, untuk siapa lagi untuk Amak Bang apa namanya, Iman Lapa. Untuk apa Mak Rosi, Kak Deli, satu lagi ya, kadang ada masuk itu. Untuk Siska, untuk semua semuanya lah, yang perempat semuanya sendol, Amadi sekalian, untuk semua semuanya yang perempat semua di sendol semua.
0: Iya baik.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bunda Permata di Penyengat ya. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Sudah banyak yang request, jadi kita dapat dengarkan. Juga nanti pada sekitar pukul 16:35, kita akan bergabung bersama Pro 1 Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang untuk kita dengarkan informasi mengenai perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang, Bintan dan sekitarnya untuk esok hari ya. Nanti sekira pukul 16:35. Dan saudara penumpat, kita dengarkan lagu dangdut Aulia Cinta Tak Bertuan.

0: perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Baik pendengar, kami sudah tersambung dengan Mas Hayu dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
1: Selamat sore Bang Ardian.
0: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Bang.
0: Alhamdulillah, baik Mas Hayu, informasi sore ini hingga esok nanti seperti apa? Apakah memang kita memang berada di puncaknya musim kemarau atau seperti apa? Silakan nanti dijelaskan.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok hari, Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Cuaca untuk malam hari ini hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada pagi hari esoknya diperkirakan cerah berawan dan pada siang harinya berawan. Dan pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau waspada potensi terjadi kebakaran hutan, lahan, permukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Begitu, Bang Adian.
0: Baik. Apakah tadi seperti saya tanyakan sejak awal, apakah Tanjung Pinang juga termasuk nih berada di puncaknya musim kemarau atau seperti apa nih Mas Hayu?
1: Oke, baik. Jadi untuk wilayah Pulau Bintan termasuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, jadi di wilayah kita ini itu berdasarkan data historis itu tidak ada musim kemarau. Nah, namun untuk di bulan Agustus hingga September itu merupakan periode atau bulan di mana jumlah curah hujannya itu terendah kedua dengan yang terendah paling rendah itu di bulan Februari, kemudian rendah berikutnya di Agustus dan September. Nah, itu umumnya untuk wilayah Pulau Bintan itu kondisi hujannya itu umumnya lokal dan utamanya terjadi di siang hari. Nah, namun untuk pada tahun ini, karena kita saat ini ada fenomena El Nino yang sudah mencapai kategori kuat beberapa minggu terakhir dan ini sudah mencapai kategori sangat kuat dan ini memberi dampak yang mulai terasa di wilayah kita karena berkurangnya pasokan kelembapan udara atau uap air di wilayah kita, kemudian kuatnya tiupan angin dari monsun Australia. Nah, ini menyebabkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah kita ini berkurang, seperti itu.
0: Ya, baik. Mas Hayu, terima kasih atas informasi cuaca untuk sore hari ini dan selamat beraktivitas.
1: Sama-sama, Bang Ardian.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Pulau Mempero memiliki keunikan tersendiri, yakni terdapatnya batu-batu besar yang ada di pinggir pantai dan berada di perkampungan penduduk. Di Pulau Mempero ada desa yang namanya Desa Munjan yang terlihat masih sangat asri, bahkan ada rumah penduduk yang berdiri di atas pantai. Ketika Anda berada di tempat wisata di Kepri ini, Anda akan disuguhi panorama pantai yang cantik, disertai bukit nan hijau. Dan yang tidak ketinggalan ialah spot memancing dan juga keindahan bawah lautnya membuat wisatawan terpukau dengan keindahan terumbu karangnya. Kita beralih ke maklumat lain, Lapas Dabo Singkep menggandeng Puskesmas Dabo menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti pegawai lapas, warga binaan, anggota PIPAS, dan masyarakat sekitar dengan layanan berupa pemeriksaan tekanan darah, gula darah, konsultasi kesehatan, serta pemeriksaan dasar lainnya. Kepala Lapas Dabo Singkep Yusrifa Arif mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini. Ia berharap sinergi dengan Puskesmas Dabo terus diperkuat untuk menghadirkan pelayanan yang humanis dan bermanfaat bagi lingkungan pemasyarakatan maupun masyarakat sekitar. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, Pulau Bintan yang dikenal sebagai destinasi wisata dengan pantai-pantai eksotis juga menyimpan pesona alam yang luar biasa di balik gemerlap resort mewahnya. Nah, salah satu ikon dan permata tersembunyi di Pulau Bintan ialah Gunung Bintan yang memukau. Saudara Perempat, Gunung Bintan merupakan sebuah gunung berbentuk bukit yang menjadi ikon alam di Pulau Bintan. Dengan ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut, Gunung Bintan menawarkan keindahan yang memanjakan mata dan menenangkan jiwa. Gunung Bintan merupakan gunung yang unik yang berada di tengah-tengah Pulau Bintan, berada di antara Kota Tanjung Pinang dan Desa Bintan Buyu, Kabupaten Bintan. Gunung Bintan termasuk gunung tertinggi di Pulau Bintan. Gunung Bintan yang dihiasi dengan pepohonan hijau menjadi objek wisata yang diminati para wisatawan pecinta, terutama para pendaki gunung. Selain itu, Gunung Bintan sebagai destinasi wisata di Pulau Bintan menawarkan kombinasi sempurna antara petualangan, relaksasi, dan kekaguman terhadap keindahan alam serta kehidupan alam liar. Gunung Bintan juga menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna khas hutan tropis. Di gunung ini dijumpai sejumlah tanaman unik, pohon-pohon besar, serta berbagai satwa liar seperti monyet dan juga beragam jenis burung. Adanya keberagaman flora dan fauna ini juga menjadikan Gunung Bintan sebagai lokasi yang ideal untuk edukasi lingkungan alam hingga menjadi spot menarik untuk fotografi alam liar. Selain sebagai daya tarik wisata, saudara Perempat, Gunung Bintan juga mempunyai peran penting bagi masyarakat sekitar, yaitu sebagai area resapan air. Tumbuhan tropis dan pohon-pohon besar juga berfungsi sebagai penyangga kawasan hutan dari ancaman erosi.

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Prompat, bagi wisatawan pecinta alam dan pendaki gunung, pendakian ke Gunung Bintan menjadi pengalaman yang sangat berarti dan tentunya tidak terlupakan dengan berbagai keajaibannya. Jalur pendakian yang cukup menantang dengan rute yang dikelilingi pepohonan hijau dan lebat menciptakan suasana yang tenang, teduh, dan menyenangkan. Tak hanya itu, di sepanjang perjalanan menuju puncak, pecinta alam akan ditemani oleh suara burung berkicau, sehingga memberikan harmoni alam yang menenangkan. Tidak jauh dari kaki gunung juga terdapat surga tersembunyi lainnya, yaitu air terjun yang menjadi daya tarik tambahan. Air terjun ini menyuguhkan kesejukan air yang jernih, dikelilingi oleh bebatuan dan pepohonan yang rimbun, sehingga lokasi air terjun menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai atau sekedar melepas lelah karena mendaki sebelum benar-benar tiba di puncak Gunung Bintan. Setelah menempuh pendakian lebih kurang 2 jam, para pendaki gunung akan tiba di puncak Gunung Bintan. Dari puncak inilah akan tampak panorama keindahan alam yang spektakuler dan lautan yang terbentang luas. Dari ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, tampak pemandangan dan pesona keindahan alam Pulau Bintan yang memukau dengan perpaduan hutan tropis dan laut biru di kejauhan.

0: Eh, yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Pasal yang keempat, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar dengan topik ikhlas dalam beramal. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Nurul Aisyah dengan surah Al-Maidah ayat 90. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku, para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu. Itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini

0: semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridho dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah Ta'ala memang mesti ikhlas. Inna Allah la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajaha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajaha, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tadi terima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur di Yaman sebelum proses pemberangkatan, dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'adz, akhlus dinak yakfiku bihil amal, wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan, karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang. Nah, kalaupun orang tak melihat, dia yang akan memperlihat-lihatkan. Dia yang akan menunjukkan, Masya Allah. Dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang. Ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya? Gitu, dan seterusnya. Itu ya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian, mendengar ada orang muji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, disakit hati. Merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan. Ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang. Gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, menurut aku memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah ya kelurusan niat kita teruji. Ya. Jadi ada satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Saudaraku, para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu, dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu, supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia. Jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan. Dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini. Orang yang ikhlas itu, maaf. Seperti buang hajat, maaf. Ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat-lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya, buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat, dan dia tak pernah cakap-cakap itu. Ya. Gak mungkin kan, kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, lu kok ada yang kuning-kuning, dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go, be by gone, gitu ya. Yang lalu, biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Ya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas itu begitu. Berarti kita buang hajat hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat, dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Melupakan amal kebaikan. Yang ketiga, Nah, untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten, ya, ikhlas apa istiqomah dalam beramal, ya. Tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib, ya. Kata beliau, indikator orang yang riya, ya gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah pertama, kata beliau, ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, kalau kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji, dia akan semakin meningkatkan amalannya, tapi kalau dicaci, justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya ya, amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya. Ketika seorang kakek, ya, maaf, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, "Kek, itu masjidnya bagus juga ya, Kek, ya." Kata si kakek, "Iya, lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu, Kek, ya." "Iya, nak," kata si kakek. "Siapa itu ya, Kek, ya, yang membuat itu, Kek, ya?" Masya Allah. Maka rahasia, dalam tanda petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya akan terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, "Kamu tahu tak itu siapa yang bangun? Itu kakek tuh, tapi cuma bilang ya." Masya Allah. Ya, dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya siapa itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, "Oh, itu enggak ikhlas itu." Ya, dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri gitu lah. Ya. Yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu untuk diri kita. Ya, pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Ya, jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah. Tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh, ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar itu bahaya. Itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatannya rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, kenapa kamu tidak minum khamar? Ya, karena minum khamar itu bahaya. Apa? Maaf, minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar. Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal, niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, ya Allah, dengan niatan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh. Ya, untuk merusak ya, niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tadi ceritakan. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian ya kita mesti fokus ya melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan amal-amal yang kita lakukan tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting, sebab ya kalau kita berpikir aja now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan. Karena Allah pasti tidak akan pernah menyanyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat, di surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat. Ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah mengatakan, kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita, termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu, salah satu yang tidak bisa digoda iblis, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya, pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara. Dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah, ketiga tadi saya lanjutkan. Permintaan iblis adalah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah emang hebat tuh dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita, dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah solat.
2: Solat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan solat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada

surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu,

sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab di neraka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

cahaya sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kafe tu baru buka eh?
1: Iyalah agaknya, men. Cuba tengok poster serta spanduk yang di depan kafe tu. Macam ada promo lah.
0: Kalau macam tu, yoklah kita ke sana. Aku pun rasalah lapar ni. Kau tak lapar, Ti?
1: Iyalah, aku tengok ni cacing dalam perut aku ni lah berbunyi. Marilah kita ke sana.
2: Tak pernah ku sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci.
0: Titi, aku nak pesan burger yang besar ni. Nampak sedap benar.
1: Amin. Bisa ke kau habiskan burger tu besar?
0: Eh, betul lah. Aku ni kuat makan. Dan aku nak air limau ais satu.
3: Selamat datang ke kafe ceria. Apa yang boleh saya bantu?
0: Saya nak burger besar dan air limau ais.
1: Kalau saya nak spaghetti bolognese. Tolong, satu.
3: Burger besar dan air limau ais untuk mas dan spaghetti bolognese untuk mbak. Ada yang lain lagi?
0: Boleh tambah satu lagi burger?
1: Amin, kau betul tak ni bisa habiskan?
0: Iya. Habis. Satu lagi ya burger.
3: Baiklah, satu lagi burger. Tunggu sebentar ya.
2: Aku rela berpisah demi untuk diri.
1: Min, kau tahu tak? Kadang-kadang aku rasa ni kau ni terlalu bersemangat lah.
0: Hey, apa salah? Hidup ni sekali je. Kita kena nikmatilah.
1: Betul, hidup tu sekali. Tapi janganlah sampai perut kau meletup.
4: Tak lama kemudian.
3: Maafkan saya ada sedikit keliruan ni. Ini makanan untuk meja sebelah.
0: Itu pasti burger aku.
3: Bukan. Ini spaghetti bolognese. Burger mas masih dalam proses.
1: Amin. Kau ni memang kelam kabut.
0: Tak apa. Kita tunggu je.

0: ini dia burger besar dan ayam limau es untuk bang dan spaghetti bolognese untuk mbak.
1: Alhamdulillah, datang juga. Wow, besar betul lah. Sampai susah aku gigit ni. Pedasnya. Kenapa burger ni pedas?
0: Oh, maaf bang. Itu mungkin saus sambal yang saya letak tadi.
2: Amin, amin. Kau ni memang tak baca menu betul-betul.
1: Aku ingatkan, ini burger biasa. Aku tak boleh habiskan burger ni. Pedas sangat.
2: Amin. Kau ni memang tak boleh makan pedas.
0: Tak apa bang. Saya boleh tukar dengan makanan lain jika abang mahu.
1: Bolehlah. Tukar dengan aiskrim boleh?
0: Boleh. Bentar lagi aiskrim abang akan datang.
3: Lebih kencang rooftop.
2: Amin. Lain kali kau baca betul-betul menu tu. Tak semua sama dengan yang kita fikir.
1: Ya. Ini terakhir kalilah. Akan jadi pelajaran berharga buat aku.

Adik ni macam mana? Ha, gara adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Eh, rambut saya berbelacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ni masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua.

0: tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
1: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahawa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian. Suara, budaya.

Darul Perompat, lokasinya yang berada di pinggir lereng perbukitan ini semakin membuat Vihara Gunung Dewa Siantan terlihat kokoh. Vihara yang dibangun pada tahun 1960 ini selain menjadi tempat peribadatan orang Tionghoa, juga menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang berada di Kecamatan Siantan. Kita beralih ke maklumat lain. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tanjung Pinang menunjukkan peningkatan dan dinilai memprihatinkan, baik anak sebagai korban maupun pelaku. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 APM Kota Tanjung Pinang, Zakia, menyebut jumlah kasus kekerasan pada Januari hingga Juli 2026 mencapai 56 kasus, naik dari 54 kasus pada periode yang sama tahun 2025. Sementara itu, kasus anak sebagai pelaku meningkat signifikan dari 5 anak pada 2025 menjadi 15 anak pada 2026 dengan jenis kasus antara lain kekerasan seksual, perundungan, dan pencurian. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan upaya bersama untuk mencegah kekerasan terhadap anak, khususnya keterlibatan anak sebagai pelaku. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Iska, tengok tak budak tu? Apa yang dibuat di TV?
1: Iya, hebat betul. Masa kecil lagi.
0: Masya Allah, walaupun tak nampak eh.
1: Iya, walau dia tak bisa melihat, tapi dia bisa menghafal Al-Quran.
0: Awak ke, walaupun dia berkebutuhan khusus, tapi dia tetap semangat. Makanya, kita pun harus jam tu. Kita yang masih diberikan semua ni, harus semangat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Bidal.
2: Pribahasa Melayu berkata. Hutang emas dapat dibayar. Hutang budi dibawa mati.
1: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya. Prompat RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu, sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: ngapa engkau berhenti ni?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku ni bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ada-ada saja langkau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.

Perempat dari Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, tibalah kita pada penghujung acara Segantang Lada Petang edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Selepas ini kita akan beralih menuju rangkaian acara Segantang Lada Malam bersama penyiar lainnya yang akan temankan Anda dalam program acara Drama Legenda, kemudian Pelangi Nusantara, Langgam Serumpun Melayu hingga Taman Penyair. Terima kasih saudara perempat atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mengangkat cerita rakyat tentang Putri Pandan Berduri, asal mula persukuan di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat sekelompok orang Sampan atau orang suku laut. Pemimpin suku laut atau suku Sampan ini sangat gagah perkasa. Batin Lagoy namanya. Suatu hari ketika Batin Lagoy sedang berjalan menyusuri pantai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari arah semak-semak pandan.
1: Suara apa itu? Saya mendengar seperti ada bayi yang sedang menangis. Apakah mungkin cuma perasaan saya ini? Sepertinya mustahil jika ada bayi di sekitar sini.
0: Suara bayi menangis yang terdengar itu semakin kuat dan histeris.
1: Sepertinya memang benar ada bayi di sekitar sini. Suaranya terdengar jelas di telingaku. Lebih baik saya mencari sumber suaranya saja untuk memastikan.
0: Batin Lagoy pun mencari sumber suara itu.
1: Sepertinya suara tangisan bayi itu terdengar dari semak-semak pandan ini.
0: Ternyata firasat Batin Lagoy benar. Ia menemukan seorang bayi perempuan tergeletak di antara semak pandan yang beralaskan daun.
1: Anak siapa gerangan? Mengapa ada di sini? Orang tuanya kemana?
0: Setelah melihat ke sekelilingnya, Batin Lagoy tidak melihat tanda-tanda ada orang di sekitarnya.
1: Daripada anak ini dibiarkan di semak-semak pandan ini, lebih baik saya bawa pulang saja ke rumah. Dan saya akan mengangkatnya sebagai anak. Mungkin
0: hari
1: ini adalah
0: berganti
1: petunjuk
0: hari,
1: dari Tuhan.
0: Tahun pun
1: karena
0: berganti
1: saya
0: pula.
1: Tidak mempunyai anak.
0: Putri Pandan Berduri beranjak dewasa.
1: Saya akan memberi
0: Batin Lagoy memberinya pelajaran tentang budi pekerti yang luhur kepada Putri Pandan
1: di antara
0: Berduri.
1: Semak-semak pandan. Maka saya akan memberi nama anak ini Putri Pandan Berduri.
0: Lalu dengan hati-hati diambilnya bayi itu dari semak-semak pandan dan dibawanya pulang. Ia merawat dan menjaga Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang seperti layaknya membesarkan putrinya sendiri.

0: Pandan, kamu harus mengingat baik-baik apa yang ayah ajarkan kepadamu ini.
1: Apakah kiranya yang akan hendak ayah ajarkan kepadaku?
0: Sebelum ayah memulainya, hendaknya kamu mengingat dan melaksanakan dengan baik apa yang ayah katakan.
1: Tentu saja, ayah. Ayah tidak perlu khawatir akan hal tersebut.
0: Tapi bukan hanya hal itu saja, anakku. Engkau juga harus bertutur kata yang sopan dan bertingkah laku baik kepada semua orang. Baik itu kepada orang tua maupun kepada orang yang sebaya denganmu.
1: Baik, ayah. Nasihat ayah akan selalu Pandan laksanakan.
2: Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tutur bahasa dan sopan santunnya seperti sifat para putri-putri raja. Sementara itu, di Pulau Galang, ada seorang megat yang memiliki dua orang anak laki-laki. Anak yang tertua bernama Julela dan yang muda bernama Jenang Perkasa. Dari masa kecil, megat itu mendidik kedua anaknya agar saling membantu dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Setelah keduanya beranjak dewasa, Megat menginginkan Julela yang menjadi pemimpin di Galang. Hal ini kemudian membuat Julela menjadi sombong dan angkuh. Ia sudah tidak peduli dengan adiknya. Hal ini menyebabkan hubungan mereka menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi. Lalu mereka pun menjalani kehidupan masing-masing. Hari berganti hari. Kesombongan Julela semakin menjadi-jadi. Dan ia pun memusuhi adiknya tanpa sebab.
3: Hai adikku, engkau tahu bahwa kelak yang akan menjadi pemimpin di kampung ini adalah aku. Jadi sekarang aku mengingatkan engkau bahwa engkau harus memenuhi segala perintahku. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepada engkau, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk mengusir engkau dari kampung ini. Kau mengerti?
2: Jenang Perkasa yang mendengar hal tersebut dari kakaknya menjadi sangat sedih.
4: Mengapa kakak kandungku sendiri mengatakan hal sekejam itu terhadapku? Apa salahku kepadanya? Mengapa sikapnya berubah semenjak dia ditunjuk untuk menjadi pemimpin di Pulau Galang ini? Apakah aku ini tidak lagi dianggapnya sebagai adik? Mengapa aku merasa terasing di keluarga kandungku sendiri? Daripada seperti ini, lebih baik aku meninggalkan Pulau Galang ini secara diam-diam agar aku tidak mendapat cacian dari kakak kandungku.

0: Keesokan harinya, secara diam-diam, Jenang Perkasa berlayar dengan arah yang tidak menentu. Setelah berhari-hari ia mengarungi lautan yang luas, akhirnya sampailah ia di Pulau Bintan.
1: Engkau sepertinya bukan penduduk kampung ini. Kalau boleh tahu, dari manakah engkau?
2: Saya dari Pulau Galang di seberang sana.
1: Dari Pulau Galang? Mengapa bisa sampai ke pulau ini?
2: Itu karena saya bermaksud untuk berpetualang mengarungi lautan. Lalu, setelah berhari-hari saya berada di lautan, tiba-tiba saya melihat pulau ini. Oleh karena itu saya tertarik pada keindahan pulau ini dan bermaksud untuk tinggal beberapa saat di pulau ini.
0: Sikap dan perilaku Jenang Perkasa telah menarik perhatian Batin Lagoy. Pada suatu hari, Batin Lagoy mengadakan perjamuan makan dan mengundang orang-orang suku Sampan. Tidak ketinggalan, Batin Lagoy juga mengundang Jenang Perkasa datang dalam perjamuan itu.
1: Wahai Jenang Perkasa, besok malam di rumahku akan diadakan perjamuan makan bersama-sama orang suku Sampan lainnya. Aku ingin kau juga datang, karena aku sudah menganggapmu sebagai bagian dari suku ini.
2: Baik, tuanku. Besok malam, hamba akan datang ke rumah tuanku untuk memenuhi undangan dari tuanku.
1: Baiklah, sampai bertemu besok malam. Kutunggu kedatanganmu.
2: Baik, tuanku. Terima kasih akan undangan dari tuanku.
0: Keesokan harinya, Jenang Perkasa datang untuk memenuhi undangan tersebut. Saat jamuan makan akan dimulai, Jenang Perkasa memilih tempat duduk yang agak jauh dari teman-temannya. Ia melakukan hal itu agar air cuci tangannya tidak jatuh di hidangan yang akan ia makan. Tanpa disadari, sejak ia datang, sepasang mata telah memperhatikan perilakunya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Batin Lagoy. Tingkah laku dan budi pekerti Jenang Perkasa sungguh mengesankan hati Batin Lagoy. Dan usai perjamuan, Batin Lagoy menghampiri Jenang Perkasa.
1: Wahai Jenang Perkasa, sungguh aku sangat terkesan dan kagum dengan kesopanan, apalagi keelokan budi pekertimu. Apakah engkau bersedia apabila aku menikahkan engkau dengan putriku, Pandan Berduri?
2: Permintaan tuan dengan segala kerendahan hati saya terima. Saya bersedia menerima putri tuan sebagai istri saya.
1: Baik sekali. Kapan kiranya engkau akan meminang putriku?
2: Terserah tuanku. Kapan hari baik yang menurut tuanku layak untuk dilaksanakan pernikahan?
1: Bagaimana apabila kita melaksanakan pernikahannya minggu depan, anak muda?
2: Pilihan tuanku memang sangat tepat. Baiklah, tepat minggu depan saya akan meminang putri tuanku.
1: Tapi Jenang, karena putri Pandan Berduri merupakan putri satu-satunya, aku ingin pesta pernikahannya dilaksanakan dengan meriah. Apakah engkau keberatan?
2: Tentu saja saya tidak keberatan, tuanku. Namun, pesta seperti apa yang tuanku inginkan, jika hamba boleh tahu?
1: Pesta dengan minuman dan makanan yang beraneka ragam, dan dengan menampilkan segala macam tari-tarian daerah untuk menghibur para tamu undangan, Jenang.
2: Baik, tuanku. Dengan senang hati akan hamba adakan acara pernikahan seperti yang tuanku harapkan.
0: Seminggu kemudian, Jenang Perkasa pun dinikahkan dengan Putri Pandan Berduri. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat meriah. Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Tidak berapa lama kemudian, batin Lagoy berpikir untuk segera mengangkat Jenang Perkasa sebagai pemimpin di Bintan menggantikan dirinya.
1: Wahai menantuku, ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepadamu.
2: Jika boleh saya tahu, apakah hal penting itu, Ayahanda?
1: Jenang, aku ingin engkau segera menggantikan aku untuk menjadi pemimpin di Pulau Bintan ini. Aku merasa saat ini adalah saat yang tepat untuk mengangkat engkau, Jenang, menjadi pemimpin di pulau ini. Apakah engkau bersedia?
2: Dengan segala kerendahan hati, hamba bersedia, Ayahanda.
1: Keputusan yang baik. Acara pengangkatanmu akan segera kita laksanakan. Namun, aku ingin agar engkau menjadi pemimpin rakyat Bintan dengan bijaksana, sesuai dengan adat yang berlaku di Bintan. Apakah engkau mengerti, Jenang?
2: Saya mengerti, Ayah. Semua nasihat Ayah akan saya ingat selalu.
0: Setelah diangkat menjadi pemimpin, ia memimpin rakyat Bintan dengan sangat bijaksana.
2: Duhai anak-anakku yang kukasihi, aku selalu ingatkan kepada kalian, nantinya kalian akan memimpin pulau ini menggantikan aku. Aku berharap kelak kalian akan menjadi pemimpin suku yang bertanggung jawab dan tidak sombong. Karena masa depan rakyat ada di tangan kalian, maka kalian harus benar-benar menjadi anak yang bertanggung jawab.
0: Pada ketiga anaknya diadatkan dengan adat suku laut dan dinamakan dengan adat kesukuan. Setelah beranjak dewasa, ketiga anaknya tersebut memimpin suku mereka masing-masing. Batin Mantang berhijrah ke bagian utara Pulau Bintan. Batin Mapoy dengan sukunya ke barat dan Kelong dengan sukunya ke timur Pulau Bintan. Ketiga suku tersebut kemudian menjadi suku terbesar dan termasyhur di daerah Bintan. Jika mereka mengalami kesulitan, mereka kembali kepada yang pertama, yaitu kepada adat kesukuan. Tidak lama kemudian, Jenang Perkasa pun meninggal dunia, disusul dengan Putri Pandan Berduri. Walaupun keduanya telah tiada, tetapi anak cucu mereka banyak sekali, sehingga adat kesukuan terus berlanjut. Hingga kini, Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri tetap dikenang karena dari merekalah hadir persukuan di Teluk Bintan. Suku laut atau suku Sampan masih banyak ditemukan berdiam di perairan Pulau Bintan. Demikian cerita rakyat tentang Putri Pandan Berduri, asal mula persukuan di Bintan. Naskah ditulis oleh Rika Pertiwi. Teknik rekaman Chandra Saputra. Pengarah acara Dewi Agustina. Produksi RRI Tanjung Pinang.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam ya. Tentunya pada malam hari ini di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026, masih dapat mengudara kembali tentunya menyapa saudara Pro 4 daripada Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 daripada Studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Tentunya terima kasih salam hormat takzim kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya ya. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, malam hari ini sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Puteri Pandan Berduri ya. Sekarang tiba pada masa daripada acara Pelangi Nusantara, tentunya di hari Rabu ini adanya daripada pada ini pada elok lah semacam biasanya. Tapi nampaknya malam hari ini saya seorang diri sahaja. Tak mengapalah, kita kongsikan informasi terkait budaya masyarakat Bugis yang ada di Kota Tanjung Pinang. Tentunya juga kita mengenal budaya saudara kita satu sama lainnya, supaya hidup saling mengenal dan saling rukun dan damai. Mudah-mudahan dengan keberagaman kemajuan temukan kita di Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi salah satu warna-warni yang indah bercorak dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda tetap bersatu jua. Baik saudara, selanjutnya juga disambut dengan langgam serumpun Melayu. Pada malam hari ini pun boleh sama kita berbincang bual, menyambut silaturahmi kita. Macam mana kondisi cerita kisahnya menyambut 17 Agustus? Ini nanti kita akan balik ke pangkal jalan, balik ke pangkal gaji ya. Kita cuba menilik-nilik, mengintai-intai pada zaman-zaman sedara semuanya lah masih muda-muda tempo-tempo dulu ya. Paling tidak ada satu gambaran, satu permainan yang boleh kita mainkan pada saat ini ya, pada sekarang ini, yang kira-kira boleh menghibur ataupun meraihkan daripada hari kemerdekaan kita juga ya. Baiklah saudara Pro 4, tak lain tak bukan juga nanti adanya Taman Penyair hingga dari pukul 23 hingga ke pukul 24 ya. Beberapa masa ke depan nanti akan temankan buat saudara Pro 4 ya. Semalam sudah saya tidak menemani saudara, tapi malam hari ini kembali kita bersembang bual. Mudah-mudahan kita selalu mempererat tali silaturahmi kita, mempererat hubungan kita walaupun hanya terdengar suara. Tidak mengapalah, tetapi hati bersatu jua ya. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, banyak kisah panjang bual, tapi sebelum itu saya cuba tunaikanlah lagu ya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Terkait tentang bahasa Bugis. Ini kan Mbak Bugis kan banyak-banyak nih Kak Seda. Ada Bugis Bone.
2: Ada Bugis Wajo, Selayar,
1: Sope,
2: Maros, Gorontalo, banyak sekali.
1: Banyak sekali Kak Seda ya. Tentu ciri khasnya berbeda-beda. Oke. Okay. Tanda pembedanya seperti apa Kak Seda?
2: Kita umum saja ya, ya
1: umum
2: karena
1: saja,
2: Kak Seda pun secara otodidak aja. Kalau untuk cara pembedaan atau pembatasannya itu dari segi bahasanya,
1: bahasa,
2: logat bahasanya, ya. Apa tradisinya juga.
1: Oke. Okay. Berarti Kak Seda ini di Bugis
2: Bone.
1: Bone.
2: Iya.
1: Oke,
2: okay,
1: kita ambil satu contoh antara perbedaan bahasa suku Bugis Bone dengan Wajo itu apa letak bedanya Kak Seda?
2: Dari segi bahasanya juga beda
1: Maksudnya itu letak bedanya tuh Kak Seda apakah ini lebih kadang-kadang kan letak geografis satu daerah kan menentukan bahasa juga.
2: Betul, iya. Nah,
1: seperti apa nih Kak Seda?
2: Kalau dia Bugis Bone,
1: ya.
2: Kedengarannya itu lebih agak kasar sedikit.
1: Oh.
2: Penekanan bahasanya.
1: Penekanan bahasa.
2: Namun dah hatinya lembut.
1: Oke. Okay. Baik. Dalam artian kata berarti kalau agak keras sedikit Bone ini agak di darat gitu kan?
2: Iya.
1: Oh. Ke laut atau ke darat nih?
2: Ke darat.
1: Ke darat, bagian darat ke sana ya.
2: Oke. Jadi kalau misalnya orang kita Bone sebenarnya sih tidak kasar, tetapi mungkin intonasinya
1: saja.
2: Tetapi kasarnya itu bukan kasar karena bagaimana tegas.
1: Ya, kasih sayang kasih sayang.
2: Tegasnya itu karena kita kan orang Bone itu mempunyai filosofi siri napat. Siri itu artinya kita punya sifat tegas itu supaya jangan kita mempermalukan diri kita sendiri atau mempermalukan keluarga kita. Jadi tegasnya itu kita memang mempunyai pegangan bahwa kalau kita bilang ya ah.
1: Wow,
2: tidak
1: prinsip,
2: bisa dengan
1: ya?
2: Prinsip tidak boleh A itu jangan jadi O.
1: Nggak ada abu-abu,
2: nanti hilang kepercayaannya.
1: Nggak boleh abu-abu Kak Seda ya,
2: lagi hitam.
1: Oke. Kak Seda, berarti memang kalau Kak Seda sendiri, kalau andai bertemu dengan masyarakat suka Seda dari Bone, jumpa dengan bahasa Bugis-Bugis yang lain, Kak Seda menyesuaikan berarti?
2: Menyesuaikan. Karena terus terang, Kak Seda di sini saja baru tahu begitu. Karena kita kan dari kampung. Ya, kampung kita itu pergi ke sini beradaptasi.
1: Baik.
2: Rupanya Bugis, kita pun dengar bahwa Bugis ini. Tapi di sana kita tidak berjumpa di kampung, kan?
1: Oh, gitu.
2: Karena di sini sudah kita berjumpa, kita sudah bersatu, acara apa segala macam. Ini lo dia.
1: Berarti berjumpa itu di luar kampung sendiri. Baik.
2: Kayak seperti inilah saya di sini jumpa dengan Bugis Makassar.
1: Oke.
2: Okay. Jumpa dengan Bugis Wajo, Bugis Sopeng gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Kak Seda, melalui bahasa ini merupakan alat komunikasi kita hari-hari, Kak Seda ya. Kalau misalkan Abdi ingin tahu nih, Kak Seda ini orang suku
2: Bugis Bone.
1: Bugis Bone. Gimana caranya Kak Seda? Gimana Kak Seda?
2: Ciri khasnya gitu, dia orang Bone.
1: Iya,
2: ya, cara berbahasanya juga sudah.
1: Ini orang Wajo misalnya gitu. Berarti dari dialek intonasinya kan?
2: Iya.
1: Dari intonasinya. Oke.
2: Kalau orang kita Bugis sih lebih mendayu-dayu ya gitu.
1: Mendayu-dayu
2: bahasanya. Lebih sopan gitu. Tapi enggak mungkin sama juga sih mungkin dengan Bugis-Bugis lain, tetapi untuk saya sendirinya itu Bugis Bone itu memang lebih merendah tapi
1: tetap berwibawa. Okay. Dalam artian kata mendahulukan adab dan etika, Kak Saida, ya, dalam berbahasa. Berarti etika dalam komunikasi. Okay, Kak Saida, sedikit kita ngobrol juga terkait tentang bahasa ini, gitu kan? Asik Ardi dengarkan banyak kawan-kawan Ardi yang dari masyarakat Bugis, ya kan? Apa namanya, dia ngobrol sama-sama mereka, tentu gitu kan? Dia menanya. Asik Ardi dengarnya logat-logat bahasa Bugis itu, gitu kan. Gimana Ardi ingin ngomong tapi susah kali gitu.
2: Sambung menyambungnya itu ya.
1: Iya,
2: saya sendiri pribadi, karena mungkin saya adalah salah seorang, salah satu di antara orang kita Bugis yang selalu promosi budaya kami. Terutama dari berbahasanya, berpakaiannya. Baik. Saya sendiri sering tampil beda dengan pakaiannya, karena seperti itu. Berbicaranya juga, kalau misalnya ada satu acara, contohnya semalam kita ada acara di Pengantenan, dengan rombongan saya, pas pula jumpa ponaan di sana, langsung ponaan tuh bilang gini, eh Puang, sama siapa, artinya gitu, Puang sama siapa, langsung kawan kami yang di depan kami, translate-nya di bawah ya, katanya gitu. Inilah si, inilah si Bugis katanya, kalau jumpa dengan orang-orang dia sudah lah,
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20:15 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI Digital dan RRI.id.

1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Pro 4 tersebab kisah kita tadi kan. Berada di bulan Agustus. Tinggal menghitung hari aja lagi. Kurang lebih 5 hari kita akan meraikan daripada ulang tahun HUT Hari Kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia. HUT RI ke-81. Itu dia bahasa yang betul ya. Tentulah kita menilai bagaimana masyarakat Bugis ini merayakannya, tentu bagaimana dia berkontribusi walaupun tidak ikut berperang, tetapi kan

mengikuti upacara kemerdekaan sebagai lomba dan berbagai lomba rakyat dengan penuh semangat kebersamaannya ya. Pakaian ini dipadukan juga pakaian tadi tu, pakaian daripada baju bodoh dan jas tutup tu dipadukan dengan sarung sutra khas Lipak Sabe. Dan tutup kepala seperti songkok raca, songkok reca atau paton ro. Itu dia. Warna merah dan cerah sering dipilih kerana melambangkan keberanian serta semangat perjuangan sedaga ya. Kemudian tadi ada atraksi dan formasi budaya. Ini penyelenggaraan upacara di daerah sering diisi dengan bentuk barisan atau formasi tematik. Contohnya formasi Pak Tenne Jaka, mahkota pengantin wanita Bugis oleh pasukan pengibar bendera ya. Pertunjukan kesenian tradisional seperti tari daerah dan atraksi lokal turut ditampilkan untuk memeriahkan suasana Hari Kemerdekaan ya. Kegiatan sosial dan lomba ni jarang tak diadakan, sering diadakan ya. Sering diadakan di perkampungan warga untuk anak-anak hingga orang dewasa lah. Kegiatan bakti sosial, pembagian bendera merah putih serta makan bersama dilakukan untuk mempererat rasa persaudaraan antar warga. Itu tadi ya, sedara ya. Luar biasa dengan adanya hari, dengan memperingati hari kemerdekaan ini sama kita menambah, meningkat rasa nasionalisme kita. Mudah-mudahan negeri kita semakin aman sentosa, semakin damai, rukun dan bahagia dan tentu juga satu pantun lah. Di bulan Agustus tahun 2026 ni, HUT RI ke-81, satu bait pantun pusaka daripada saya untuk para pemimpin, para pejabat, para pemangku kepentingan ya. Ibarat kata pantun, gading sampan bergading gajah, gading-gading pengawal raja, ganding tuan berganding berganding ganding tuan berganding tuah, ganding-ganding jadi pemuka ya. Dalam artian kata, satu sama lain kita hidup berganding-ganding lah untuk memajukan Indonesia mencapai generasi emas di 2045 nantinya. Tentunya juga setiap insan, setiap manusia memiliki nasib yang berbeda. Tentu tidak boleh kita remehkan setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Ibarat kata, langit berbintang, laut berbintang, manakan sama terang cahaya. Lain orang lain memandang, manakan sama insan nasibnya. Baik saudara perempat, selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Diah Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Diah Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landscape alam, kehidupan sehari-hari, dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz per 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara per 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telpon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7648-860 ya. Baik, sedara per 4, tentunya kita cuba sambut penelpon yang pertama di talian WhatsApp ya. Tentunya juga penelpon yang pertama ni mudah-mudahan kita sama bersilaturahmi awal kita untuk bersembang bual pada malam hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abang Lukman.
1: Ya, Adi, apa kabar Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Storing Bang Lukman. Halo?
1: Ya, halo.
0: Ini baru bagus ni. Halo?
1: Ya, halo di.
0: Halo, ya saya. Apa buat Malukman?
1: Biasalah di kalau dah malam ni.
0: Apa tu biasanya tu?
1: Goleng-goleng aja lah.
0: Goleng-goleng aja eh? Goleng-goleng ke mana? Baik jatuh ke bawah?
1: Tak lah.
0: Malukman?
1: Ya,
0: apa,
1: ya di.
0: Apa kisah kita malam hari ni, Malukman?
1: Tak ada kisah dia.
0: Tak ada kisah? Jadi lagu Maluman?
1: Lagunya Seri Banang aja tadi.
0: Seri Banang?
1: Ya. Yeah.
0: Sekejap ya.
1: Ada kan?
0: Kita coba cari dulu. Okey, Seri Banang. Okey, baik-baik. Nanti kami tunaikan ya.
1: Nah, iyalah. Salam-salam aja tadi ya.
0: Boleh.
1: Salam yang pertama buat Ardi, selamat malam, selamat bertugas. Terus salamnya ada Pak Amzah Yusuf, ada Ika juga ya di Jambi. Terus ada Yang Ucu juga, ada Damardu. Terus ada Mak Yah juga di Nau. Terus ada siapa lagi, ada Kak Serina juga, ada Mas Prabu, ada Pak Kumis, terus ada Mak Ngah juga, terus ada Kak Siti, Bang Dama, di Tanah Merah semuanya,
0: yeah.
1: Terus ada Mak Ngah juga di Karas.
0: Baik.
1: Terus ada siapa lagi, ada Nek Manda, ada Mak Putri. Terus ada Mak Cikmah juga.
0: Baik.
1: Ada Kak Belian juga. Pokoknya lah buat semua aja dari telefon yang kedua nanti sampai yang terakhir. Di salam semua ya, tanpa terkecuali.
0: Boleh.
1: Itu aja Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bang Lukman kita yang berada di Teluk Bakau. Di belakang Bang Lukman ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf.
2: Apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bang Hamzah Yusuf macam mana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah baik juga. Cuma cuaca lah panas.
0: Kalau cuaca jangan dicakap lah. Memang panas memang.
2: Iya, sepertinya sudah masuk kemarau.
0: Iya. Itulah. Tapi kondisi lingkungan aman aja ya, Bang Hamzah ya?
2: Iya, kalau tidak salah daerah Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi itu ada kebakaran lahan.
0: Oh,
2: Bang Ardi.
0: Oh, iya pula kadang.
2: Karena helikopter sering berapa dua kalau salah ya, ngambil air untuk menyerap di tempat kebakaran tersebut.
0: Ya, mudah-mudahan lah tidak melarat kemana-mana Bang Hamzah ya.
2: Iya, lagu kita ini. Nah, ada tak nih lagu Bercerai Kasih?
0: Bercerai Kasih ya, coba kami tengok dulu.
2: Kalau ada, kalau tidak ada, cari yang lain.
0: Bercerai Kasih, ada?
2: Ada ya, siapa penyanyinya?
0: Ada Zaleha Hamid, ada daripada ini tak ada nama pun ni. Penyanyi tak ada tulis pula ni. Ada nama Neng Ulan juga ada. Nak dari siapa?
2: Ya, salam-salamnya pantunnya ada ya. Burung malam terbang melayang.
0: Ya.
2: Pohon kacang di pulau penyengat. Waktu malam terbayang-bayang. Waktu siang selalu teringat.
0: Ah, itu berat hidup tuh. Dengan siapa? Dengan Mak Janda?
2: Bawa durian ke Tanjung Batu. Periaman beli pria. Hari kemerdekaan ke dalam RI yang ke-81. Semoga aman selalu sepanjang masa.
0: Ah, itu dia. Mantap.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu. Tadi ada Bang Lokman ya di Teluk Bakau. Semoga sehat selalu. Ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis. Ada Mama Dani, Bunda Selasih, Mama Dini. Ada Pak Mas Pak Burhan. Ada Bang Udin, salam mesra.
0: Saya.
2: Ada Bang Ali Gole-Gole. Ada Mas Prabu. Ada Ika Rizyanti, Putri Marisa, Putri Kedendung, Kak Carina, Kiu-Kiu yang lucu, Kak Adang Merdu. Ada Bang Elek, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata. Adanya Mak Berlian, ada Kak Kawir juga, selamat malam. Adanya Mak Nora, Mak Indun, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Saya.
2: Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, ada juga Mak Balkis.
0: Ya, yeah, Nek Balkis.
2: Nek Basis. Ada Bang Awang Janggut, ada Mak Nga Aida, ada Siska Kak Deli, Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Ani, Pak Temang, ada Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, Bunda Sulami, ada Bang Lukman tadi ya, Nek Lung, ada Mak Lung dia, ada Bang Mahmud.
0: Iya, buat semua.
2: Ada Bang Ma'un, ada Mak Rika ya di Pulau Labi, ada juga Ahmad Herwan, Ibu Farida untuk semualah tanpa terkecuali.
0: Ya, saya.
2: Dari A sampai Z, selamat malam.
0: Malam kembali.
2: Untungnya Bang Ardi, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan dimanapun saja berada, itu tadi Bang Hamzah Yusuf nonjauh di sana di Jambi ya. Sampai juga ke Kepri sama menyambung silaturahmi. Baik, saudara di talian WhatsApp ada siapa? Kiranya kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, Bang Putra.
3: Iya, saya. Apa khabar di sihat, Din?
0: Alhamdulillah, sihat walafiat. Macam mana orang peniaga, sihat?
3: Alhamdulillah, sihat walafiat. Ini lagi makan duku dia, tak ada tambah lain.
0: Duku eh. Oh, apa macam suara? Rioh sangat suara di belakang.
3: Tapi duku tu masih hancur di semua, banyak pecah di banyak panas.
0: Oh pula, tak apalah, duku yang pecah jangan hati yang pecah.
3: Itu yang dari mahu kuasa semua dia mengatur panas hujan.
0: Betul. Ini, ya. Itu pula.
3: Kita rasa duku 500 kilo dapatlah dijual 100 lebih, 200 kilo lebih yang tu pecah semua dia.
0: Ya. Jadilah
3: sampai tak kampung ada. Lama berjalan kaki.
0: Itu dia.
3: Naik sampan kayu kelapa. Nak bertanya dengan Adi.
0: Apa tu?
3: Makan tadi lauk apa?
0: Oh, makan lauk apa kalau dari Teluk pergi ke Kuala.
3: Saya.
0: Itu dia Apa eh? Ada kita Teluk pergi Kuala. Apa
3: benda? Bukan beraga apa ni?
0: Apa pasal saya lola anak malam ni ya? Agak-agak lambat sikit. Lama tak berpantun dengan Mamputera. Ini dari Teluk pergi Kuala. apa namanya, orang belayar gunakan sampan. Kalau ditanya makan lauk apa, hari ni saya tak sedap makan.
3: Buat puasa-puasa?
0: Bukan, tak sedap makan.
3: Oh, main dah makan tahu ni.
0: Apa tu?
3: Waktu gini ni.
0: Macam mana?
3: Cendrawasih terbang di waktu siang.
0: Itu dia.
3: Enggak tiba batang dah tumbang. Mungkin kekasih hati dikebas ini apa, sudah menghilang. Hilang pula dikebas orang tak?
0: Itu pula. Kadang, bukan itu. Memang saya tadi belayar gunakan sampan. Apa namanya, hendak bersuluh di hari subuh. Memang hari ni tak sedap mandi, tak sedap makan. Mengenang kasih orang yang jauh.
3: Bodak ya.
0: Aduh.
3: Di waktu siang menebang buluh.
0: Itu dia.
3: Menebang buluh berjalan kaki.
0: Ya, saya.
3: Kasih hati janganlah sangatlah jauh. Jangan dipikir nanti musah hati.
0: Oh pula kadang. Kalau tak apa. Oh, Bang Putra.
3: Saya.
0: Kata orang tu kalau nak sama menebang buluh. Tu pula Dahan menjuntai tepian paya.
3: Ya. Yeah.
0: Nampak dapat kasih yang jauh. Ada ke tidak yang dekat di Desa Penaga?
3: Oh, boleh. Boleh. Atau mata nak dah beli buah semangka.
0: Ya, sedap.
3: Bersama pula buah lah manggis. Kalau Adi nak ke Penaga, oh sangat ramai anak lah gadis.
0: Anak gadis kalau ada tajam seujung keris. Buah di dahan masaknya ganum. Kalau ramai dekat sana si anak gadis, sudah berpagar ke ataupun belum? Itu yang ditanya.
3: Dia ke pasal gini pula ni.
0: Macam mana?
3: Beli buah semangka.
0: Ya.
3: Buah lah manggis, sama lah duku.
0: Betul, sedap.
3: Kalau nak orang Penaga, anak gadis kami di sini agak malu-malu ni.
0: Oh, malu-malu. Kalau lah kata ada nampak seruas tebu. Belahkan saya menjadi dua. Kalau yang gadis malu-malu, ada ke tidak nampak mak janda?
3: Mampus.
0: Mampus. Tak berani bercakap kan?
3: Pokoknya buah manggis, apa tu buah manggis, si buah rambai.
0: Itu pula.
3: Sama dengan buah semangka. Anak ada sini sangatlah ramai.
0: Yeah.
3: Tapi lebih banyak lagi mak janda.
0: Oh, itu pula kadang ya. Suailah Bang Putra semangat betul. Ramai mak janda.
3: Nak janda umur di atas 60, di atas 70, di atas 40 ada semua ni.
0: Oh, itu bukan Len Ardi kalau gitu. Itu Len Bang Putra lah kalau macam tu. Aduh. Hai. Aduh mak Oh, Bang Putra.
3: Saya.
0: Oh, tak semangat nak bercakap malam ni. Apa? Ada pengawal belakang?
3: Tak ada.
0: Oh, tak pengawal.
3: Dah di kamar ni.
0: Oh, sangka saya ada orang RE1 di belakang tadi.
3: Oh, tidak.
0: Oh, tidak. Yalah, kalau tidak tak apa.
3: Jalan kaki ni, nak berjalan kaki nak ke pasar ni.
0: Saya.
3: Pergi ke pasar di waktu siang. Tadi pagi kami mandi sapar.
0: Oh, mandi sapar. Ya, sedap.
3: Wadah dia pula bubur kacang.
0: Oi, mak. Betul, kadang-kadang kata orang tu. Ini kata orang tu, biasa orang duduk ujung pelantar. Apa nama, rasuk melintang hendak ditetak.
3: Saya.
0: Tabiat orang memandi sapar, menghilang juga tolak balak. Itu dia
3: Kayaknya bulu di ketua ngata itulah. Tadi apa tu berjalan kaki, pakailah colok. Pakailah colok, hari lah siang.
0: Ya, saya.
3: Dari pagi, air lah belum, apa tu lagi lah toho. Banyak orang tanya, sampai ke panasan.
0: Oh, yalah. Hai. Jadi tadi bersapar ke?
3: Pagi lagi ni.
0: Lah pagi lah sekarang. Jadi bersapar ke mana?
3: Bila je 10 tadi baru air ada air.
0: Ya. Bapak Putra. Biasa ni kalau kata orang mandi sapar ni. Kalau antar emas dengan suasa. Apa namanya? Mencari intan di hari malam.
3: Saya.
0: Kalau orang bermandi sapa, pasti banyak itik berendam.
3: Betul. Kalau banyak itik berenang ni. Ha, jadi? Kata orang nak menyat di batang pinang.
0: Ya.
3: Jatuhlah pula menimpa nangka.
0: Ya, betul. Lah menimpa nangka lah. Perkara menimpa nangka ni tadi tu kan. Bang Putra masuk lagi ya. Lagu belum diputar lagi. Belum dicari. Baiklah di belakang Bang Putra. Sementara kita cuba sambut di telefon dulu ya. Assalamualaikum. Hello? Hello? Tak ada suara di telefon. Kita pindahlah lagi di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Di.
0: Mak Nga.
4: Ya.
0: Apa khabar, Mak Nga?
4: Mak Nga nak ngantuk nak di situ.
0: Mak Nga nak ngantuk ke atau mati yang mengantuk ni? Biar betul.
4: Tapi payah kita tetap absen.
0: Oh, tetap absen.
4: Tak naik kelas pula.
0: Oh, jangan sekali tak naik kelas. Kat bahaya.
4: Itulah.
0: Oh.
4: Mata dia tentu arahnya boleh dengan tidur-tidur.
0: Oh, pula mata ke yang disakar?
4: Dengar Bang Putera pantai. Bang Putera pantai. Putera tadi itu pantun ni cendap nama bala-bala.
0: Oh, itulah.
4: Ini kau tahu.
0: Kau tahu. Kau ngasih lah.
4: Kau ngasih lah. Ini cakap aja.
0: Bangga.
4: Ya, betul.
0: Oh, bangga.
4: Masuk lagi ke abang dia tu. Dia pandai pantun tu.
0: Itulah dia pula.
4: Kami ketawa dengan Mika berbalas.
0: Oh, perkara Mak Yanda tu tadi kan panjang berkisah.
4: Itulah. Ini kok tahunan macam mana ni nak minta lagu aja.
0: Lagu apa Mak Ngah malam ni Mak Ngah?
4: Lagunya apa ya Di? Dari apa ya?
0: Dari mana ke mana?
4: Eraman On lah. Lagu dia apa Di? Eraman On tu apa aja?
0: Eraman On?
4: Sebentuk cincin permata belian untuk adik nak bertunang.
0: Oh, sebentuk cincin permata belian eh? Terbentuk cincin permata berlian. Na na na na na na na.
4: Nak bertunang. Ku suruh ibuku meminang. Gitu kan.
0: Lupa
4: di itu kan di lagu dia ada kan.
0: Itu pula boleh. Ada Mak Ngah?
4: Iyalah mantap lah kalau gitu. Untuk Adi nanti tu ya.
0: Oh saya. Boleh.
4: Kuatnya Bang Putra tadi tu ya Di. Semoga saya selalu sukarga.
0: Amin ya Allah ya Buat,
4: Rahman amin. Amin. Buatnya. Apa lagi tu? Dah masuk tadi semualah disenggol. Buatnya.
0: Boleh.
4: Dia masuk tak, tak tahu apa ya.
0: Ya.
4: Bang Amir Yusuf jugalah tadi tu pendengar tu.
0: Itu dia boleh.
4: Bang Amir Janggut juga. Kak Sarina Q juga.
0: Saya.
4: Mak apa tu? Mak Berlian. Kak Puteri Marija. Siapa lagi tu? Kadang Merdu, Kak Wir, Nek Amanda, Nek Mak Cimah. Ada lagi tu, Di.
0: Siapa?
4: Mak Yang Ucu ya, Di.
0: Boleh.
4: Maknya Mak Pak Mok, golek-golek tu, Di. Pak Teladan, Mok. Mak Lisa.
0: Itu dia. Boleh.
4: Nek Ngah juga.
0: Saya.
4: Apa lagi, Di? Itu, di Tanah Merah tu, Kak Siti Mana Mak, Di.
0: Boleh.
4: Mak Benaram juga. Apa lagi, Di? Di Karas tu mewakili itu aja Di. Buatnya Mak Mok Juriah juga. Mami Di tak terlupakan. Mami Andra di Pinang.
0: Oh ya baik.
4: Buatnya Mak Andak juga Di Karas. Buatnya Mak Dini mungkin dengar tadi dah lama tak masuk Di.
0: Itu dia.
4: Buatnya semua aja ya Di.
0: Boleh.
4: Ya. Mak Ngah tak ada pantun ya di malam ni.
0: Tak apalah Mak Ngah esok.
4: Mak Ngah lagi kurang fit gitu kan.
0: Kurang fit. Lah kalau kurang fit.
4: Kurang vitamin C.
0: Esok. Esok kan masih.
4: Awak tadi itu je di.
0: Ya saya boleh.
4: Mak Ngah je lah kalau tak ada, kalau salah silap cakap ya di.
0: Ya saya.
4: Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah Haida kita yang berada di Kaas. Itu dia. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, di belakang Mak Ngah Haida ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Di talian telefon ada siapa kiranya? Yang nak masuk, masuklah. Yang nak bergabung pun boleh juga. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada tadi, terintai-intai, terintai-intai, kita cuba sambut lagi. Assalamualaikum. Dengan siapa?
5: Dengan Mak Cinta di Jalan Jawa.
0: Dengan siapa?
5: Makcik Sinta.
0: Makcik Sinta. Boleh Makcik Sinta. Jauh sekali suara Makcik Sinta ni.
5: Minta lagu boleh
0: tak? Boleh, boleh, boleh. Dengan senang hati kami putarkan.
5: Tasbih.
0: Untuk Makcik. Untuk Makcik.
5: Tasbih.
0: Tasbih.
5: Ye kasbi tanah di darah di tanah seberang.
0: Darah di tanah seberang. Baiklah.
5: Ya.
0: Okey, sekejap ya.
5: Ada tak?
0: Darah di tanah seberang. Okeylah.
5: Nah, assalamualaikum Pak Ardi.
0: Ah, terima kasih.
5: Sehat selalu.
0: Saya.
5: Tujuan hati-hati ya. Untuk tadi Anjal Yusuf ya.
0: Ya, betul.
5: Untuk Kak Berian, untuk Kak Gadis. Piu-piu.
0: Ya.
5: Yang pokoknya untuk semuanya aja ya.
0: Ah, boleh.
5: Malam merdeka.
0: Merdeka. Okey, selamat malam kembali buat Makcik Sinta yang berada di Jalan Jawa eh. Baik saudara perempat di mana pun saja berada di belakang Makcik Sinta ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo, di talian WhatsApp. Halo, tak ada suara nampaknya di talian WhatsApp ni. Halo, halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, sila masuk. Pak Maun.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Pak Maun.
6: Apa khabar di?
0: Alhamdulillah khabar baik, Pak Maun kami di sini ni. Ha. Pak Maun macam mana khabarnya? Halo.
6: Alhamdulillah sihat di.
0: Sihat juga. Halo. Halo Pak Maun. Terputus kembali Pak Maun. Ada apa sebenarnya Pak Maun di sana eh? Tadi Pang Putra Kemalai pun begitu juga. Baiklah sedaga perompak kita cuba sambut di belakang Pak Maun ada siapa ke? Assalamualaikum. Halo. Terputus kembali. Baik sedaga perompak di mana pun saja berada yang ingin bergabung silalah masuk malam hari ini kita bersembang bual ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Nek Balkis.
7: Ya, saya.
0: Selamat bergabung, selamat masuk.
7: Ya, betul. Mumpung belum tidur ni, Ardi.
0: Boleh.
7: Pasal tak tidur tu kenapa gitu?
0: Ya pula kadang Ardi ni tak bertanya. Nek, apa belum tidur?
7: Anak telefon tadi dari Anambang.
0: Jauh.
7: Jauh, itulah dia nanya, dia tu ngirimkan untuk apa hadiah untuk ulang tahun mak dia.
0: Selamat ulang tahun lah untuk maknya eh.
7: Ya, terima kasih Ardi.
0: Tahniahlah. Kata orang kalau air pasang ombak mengalun sampan berlunas bawa berkiau. Kami ucapkan kepada Nek Balkis selamat berulang tahun, tambah cantik, tambah berdelau. Itu dia.
7: Nak diaminkan salah pula, tak diaminkan lebih salah.
0: Itu dia. Harus diaminkan. Yang baik-baik kita patut mengaminkan ya.
7: Tapi rasa tak sesuai pula.
0: Iya pula. Burung jelatik dengar berkicau. Itu pula. Terbang bersama dengan tempua.
7: Berkawan dia ya.
0: Berkawan. Sudah cantik nampak berdelau. Membuat orang tergila-gila. Itu dia.
7: Perulah lazim. Jangan diamalkan.
0: Betul.
7: Kalau orang sampai tergila-gila, jangan diamalkan lagi.
0: Payah juga orang memandang tu suka tadi tu kan. Tak dapat tidur. Banyak fikir. Itulah.
7: Inilah ni nak pantun ni kan sikit ni. Nak
0: pantun sila.
7: Nak berjalan ke Teluk Sasang. Anak nelayan memancing kurau.
0: Ya.
7: Makan tak kenyang, mandi tak basah. Galau dah datang, penyakit galau.
0: Penyakit galau ke penyakit angau?
7: Lebih kurang aja lah tu. Itulah adik-beradik lah tu. Ketiga dengan penyakit sasau nanti.
0: Itu bahaya penyakit susah nak diobat.
7: Itu dia kan.
0: Itulah.
7: Satu lagi.
0: Boleh.
7: Kapal berlayar ke Indragiri.
0: Saya.
7: Berhenti dia pula di atas dermaga.
0: Itu dia.
7: Kadang-kadang ini tak juga nak mencari ganti. tapi di dalam hati merasa tak tega.
0: Oh, yalah, setia pada yang satu nampaknya Nek Balkis.
7: Itu tadi lah dia sampaikan kasau itu.
0: Kalau tekak tak selera ada boleh lah, tapi kan jangan lupa hantar jemput, tak jemput jangan lupa undang kami. Senang kami datang. Sudah
7: pakai undangan nanti, pakai baru saya je datang jemput
0: nanti. Kalau gitu terpaksalah nanti Ardi nyanyi. Sudah diinai-inaikan, sudah diandam-andamkan, duduk bersanding. Itu pula kan dengan Bang Awang. Buka weh Nek, jangan marah.
7: Betul Ardi, kita kan hanya hiburan aja. Dianggap serius.
0: Bukan apa Nek, Bang Awang ni dah lama tak masuk, jadi kehilang juga.
7: Maka, ke mana pergi tanpa berita.
0: Itu dia, mudah-mudahan Bang Awang masuk lah. Dah lama betul tak masuk Bang Awang ni.
7: Iya, kalau tak ada pulsa, Bang Awang cakap, Bang Awang.
0: Mancing Bang Awang biar masuk dulu lah ni,
7: Iya, cakap aja. Tak usah takut aku, tak usah malu.
0: Jangan malu-malu.
7: Kita kan dah lama berkawan.
0: Itu pula kadang tadi tu,
7: Baik. Ini tak lagu lah, Ardi.
0: Lagu apa, Nek, malam ni, Nek?
7: Tak lagu, biar luka. Biar luka.
0: Biar luka?
7: Iya.
0: Tak ada, Nek.
7: Kan tak ada belum? Tak bisa dicarikan, Ardi. Ya Allah.
0: Tak ada, Nek.
7: Biar luka dalam dada.
0: Biarlah aku pergi atau... Tak ada pula, Nek. Serius, tak betul, tak bohong saya.
7: Biar derita jiwa merana. Apa guna kata mesra membuat hati menjadi luka.
0: Itu judul.
7: Biarlah aku pergi, Ardi.
0: Itulah. Berarti kalau biarlah aku pergi ada. Kalau biarlah aku luka tak ada.
7: Maklumlah, Ardi. Kalau dah datang galau tu kadang itulah tadi.
0: Yalah. Tak apa.
7: Dia lagu pun tak ingat lagi.
0: Cuma ingat pada yang satu ya.
7: Salam-salam, Ardi. Salam satu. Dari pertama sampai terakhir di Senggol semua. Disalamin semua, ya Ardi.
0: Boleh. Terima kasih.
7: Walaupun hanya mendengar. Tak pernah masuk, tapi masih mendengar. Nenek Balkis Senggol semua. Salamin semua. Boleh. Dan lagi itu untuk kak saya tu Nilam Permata. Ardi. Saya. Di batu 12 itu. Dengan abang saya yang ada di Sungai Jak. Selamatlah mendengarkan. Masuk, Kak.
0: Boleh.
7: Dengan Ardi.
0: Baik.
7: Itu aja, Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada pun Nek Balkis, ya. Kita pindah laluan buat di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Orang kampung rupanya. Gemar suara lain. Gemar angin selatan ni. Aduh.
8: Lama tak bersimbang dengan awak ni.
0: Itulah pula kami ni cuma tercari-cari je dengan orang.
8: Apa khabar di?
0: Khabar tu sihat lah. Cuma
8: alhamdulillah lah ya sihat.
0: Cuma senggugut sikit kena angin selatan ni balik tengah malam tu.
8: Itulah.
0: Nak minta air dengan Pak Kumis jauh pula kan?
8: Jauh pula. Tapi tak apa, lewat HP je.
0: Sembuh lu sikit.
8: Lewat HP je.
0: Boleh je lah.
8: Nanti saya jampi nanti awak lewat HP je.
0: Itu pula. Tapi payah pula nak hantar sanggaram kalau jauh ni. Aduh,
8: minta lagu je dik. Saya dengan awak pantun wah, sedap pula dengan apa putera apa tadi tu?
0: Putera Kemalai.
8: Putera Kemalai memang boleh tahanlah pantun dia. Saya ketawa dengan dekat pantun tu.
0: Pak Kumis.
8: Berbalas.
0: Apa acara kampung kita apa namanya 17 Agustus ni? Ada acara? Ada acara?
8: 17 kalau di kabupaten ya acara tu Kamis. Kalau di Pancu ni macam tak ada nampak belum?
0: Belum ada nampak itu remang-remang tu belum nampak lagi.
8: Belum ada nampak remang-remang lagi.
0: Belum nampak eh. Cuma ada buka turnamen dengan khabar tak?
8: Saya kurang tahu juga.
0: Itulah Pak Kumis Ardi yang di sini tahu, Pak Kumis di sana tak tahu macam mana cerita.
8: Itulah. Adalah agak rakyat sikit
0: tak? Taklah main besar tu.
8: Ya eh. Boleh tahan awak. Apa nama?
0: Itulah Pak Kumis kadang-kadang. Ada turnamen Pak Kumis nanti Pak Kumis. Pak Kumis boleh nontonlah tu sana tu.
8: Yalah deh, saya minta lagu jadi.
0: Lagu apa Pak Kumis?
8: Nak minta lagu Pujaan Hati.
0: Pujaan Hati. Oh, mak ada orang belakang nampaknya. Makanya minta lagu.
8: Kalau salamnya, salam satu untuk semualah dari A sampai Z.
0: Boleh Pak Kumis.
8: Saya memang suka memang dengan awak berpantun dengan Bang apa Putra Kemala itu dia.
0: Iyalah, inilah. Wah,
8: itu saya baru, ini dia baru sedap nama orang berpantun.
0: Iyalah.
8: Tapi tengah-tengah berpantun saya dengar hilang pula bunyi suara Bang Putra tadi.
0: Bang Putra entah ke mana pergi dia. Entah jaringan dia putus agak.
8: Yalah, salam kenal buat Bang Putra ya, dari Pak Kumis.
0: Boleh.
8: Okeylah deh, itu je dia.
0: Saya Pak Kumis.
8: Okey, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Kumis. Mudah-mudahan sihat selalulah untuk orang kampung eh. Awak tanya mana nama tempatnya, Kelurahan Pancur, nama kelurahannya, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Itu dia sudah lengkap saya sebutkan tadi ya. Sihat-sihat selalulah buat kita semua. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara perempat di talian telefon kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Orang Pulau Ladi?
9: Ya.
0: Mak Rika?
9: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa khabar?
0: Khabar dia ni, alhamdulillah lah, sihat walafiat.

0: Oh, apa lauk kita mak malam ni? Tambang salai?
1: Lauk.
0: Ah.
1: Mak masak sambal duku dengan ikan belana.
0: Sambal duku? Macam ni, baru pernah mendengar ni sambal duku. Macam mana model dia, mak? Macam mana model sambal duku ni?
1: Masak pakai bilis, pakai belacan.
0: Oh, ya? Oh,
1: Tak pernah makan.
0: baru pertama dengar ni, mak. Oh, betul. Kemarin mak masak lauk agak lain juga. Lauk apa mak kemarin, mak?
1: Kemarin jeruk petai.
0: Ah, jeruk petai. Inilah sambal duku pula. Ah,
1: Sambal duku.
0: ini baru pertama dengar, mak. Ah, apa pasal tu, mak? Oh, mak. Halo? Ah, apa pasal mak terputus? Mungkin ni mak Rika masuk kembali. Assalamualaikum, mak. Ah, terputus juga lagi, eh. Apa sebabnya malam ni banyak penelpon yang terputus? Saya pun tak reti, tak faham juga. Kita cuba sambut dulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, cikgu.
2: Ya, saya.
0: Apa buat, Kak Wir?
2: Lagi makan duku.
0: Oh, makan kuku?
2: Duku.
0: Oh, duku. Kirakan tadi makan kuku.
2: Apa kerja kuku di hati?
0: Manalah tahu tadi tu kan. Oh, pula kadang. Oh, Kak.
2: Ya. Yeah.
0: Sunyi sepi ya. Tak ada riuh-riuh lagi.
2: Budak-budak dalam kamar rumah ni.
0: Oh,
2: sepi.
0: Oh, lah.
2: Tadi dia joget. Tadi buka lagu itu.
0: Lagu apa?
2: Lagu
0: Anak Tio. Cerita mana?
2: Bukan lagu Bugis tu tadi.
0: Oh, lagu Bugis tadi. Ya. Oh, tadi hari buka tadi.
2: Sedap memang. Ini lagu tu kami suka.
0: Suka? Ah, nanti bawa balik. Hmm. Nanti saya bungkuskan bawa balik, Kak.
2: Berapa bungkus?
0: Kata suka tadi. Biar saya bungkuskan.
2: Berapa bungkus? Dave.
0: Ya, saya.
2: Mak Rika tadi apa putus?
0: Ah, itulah saya tak faham apa pasal putus. Banyak penelpon yang terputus malam ni.
2: Dia lagi panen duku tu, dia banyak ni.
0: Oh ya. Awak dia masak sambal duku tadi. Saya pun tak faham macam mana bentuk sambal duku dengan sambal petai tu.
2: Sambal duku sedap ni.
0: Oh ya. Dengan kulit-kulit dah jadi.
2: Jangan kulit. Dengan biji-biji dia ni.
0: Oh, dengan biji-biji dia, eh. Saya baru pertama dengar, Kak Wir, betul.
2: Makan dia dengan ikan bakar dia sedap.
0: Oh, ikan bakar. Tamban bakar sedap, eh? Tamban salai.
2: Tamban.
0: Tamban salai. Aduh, tamban. Macam mana, Kak Wir?
2: Tinggal nunggu duku dari Mak Rika je ni lagi.
0: Oh, iya pula. Kalau Ardi tak tahu nunggu duku dari mana ni, ha?
2: Belum dapat jatah dari Mak Rika.
0: Belum.
2: Dari Mama Muda dah dapat.
0: Oh, dah dapat.
2: Nah. Dah.
0: Mak Puteri?
2: Mak Puteri tak ada pokok duku.
0: Oh, tak ada pokok duku. Yang ada pokok apa dia? Pokok Nio?
2: Pokok bakau.
0: Pokok bakau. Kalau gitu daun bakau disambal sedap juga rasa saya, Kak Wir. Aduh.
2: Mabuk lah.
0: Mabuk eh, Kak Wir. Au pula.
2: Semua lagu ni.
0: Nah, lagu apa, Kak Wir?
2: Malamku bermimpi.
0: Malamku bermimpi, eh. Mimpi siapa?
2: Siapa je lah.
0: I see, ni dia pula. Berbunga-bunga dah pokoknya ni, ha. Malam bermimpi.
2: Salam-salam dia.
0: Ah, boleh, Kak Wir. Sila.
2: Marika tadi yang putus masuk lagi, Marika. Belum sempat dapat minta lagu dia ni.
0: Itulah.
2: Nah, ini untuk dia lah lagu ni. Malamku bermimpi.
0: Ah, boleh.
2: Biar dia berjoget, laki dia rajin berjoget tu, dia.
0: Oh, ya? Ah, mantap. Biar dia bertulis lagi bini, eh.
2: Itu dia. Buat Pak Kumis tadi.
0: Ya. Yeah.
2: Ada Pak Hamzah Yusof, ada Mak Ngah Aida. Buat yang pertama tadi siapa di?
0: Bang Lukman.
2: Buat Bang Lukman. Buat Pak ini siapa?
0: Siapa?
2: Pak Uden. Mak Puteri dah banyak malam dia tak masuk ni.
0: Ya. Yeah. Ini.
2: Itu pada nak dia siang dan kerja nanam pokok bakau.
0: Ada sibuk tu.
2: Buatnya ada Pak ini, Pak siapa dia? Pak Miun.
0: Pak Maon.
2: mau.
0: Jangan mengubah nama orang Kak Wir, kena marah kan.
2: Minta ampun, tak sengaja.

0: Ya.
1: Minta maaf, minta
0: Buat
1: ampun.
0: buat Pak Maun,
1: Iya.
0: buat Kak Dangerdu,
1: Iya.
0: buat Nek Balkis, Nek Nek Manda, Nek Ngawe,
1: Baik.
0: ada Mak Long Bia, buatnya Mak Berlian, buat semua dia.
1: Ah, boleh.
0: Buat Adi juga sehat selalu.
1: Ya, Kak Wir pun juga sama.
0: Boleh hati-hati.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak, ditunggu lagunya.
1: Ya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kak Wir ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ah, nampak terputus juga eh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, tadi ramai yang penelpon yang terputus. Tadi ada Bang Putra Kemalai. Ah, nanti kita cuba, saya cuba tu bagi lagu untuk Bang Putra Kemalai. Ada Pak Maon juga, ada Mak Rika eh. Tiga lagu nanti saya hadiahkan untuk penelpon yang bertiga tadi tu. Ah, baik, saudara perempuan, kita cuba sambut yang baru masuk di talian telepon. Ada siapa kira ni? Jangan lama-lama, nanti terputus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, apa pasal, Mak?
2: Masuk lagi ni.
1: Ah, Mak.
2: Ya. Yeah.
1: Apa pasal terputus?
2: Entah, tak tahu je.
1: Ah,
2: cakap senyap.
1: Cari lagu dulu, Mak. Jangan sampai kata orang terputus kembali.
2: Lagu salam terakhir ada tak?
1: Salam terakhir.
2: Uh-huh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam terakhir nak daripada siapa? Sudirman ke atau J. Kamisah?
2: Sanisa Hori tak?
1: Sani Sahuri tak ada.
2: Ada.
1: Tak ada Sani Sahuri.
2: Tak ada.
1: Ha.
2: Ya, aku lagi ya.
1: Ha.
2: Kenanganku ajalah.
1: Kenanganku kepadamu.
2: Ha, tu lagi.
1: Di waktu engkau di sampingku. Ha, senyummu manis.
2: Engkau berikan
1: hingga hatiku
2: jadi tertawa.
1: Ah, itu pula kadang suai, Mak Rika. Saya. Baik, baik.
2: Tadi Uwer bagi lagu ke Mak Rika. Ini Mak Rika yang tak Uwer.
1: Ah, boleh, berbalas kata orang. Saya.
2: Salam-salam dulu ya.
1: Ah, boleh, boleh, Mak, sila.
2: Salam pertama buat Arni, selamat bertugas, semoga sihat selalu.
1: Terima kasih.
2: Buat Uwer tadi, semoga sihat selalu keluarga. Buat Kak Derli.
1: Ya. Yeah.
2: Buat Nek Pino.
1: Baik.
2: Nek Manda, Nek Anjang. Buat Bang Lukman, buat yeah. Bang Udin.
1: Betul.
2: Buat Bang Awang. Buat Pak Gapar. Pak Amzah Yusuf, semoga sihat selalu.
1: Ya, saya.
2: Siapa lagi ya? Buat Kak Sarina.
1: Baik.
2: Buat Kak Jamila.
1: Mantap.
2: Buat Pak Kumis.
1: Betul.
2: Buat Pak Demang. Buat Siti Rebang Damak. Buat Mak Penagam. Buat Mak Ngah Aida. Buat Mak Ngah Cokolek. Buat Putera Kamalai. Pantai pun dia berpantau ya.
1: Mantap, ligat eh.
2: Buat Makcik Mah.
1: Ya.
2: Buat Yang Ucu.
1: Baik.
2: Buat Mak Belian. Buat Bunda Pemata.
1: Boleh.
2: Buat Putera Marisha. Buat Mak Dani.
1: Ya.
2: Siapa lagi ya?
1: Siapa Mas lagi?
2: Mas Prabu.
1: Ya.
2: Pak Mak Irwan.
1: Ya.
2: Lek.
1: Baik.
2: Bang Andi. Bang Iman. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
1: Boleh, Mak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Rika yang sudah pun bergabung ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba tengok tele intai lagi di talian WhatsApp dan di talian telefon. Kita boleh terima 2-3 orang penelpon lagi. Tadi dua ada pun apa namanya, ada tadi Bang Putra Kemala, nanti kami hadiahkan lagu, dan juga Pak Maon eh, dua buah lagu kerana Pak Rika sudah pun kami berikan lagu. Baik saudara perempat di talian telefon, ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bang Udin.
3: Ya, Bang Udin.
1: Ya, saya.
3: Sebelum putus, minta lagu lah, Di.
1: Lagu apa?
3: Lagu Rapi Ambu Ang, Di.
1: Apa tu?
3: Apa? Lade minta Rafiq Abu kan enggak?
1: Belum ada. Lagu apa?
3: Disebut Jangan Dikenang Pun Jangan.
1: Okey, boleh.
3: Tapi Abang Udin tak ada pantun lah. Kalau puisi boleh tak?
1: Puisi beda acara, beda segmen.
3: Tak boleh puisi
1: ada. Tak boleh bang, sebab kita pantun malam ni bang, ya?
3: Ya, pantun tak ada.
1: Kalau tak pun tak apalah. Kerana ada acara sendiri, syair tu tadi puisi.
3: Kita makanya tanya dulu tadi kan.
1: Ya, betul.
3: Pantun tu dapat yang hilang pula buku.
1: Tak apa.
3: Jadi tak adalah kiranya belum dibikin.
1: Iya.
3: Salam aja lah ya.
1: Boleh.
3: Pertama buat Ardi yang sedang bertugas ya.
1: Terima kasih.
3: Dan bahagia terlalu lah ya. Pokoknya ceria lah.
1: Baik, terima kasih.
3: Tadi ada Bang Putra Kemala ya.
1: Betul.
3: Salam buat Putra Kemala ya. Ada yang dari Pancur juga ada Pak Kumis tadi ya.
1: Betul.
3: Barusan tadi ada Mak Rika, Aida Lestari juga ya. Siapa lagi yang bermaksud? Di sana Cak Berlian, salam juga lah buat Nek Aulia dan tadi Nek Pino ya.
1: Iya, betul.
3: Kak Dili ya. Abang Bayu ya, masuk ya Abang Bayu. Tadi Bang Lukman ya.
1: Betul.
3: Salam juga buat Nyemak Rosi juga. Ada ini Bang Pak Demang ya. Pak Demang ada dari jangan di skip ya. Ada Ucup juga dari Batam ya. Ada juga Fauzi. Salam juga buat Bang Iman ya dari Tanjung Batu ya.
1: Betul.
3: Kak Merdu tak lupa Kak Merdu, Bang Herman ya.
1: Baik.
3: Kak Sarina Kiu-Kiu. Ada yang lucu juga ya. Tapi ada Wir ya.
1: Betul.
3: Betul, ada Ibu Irma juga. Ada Macik Mah ya masuk ya. Tak lupa juga Nek Mandah ya.
1: Iya.
3: Yeah. Abang Hamzah Yusuf juga. Ada Ika. Ada Abang Ali Setiawan dari Jambi ya.
1: Betul.
3: Abang Hamzah Yusuf dari Jambi. Tak lupa juga salam buatnya Kak Siska di Batu 8 ya.
1: Baik.
3: Ibu Ani juga. Ada Ibu Erna Batu 13 ya.
1: Iya. Yeah.
3: Ada Abang Leman juga. Tadi yang disebut dulu tadi ya, siapa namanya?
1: Pak Maun.
3: Abang Maon, sahabat Abang Maon ya. Ada juga siapa lagi ya? Abang Jais ya. Yang terlibat namanya mohon dimaafkan. Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra ya.
1: Baik.
3: Tunggu lagunya Rapi Abuang.
1: Saya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Udin yang sudah pun bergabung ya. Tadi nampaknya dekat Sarinah yang ingin bergabung. Sila Kak masuk kembali. Kita cuba sembang berbual malam hari ini. Tak lain tak bukan di langgam Serumpun Melayu. Sebelum nanti sekiranya boleh kita cuba tunaikan lagu. Banyak lagu yang masih kita belum tunaikan ya. Kita boleh terima 1-2 orang penelpon lagi. Kita sembang-sembang berbual-bual ya. Baik saudara perompak di mana pun saja berada. Malam hari ini tak lain tak bukanlah. Hanya saja kita menyambung silaturahmi kita. Mudah-mudahan dengan menyambung silaturahmi kita sama hidup mendapat berkah. Allah mudahkan urusan kita dan tentu juga kita saling menghargai satu sama lainnya. Baik saudara perompak di mana pun saja berada malam hari ini, kita cuba tengok-tengok telik-telik intai-intai terlebih dahulu lah. Buat orang tua saya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tadi ada Bang Lukman, Bang Hamzah Yusof, Bang Putra Kemalai, Mak Ngahida, Mak Cik Sinta. Kemudian juga ada Pak Maun, Nek Balkis, ada Pak Kumis, Mak Rika, Kak Wir, Bang Udin kita . Baik saudara perompak yang terputus, yang belum sempat masuk tadi, yang belum terpintak lagu, boleh masuk kembali ya. Sehingga ke pukul 23 kita boleh bersembang bual juga. Baik saudara perompak, kita cuba sambut di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
4: Siapa?
1: Bandar Mak.
4: Hai.
1: Hey, jauh bunyi suaranya Bandar Mak ni ha.
4: Lagi orang alam
1: lah. Awak jangan, inilah main menyogok-nyogok biasanya kalau lah suara jauh ni.
4: Ya, saya.
1: Awak pula. Apa kisah malam ni Bandar Mak?
4: Kisah dia. Dia jelacuk duduk di pagar.
1: Ya. Yeah.
4: Kalau ke kanan saya makan. Lagi duduk-duduk, bakal
1: pergi lela,
4: nampak
1: bersiap angin selatan. Memang betul. Kalau meligut, akarnya rotan. Itu dia pula Nak patah, nak melantau ujungnya ijuk. Memang bertiup angin selatan. Badan juga terasa sejuk.
4: Sejuk. Jalan-jalan ke Teluk Ijo.
1: Ah, itu betul sama.
4: Cuaca gelap pakai lampu.
1: Ya.
4: Kenapa cerita daripada sejuk? Kerana yang bercakap saya bawa angka satu.
1: Oh, memang betul lah. Betul, kata orang tepi telaga tingginya batu. Ah, busuk juga tepian paya. Betul, saya masih di angka, masih berada di angka satu. Bantal peluk menjadi seksa. Ya, saya.
4: Jalan baju biru.
1: Ah, betul.
4: Nampak segar air telaga. Kalau memang bagi masih angka satu.
1: Betul.
4: Jalan-jalanlah ke desa penaga.
1: Oh, memang betul. Berjumpa siapa kira-kira kita desa penaga ni?
4: Itulah. Jalan-jalan di telaga.
1: Ya.
4: Angin melamba-lamba.
1: Ah, itu betul. Betul.
4: Jalan-jalan tempat tenang air telaga.
1: Ya.
4: Angin melambai. Nah, kalau nak jalan di desa penaga, pergi kan jemput-jemput dulu ke Abang Kemalai.
1: Abang Kemalai. Oh, dia pandai memang penunjuk jalan kalau beliau tu.
4: Yalah.
1: Ah, sarang dia lah.
4: Kawan ni melamba-lamba.
1: Ya, saya.
4: Kelakian cuaca. Kalau jumpa Abang Kemalai, bolehlah saya atau gadis nak janda.
1: Ah, betul. Dia memang faham kalau soal itu. Tapi, Bang Damak kata orang tu, memang kalau ada hitam si buah manggis. Kalau hitam si buah manggis, apa tadi eh? Hendak dibelah jadikan dua. Dia pandai menyimpan si anak gadis. Apa lagi sarang mak janda.
4: Apa lagi?
1: Apa lagi sarang mak janda? Itu dia pula. Ya, saya.
4: Nak makan sebuah manggis.
1: Ya.
4: Nak makan sebuah manggis. Nampak benar si anak isi.
1: Ya, betul.
4: Kata dia tu. Banyak memang kata anak gadis. Nak ke gadis cantik pada malam.
1: Oh, itu pula. Yelah, kalau macam tu. Ya, saya.
4: Nampak siang puan terang serah cuaca.
1: Itu dia.
4: Budak-budak jalan adik beradik. Kalau ada sampai ke Desa Tenaga, takut pula lupa jalan balik.
1: Bahaya kalau macam tu. Terpaksalah Bang Damak yang tukang temankan Ardi, eh.
4: Lagu kita dapat?
1: Dapat. Lagu apa, Bang Damak?
4: Lagu Punggok ada. Malam-malam lagu Punggok.
1: Punggok Rindukan Bulan?
4: Ada.
1: Ada. Mana boleh tak ada untuk Bang Damak ni?
4: Kalau ada lagu itu, je lah minta.
1: Boleh, eh.
4: Naik jongkong Selangor Batu.
1: Ya, saya.
4: Masak bawa nasi dalam talam. Pancung mungkin cukup sampai segitu. Kerana hari lah pengujung lah sila jongan lah.
1: Yelah. Ibarat kata terbang bersama burung balam. Belaik berkayuh sampan. Mengikut angin berkayuh. Mengikut angin pasang pasangnya laju. Kalau lah hari dah jauh malam, susun bantan masuk ke lambu.
4: Betul.
1: Aduh.
4: Makan nasi dalam talam.
1: Ya, betul.
4: Angin kencang, hujan memutih. Hari pula sudah jam malam, ulama ucapkan terima kasih.
1: Sama-samalah.
4: Jadi salam buat anu je lah. Apa dia? Buat kau wirkan je lah, butuh kopi dia.
1: Boleh.
4: Butuh kopi, Marika. Tak dapat sebut satu persatu lah.
1: Baik. Boleh.
4: Terima kasih, Dik.
1: Sama-sama.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan, kita terima satu penelpon. Nampaknya Bang Putra Kemalai. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus tadi dia.
1: Apa pasal? Habis pakai.
5: Dan sangkut sangkut tunggul kelong.
1: Kirakan hari sangkut di dahan duku tadi.
5: Minta lagu lah dia terputus ni.
1: Lagu apa tu? Betul.
5: Minta lagu, apa nama, lagu Kenangan Mengusik Jiwa.
1: Kenangan Mengusik Jiwa, boleh.
5: Memancing ketam di dalam bubu.
1: Ya, saya.
5: Bubula pula kat tangat nak koyak. Di waktu malam masuk kelambu. Dalam kelambu jaga jarak berjamaah. Barang dah mak.
1: Jaga jarak tak tu. Apa pasal?
5: Jaga jarak sikit. Asam paya si buah jambu. Buah jambu si buah salak. Saya tidak masuk dalam kelambu.
1: Apa sebab?
5: Tapi saya jaga jarak. Saya tidur di luar. Saya tidur di kamar.
1: Kalau begitu ya.
5: Di.
1: Ya, saya.
5: Aku sebut lagi abang. Pokoknya salam tadi yang pertama Bang Lukman. Hamzah Yusuf, fotokopi tadi yang masuk yang dari pertama sampai ke abang ini. Fotokopi semua ditambah kecuali dia.
1: Saya boleh.
5: Tak terlupa juga kakak di cekolek tu Mak Ngah tu.
1: Boleh.
5: Di Karai mewakili Mak Ngah Aida dia.
1: Ya, saya.
5: Seandainya kata kalau siapa tahu dalam pantun kita ni ada salah, kata orang tergitulah. Cendrawasih terbang di awan, turun ke tanah mencari makan. Terima kasih abang ucapkan. Salah dan silap mohon dimaafkan.
1: Baiklah. Ya, saya sama pun saya.
5: Terima kasih ni.
1: Ya, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat penelpon sedara perempat semuanya. Baik yang menelpon, baik yang bergabung maupun yang monitor saja. Mudah-mudahan kita sama dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat dengan hati riang dan gembira. Mudah-mudahan kita esok kembali dengan semangat yang baru, tentunya juga dengan hajat dan maksud. Mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah mudahkan, dan tentunya segala yang sempit Allah lapangkan, segala yang jauh Allah dekatkan ya. Baiklah, sedang perempat di mana pun saja berada, saya intai telik banyak lagu yang belum saya tunaikan. Tentulah tertanya-tanya, terjenguk-jenguk, tertoleh-toleh. Saya cubalah putarkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan menjadi penghibur kita pada malam hari ini, menemani waktu rehatnya sedari perempat semuanya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Dengan puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam sengangar berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah ke Sumba, padang ilalang dan bukit membatu tanah airku.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu?
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
4: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
3: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
4: Ah, habis tu?
3: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
4: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
3: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
4: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah.
3: Eh,
4: menggerutu pula. Ah, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
3: Kalau tak kenapa?
4: Kena tombak lah.
3: Alamak.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar. Tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri.
1: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
2: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya, makin banyak kita meminjam uang, makin gembira. Karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet. Bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling. Jalan di belakang penuh tukang peras, yang di atas tukang tindas. Lihatlah para maling itu, kini mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya, begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu, dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
1: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
3: Ketika burung merpati sore melayang, karya Taufik Ismail. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Negeriku sesak adegan tipu-menipu. Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan, kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan, jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Saudara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi oleh Gusmarni Zulkifli. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir.

1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda.

sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas.

0: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Doa karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutup hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah. Amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah. Amin.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya. Inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Adik ini macam mana? Agar adik ini lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Rambut saya mau belacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ini masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
0: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
5: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
3: Aisyah.
6: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Ardi.
7: Dari dari Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
8: Juju.
9: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
10: Hai Riau.
11: Sudah bergabung bersama kami di 0771-450551 atau di 0811-7048-860.
12: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
2: Merasung kau. Apa ni? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik.

kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tuma'ninah, dan penuh

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Semangat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi para pendengar perempat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada pagi hari ini yaitu doa dan cinta dalam keluarga. Para pendengar perempat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita renungkan sejenak. Keluarga itu adalah tempat kita belajar segalanya. Di rumah kita belajar kasih sayang, kita belajar sabar, kita belajar memaafkan. Keluarga adalah anugerah besar yang Allah titipkan kepada kita. Tempat kita kembali setelah lelah menghadapi dunia. Tapi sayangnya tidak semua orang menyadari itu. Bahwa keluarga juga itu adalah amanah besar yang harus dijaga dengan doa dan cinta. Kadang kita itu terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk dengan urusan dunia, sampai lupa memperhatikan orang-orang di rumah. Padahal harta dan jabatan itu tidak akan berarti kalau keluarga kita berantakan. Betul apa enggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa para pendengar perempat? Artinya bukan hanya menjaga mereka dari lapar dan haus, bukan cuma memberi rumah dan pakaian, tapi menjaga mereka dengan doa dan teladan. Karena apa? Karena keluarga itu tidak hanya butuh makan dan tempat tinggal, tapi juga butuh kasih sayang dan perhatian. Nah, para pendengar perempat, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang kuat itu lahir dari dua hal. Apa aja itu? Yaitu doa dan cinta. Doa itu menunjukkan bahwa kita itu bergantung kepada Allah, dan cinta itu menunjukkan bahwa kita saling menguatkan karena Allah. Kalau keluarga itu diikat dengan doa dan cinta, insya Allah akan kokoh walaupun banyak ditimpa ujian. Coba kita lihat teladan Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok suami dan ayah yang penuh kasih sayang. Beliau bantu pekerjaan rumah, beliau menyapa istrinya dengan lembut, beliau bercanda dengan anak-anaknya, dan selalu berdoa untuk keluarganya. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, sekarang coba kita tanya ke diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi yang terbaik untuk keluarga kita? Sudahkah kita mendoakan mereka setiap hari, menyapa mereka dengan lembut, memeluk mereka dengan cinta? Jangan sampai kita sibuk mencari rezeki, tapi lupa memperhatikan rumah tangga. Anak-anak kita itu tidak selamanya kecil, para pendengar perempat. Suatu hari nanti itu mereka akan pergi menempuh hidup sendiri. Tapi doa orang tua, doa yang keluar dari hati yang tulus itu akan terus menyertai mereka kemanapun mereka melangkah. Maka jangan berhenti berdoa untuk anak-anak kita, walaupun mereka sudah dewasa. Begitu juga dalam hubungan suami istri, kadang cinta itu memudar bukan karena habis, tapi karena lupa disiram dengan doa. Padahal doa suami untuk istrinya dan doa istri untuk suaminya itu luar biasa besar pahalanya. Coba sesekali setelah sholat, genggam tangan pasangan kita dan ucapkan dalam hati, "Ya Allah, jagalah pasangan hidupku, lapangkan hatinya, kuatkan imannya, dan jadikan kami keluarga yang Engkau ridhai." Indah sekali kalau setiap hari rumah kita dipenuhi doa seperti itu. Para pendengar perempat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga bahagia itu bukan berarti keluarga tanpa masalah. Kadang ada perbedaan pendapat, ada salah paham, ada emosi, itu wajar. Tapi jangan biarkan perbedaan itu menghapus kasih sayang. Belajarlah menurunkan ego. Karena apa? Karena yang paling mulia itu bukan yang menang dalam pertengkaran, tapi yang mau mengalah demi kebaikan. Kalau ada masalah, jangan langsung marah. Diam dulu, tenangkan hati kita, bicara baik-baik. Ingat, doa itu bukan hanya kita minta sesuatu, tapi juga saat kita ingin menenangkan hati. Kalau hati kita dekat dengan Allah, insya Allah rumah tangga pun akan terasa damai. Dan itu para pendengar perempat yang mungkin sudah ditinggal pasangan lebih dulu. Ingatlah, cinta sejati itu tidak berhenti di dunia. Doa kita untuk mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu, adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai di alam sana. Cinta itu akan tetap hidup selama doa pun terus mengalir. Jadi, selama Allah masih memberi kita umur, mari kita rawat keluarga ini dengan doa dan cinta. Jadikan rumah kita itu tempat yang dipenuhi zikir, tempat yang penuh kasih, tempat yang dimana setiap masalah itu diselesaikan dengan sabar dan doa. Semoga Allah menjadikan keluarga kita itu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga yang saling mencintai karenanya dan dipertemukan kembali kelak di syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, jadikanlah rumah kami rumah yang dipenuhi zikir dan kasih sayang. Peliharalah keluarga dan keturunan kami dari segala keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang memiliki

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha merajai segala raja lagi maha suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin, amin ya robbal alamin.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati.

0: yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marit atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.
1: MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.
2: Ihwal Semasa.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara Perompat. Maklumat yang pertama. Pelestarian budaya merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terarah dan juga terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya nilai-nilai yang tetap dan abadi. Meski demikian, pelestarian budaya tidak bersifat kaku, melainkan dinamis, luas dan selektif sesuai dengan perkembangan zaman. Budaya adalah warisan tak benda yang mencerminkan identitas, nilai dan juga karakter suatu masyarakat. Namun di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, banyak unsur budaya yang mulai tergerus dan ditinggalkan, khususnya oleh generasi muda. Karena itu pelestarian budaya menjadi tugas bersama yang membutuhkan kesadaran, kerjasama dan juga inovasi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara Perompat. Menjadi pribadi yang selalu berpikir positif bukan hanya soal optimisme semata, tapi juga berdampak besar terhadap kualitas hidup seseorang. Dalam kehidupan yang penuh tantangan, pola pikir yang positif juga dapat menjadi kekuatan utama untuk menghadapi masalah dengan tenang dan juga bijaksana. Saudara Perompat, berpikir positif membantu seseorang melihat peluang di balik kesulitan. Saat menghadapi kegagalan, pribadi yang berpikir positif cenderung menjadikannya sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Hal ini membuat mereka lebih tahan terhadap stres dan tidak mudah menyerah. Secara ilmiah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang berpikir positif memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Igu Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompak, kita kembali bersua di Segantang Lada Pagi Kemilau Kepri. Untuk edisi hari ini, bersama saya Syahrudin Aznam, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan ragam maklumat dan juga berita peristiwa, lagu-lagu sedap Nusantara tentunya akan hadir menghiasi ruang dengar saudara perompak untuk pagi hari ini. Semoga pagi yang penuh semangat di akhir pekan ini, semoga pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh rasa optimis tentunya. Karena optimis bukan hanya sekedar berpikir positif saudara perempuan, melainkan keyakinan bahwa segala kesulitan itu bisa dihadapi dan akan ada jalan keluar di balik setiap masalah. Nah, saudara perempuan, orang yang memiliki perilaku optimis ini kita cenderung lebih tangguh gitu ya, produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan mereka yang pesimis. Nah, optimisme juga berkaitan erat dengan kesejahteraan emosional dan juga kesehatan fisik. Kenapa? Sikap optimis ini mampu mengurangi risiko stres, kecemasan, dan juga depresi nih, saudara perempuan. Orang yang optimis cenderung melihat masalah sebagai tantangan yang bisa diatasi, bukan sebagai beban yang menakutkan. Penelitian juga menunjukkan saudara perempuan bahwa orang yang optimis ini memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah. Jadi optimisme juga berkontribusi terhadap gaya hidup sehat seperti pola makan yang teratur dan juga olahraga. Semangat pagi!

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: 101,3 MHz Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perompak, pengelolaan, pengembangan dan juga pemanfaatan kawasan cagar budaya merupakan hal yang penting untuk menjaga kelestarian warisan budaya sekaligus juga mendorong pemanfaatan kawasan tersebut untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati agar tidak merusak nilai-nilai budaya yang ada sambil memungkinkan kawasan tersebut memberikan manfaat ekonomi dan juga sosial. Sedara Perompak, langkah pertama adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap aset budaya yang ada di kawasan tersebut, baik berupa bangunan, situs maupun lingkungan sekitar yang memiliki nilai budaya tinggi. Pemerintah atau lembaga yang berwenang menetapkan status kawasan atau objek sebagai cagar budaya, dan ini penting agar kawasan tersebut mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melakukan pemeliharaan dan restorasi secara berkala untuk menghindari kerusakan fisik yang dapat mengurangi nilai budaya dan sejarah kawasan tersebut. Nah, restorasi juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keaslian dan integritas budaya. Nah, sedara Perompak, untuk mendukung pengelolaan juga perlu dibangun fasilitas pendukung seperti jalur akses, pusat informasi, tempat parkir, toilet dan juga area wisata yang ramah lingkungan. Penyediaan akses yang mudah bagi pengunjung tanpa merusak situs cagar budaya itu sendiri. Jadi pembangunan infrastruktur juga harus dirancang dengan hati-hati, mengutamakan kelestarian dan keaslian kawasan tersebut. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi digital untuk memberikan informasi lebih kepada pengunjung tentang sejarah dan budaya kawasan tersebut. Dan masyarakat sekitar juga harus dilibatkan dalam proses pengelolaan. Jadi pemberdayaan masyarakat lokal dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dalam bidang pariwisata, pemandu wisata, kerajinan tangan, dan juga produk lokal.

Ada, pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebaikan.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Sedara perempat, internet yang sudah jadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, internet itu memberikan berbagai dampak positif maupun negatif yang luar biasa. Kalau untuk dampak positifnya, sedara perempat, dampak kemajuan digitalisasi sangat dirasakan masyarakat di seluruh dunia. Dari sisi pendidikan, ekonomi, hingga konektivitas sosial, internet telah membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi dan menjalani hidup. Nah, internet itu membuka peluang besar bagi akses pendidikan di seluruh dunia. Melalui platform e-learning, siswa dan mahasiswa juga dapat mengakses berbagai materi pembelajaran secara online, bahkan dari lembaga pendidikan ternama di luar negeri. Nah, dengan demikian, kualitas pendidikan juga dapat ditingkatkan tanpa terbatas oleh jarak dan biaya. Nah, banyak aplikasi pendidikan juga menawarkan kursus-kursus gratis yang memungkinkan siapa saja untuk belajar keterampilan baru. Kalau di dunia bisnis, internet juga memberikan peluang besar untuk mengembangkan usaha. Banyak bisnis kecil dan menengah yang memanfaatkan platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan website untuk menjangkau pasar global. Selain itu, sedara perempat, sistem pembayaran digital dan pemasaran online mempermudah transaksi bisnis dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu dampak positif terbesar dari internet adalah kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, baik yang terletak di dalam maupun luar negeri. Nah, media sosial juga memungkinkan orang untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga atau rekan kerja, meskipun terpisah jarak yang jauh. Nah, ini juga membuka peluang untuk bertemu orang-orang baru dan menjalin hubungan yang lebih luas secara global. Nah, sedara perempat, internet juga mempermudah akses informasi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, berita terkini, penelitian ilmiah, dan berbagai pengetahuan lainnya dapat ditemukan dengan mudah melalui berbagai situs web dan platform online. Asalkan bijaksana.

Sebenarnya di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India. Tapi di tanah Melayu, menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur.

Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bicara tentang media sosial nih Saudara Perempat, yang zaman sekarang ini seperti tak bisa lepas dari kehidupan pribadi manusia yang terlalu asyik berselancar di dunia maya. Nah, berbagai fitur dan kemudahan berkomunikasi media sosial itu terdapat sederet dampak negatifnya. Beberapa di antaranya itu berkaitan dengan perilaku manusia khususnya anak muda. Nah, data terbaru juga mengenai minat baca masyarakat versus keaktifan di media sosial itu menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara berkaitan minat baca. Nah, dari 1000 orang Indonesia hanya satu yang rajin membaca. Dan ini juga menjadi renungan sebagai masyarakat Indonesia untuk lebih peduli dengan kegiatan membaca dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, dengan minimnya minat baca seseorang ini mengindikasikan bahwa pengetahuan orang tersebut juga akan terbatas. Nah, dengan kurangnya pengetahuan, ucapan dan tulisan yang terlontar di media sosial pun akan jadi tidak berkualitas gitu ya, yang terkadang menjadi pemicu berbagai dampak negatif. Nah, akibat kurangnya minat baca dan pengetahuan masyarakat ini berdampak pada buruknya perilaku di media sosial. Namun ada kebalikannya, fenomena menarik yaitu pengguna media sosial yang memiliki minat baca tinggi justru tidak banyak berbicara. Nah, fenomena ini juga membawa dampak negatif karena pada akhirnya sesuatu yang di-share pun tidak berkualitas ya di media sosial, yang paling banyak mendapat popularitas. Nah, dampak negatif seperti ini juga semakin mengkhawatirkan dengan perilaku yang tidak pantas, semakin pelik karena dilanggengkan dengan mekanisme kerja media sosial saat ini, gitu ya. Kenyataan yang terpublikasi saat ini juga media sosial menerapkan algoritma yang membuat pengguna akan banyak terpapar konten yang sesuai selera atau preferensi pribadinya, terlepas konten tersebut berkualitas atau tidak berbobot.

Di Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman Kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.

0: pendirian.
1: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, diplomasi budaya kini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat hubungan antar negara di era globalisasi. Tidak hanya melalui jalur politik dan ekonomi, kerjasama internasional juga dirajut melalui pertukaran seni, bahasa, adat, istiadat, dan juga nilai-nilai budaya. Melalui diplomasi budaya, negara dapat membangun citra positif dan menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa. Indonesia sendiri telah lama mengandalkan kekayaan budaya, mulai dari seni tari, musik tradisional, ya, hingga kuliner, ini sebagai sarana untuk memperkenalkan identitas bangsa kepada dunia. Salah satu bentuk nyata dari diplomasi budaya adalah partisipasi Indonesia juga dalam berbagai festival internasional seperti Festival Budaya ASEAN, Expo Dunia, hingga Pekan Budaya Nusantara di luar negeri. Dan kegiatan ini tidak hanya memamerkan keindahan budaya lokal, tetapi juga membuka ruang dialog antar budaya yang memperkuat rasa persaudaraan global. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja, istilah penjilat dan angkat lampah ini kerap muncul sebagai gambaran perilaku yang dianggap tidak etis. Nah, penjilat adalah sebutan bagi individu yang cenderung mencari perhatian atau keuntungan pribadi dengan memuji berlebihan atasan atau pihak yang berkuasa, seringkali tanpa ketulusan. Sementara angkat lampah ini digunakan untuk menyebut orang yang selalu mengikuti tanpa berpikir kritis hanya demi mendapatkan pengakuan atau rasa aman dalam kelompok. Nah, perilaku ini seperti ini juga bisa menciptakan iklim sosial yang tidak sehat. Di lingkungan kerja misalnya, penjilat itu dapat memanipulasi hubungan profesional demi meraih posisi ataupun kepercayaan. Sementara rekan kerja yang berprestasi bisa terpinggirkan. Dan akibatnya, produktivitas tim menurun dan keadilan pun menjadi kabur. Nah, perilaku angkat lampah juga tidak kalah berisiko. Orang yang terbiasa mengikuti arus tanpa mempertimbangkan benar ataupun salah, itu dapat menjadi bagian dari praktik yang tidak etis, bahkan korup. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.